0: kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
1: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima.
2: Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita sudah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Hanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar, karena bondnya stabil harganya. Artinya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, nanti sosialisasi lebih bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
6: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
1: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat

0: kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
1: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
4: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
5: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
4: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
5: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
6: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, dimana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
5: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
7: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan Perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
8: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum mandiri ini, ya sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di buka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat dia sama haji, jadi hasil Zulhijjah yang tidak minat, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti umrah haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses pencahaji.
7: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di asrama haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
9: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di asrama haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di asrama haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di asrama haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
10: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih yang sudah diperbolehkan dari Arab Saudi, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak cuma yang tadi karena memang tidak boleh dibawa.
9: Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
13: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
12: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
14: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian ini.
12: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
15: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
12: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
16: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
12: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
11: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
17: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
18: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong di FM 99.9 MHz. Selamat pagi dan salam sehat. Masih bersama saya, JKD Mejasyar, akan menemani orang dengan Anda dengan menyajikan sejumlah informasi-informasi untuk Anda, begitu edisi saat ini. Dan sesaat lagi kita akan kembali mendengarkan opini publik. Nanti kita akan bergabung bersama RRI Sanggau, begitu ya, dengan opini publik pukul 7.30 hingga pukul 8. Dan pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, kita kembali akan mendengarkan Sanggau Menyapa dengan satu buah topik hewan kurban asuh untuk Idul Adha. Jadi tetap bersama kami pendengar. Kita akan bergabung bersama rekan saya Okedem Oboy. Jadi kita akan dengarkan bersama-sama untuk Anda yang saat ini masih stay bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.
1: Anda ikuti Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Saudara pendengar, dan saudara pendengar, kami ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti opini publik edisi hari ini tentang hewan kurban asuh untuk Idul Adha 2026. Saudara pendengar, di mana program hewan kurban asuh ini semakin relevan ya menjelang Idul Adha, karena memang banyak masyarakat ingin berkurban tentunya, tetapi terkendala waktu untuk memilih, merawat, dan juga memastikan kondisi hewan secara langsung. Nah, kalau di lapangan, kepercayaan menjadi isu utama ya. Calon pekurban ini lebih kritis terhadap transparansi kesehatan, kemudian bobot, pakan, hingga proses distribusi daging ya kepada penerima. Nah, kurban asuh ini dinilai memudahkan, tapi publik juga menuntut pengelola benar-benar amanah ya, karena ibadah kurban ini bukan sekedar transaksi ya, melainkan soal tanggung jawab syariat dan juga sosial. Nah, kenaikan harga pakan, transportasi ini membuat harga hewan kurban tahun ini cenderung naik ya, sehingga masyarakat juga semakin mempertimbangkan layanan asuh sebagai opsi praktis namun tetap terjangkau. Jika dikelola jujur dan juga terbuka, kurban asuh ini berpotensi menjadi solusi modern yang menjawab kebutuhan kurban ya, tanpa menghilangkan nilai ibadah dan juga kepedulian terhadap sesama. Nah, pendengar, benarkah kurban asuh ini lebih amanah dibandingkan beli hewan sendiri gitu ya? Apa jaminan hewan kurban asuh ini benar-benar sesuai syariat dan juga sehat? Nah, di tengah harga naik, apakah kurban asuh ini justru lebih menguntungkan pekurbannya? Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 08575381-0365 atau SMS WhatsApp kami di 08115756494. Saudara pendengar, selamat pagi Anda pendengar yang sudah biasa bergabung bersama kami di sesi opini publik ya, dan menyampaikan masukan, saran, pendapat ya, opini Anda terkait dengan topik kita bahas ya. Tapi kalau hewan kurban asuh ini, Anda bisa bergabung bersama kami ya pagi hari ini. Silakan disampaikan seperti apa pendapat Anda terkait dengan hewan kurban asuh yang di peruntukan untuk Idul Adha ya 2026. Baik, saudara pendengar, selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini masih standby di rumah ya, dengan berbagai kegiatan-kegiatan ya. Kalau di rumah biasanya kegiatan beres-beres atau mungkin menikmati luang Anda ya di pagi hari ini, karena tidak sedikit juga yang beraktivitas begitu ya. Tapi Anda yang mempunyai waktu luang pagi hari ini, ya selamat menikmati waktu luang Anda ya. Ya, tidak banyak orang yang punya waktu luang tentunya. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin waktu luang Anda dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dan topik kita pagi hari ini terkait dengan program hewan kurban asuh ya untuk Idul Adha 2026. Dan Anda masih kami tunggu di 08575381-0365, saudara pendengar, untuk program hewan kurban asuh yang memang ya pas untuk menjelang Idul Adha, ya. Bagaimana menampung ya masyarakat yang ingin berkurban, ya, tetapi terkendala waktu untuk memilih, ya, merawat, memastikan kondisi hewan secara langsung. Nah, ada hewan kurban asu, ya, memang menjadi pembantu ya untuk para masyarakat yang ingin berkorban, tidak punya waktu luang. Jadi Anda bisa memanfaatkan hewan kurban asuh ya untuk berkurban tentunya ya. Nah, calon pekurban ini juga kita lihat lebih kritis juga gitu ya, terutama tentang distribusi transportasi kesehatannya, kemudian pakannya. Biasanya sampai di situ dia tanya pakannya apa gitu, bobotnya berapa, hingga proses distribusi dagingnya kepada penerima gitu ya. Nah, kurban asu ini dinilai memudahkan, tetapi juga menuntut pengelola benar-benar amanah tentunya ya, karena ibadah kurban ini soal tanggung jawab syariat dan juga sosial gitu ya. Nah, apa jaminannya juga pendengar ya, hewan kurban asu ini benar-benar sesuai syariat dan juga sehat ya. Di tengah naiknya harga ini, apakah kurban asu ini justru lebih menguntungkan masyarakat yang ingin berkurban atau seperti apa? Ya, Anda bisa bergabung ya, mungkin Anda sudah pernah mendengar namanya kurban asu ya. Silakan disampaikan bersama kami pagi hari ini di 085753810365, WhatsApp kami di 081157564. Kami akan kembali saat lagi pendengar. Anda masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp kami.

Oke, saudara pendengar, masih di sesi opini publik edisi hari ini, pendengar, terkait dengan topik kita ya pada pagi hari ini tentang hewan kurban asuh untuk Lebaran Haji atau Idul Adha 2026, saudara pendengar. Dan asuh, apa itu asuh sebenarnya, pendengar? Asuh itu singkatan dari aman, ya. Aman ini artinya tidak mengandung penyakit yang dapat menular kepada manusia, gitu ya. Kemudian S, sehat ya. Kondisi fisiknya lincah, kemudian tidak kurus, mata juga jernih dan tidak mengeluarkan kotoran berlebih dari hidung, ya. Kemudian U, utuh ya, untuk anggota tubuh lengkap ya, telinga tidak terpotong, mata tidak buta, kaki tidak pincang, ekor normal dan juga tanduk tidak patah ya. Dan H, halal ya, memenuhi syariat yang sah. Nah, apa itu maksudnya memenuhi syarat sah ya? Dari umur hewan kurban ini minimal 1 tahun untuk domba ya, 2 tahun untuk kambing dan 2 tahun masuk tahun ketiga untuk sapi. Nah, ini kategori halal ya. Nah, ini yang menjadi topik kita, hewan kurban asuh ini ya. Dan Anda bisa bergabung bersama kami, saudara pendengar ya, pagi hari ini ya, terkait dengan program hewan kurban asuh yang memang menyikapi hari Idul Adha 2026, saudara pendengar. Bagaimana distribusi daging hewan kurban itu sendiri ya, apakah memang, bagaimana juga untuk memastikan hewan kurban ini asuh gitu ya, aman, sehat, utuh, dan juga halal tentunya ya. Dan seperti apa, kemudian juga meskipun kenaikan harga daging ya, hewan kurban tahun ini cukup naik signifikan gitu ya. Dan bagaimana juga masyarakat ya, untuk juga melihat ya, atau mempertimbangkan layanan asuh ya sebagai opsi praktis namun tetap terjangkau gitu ya. Jadi jika dikelola dengan jujur dan juga terbuka tentu ya, kurban asuh ini berpotensi tentu menjadi solusi modern juga, menjawab kebutuhan kurban ya, tanpa menghilangkan nilai ibadah dan kepedulian terhadap sesama gitu ya. Nah, tentu menjadi pertanyaan juga gitu pendengar ya, benarkah kurban asuh ini lebih amanah ya dibandingkan beli hewan sendiri gitu ya. Nah, kalau beli hewan sendiri ini apakah sudah asuh begitu? Nah, pertanyaan seperti itu, artinya hewan ini apakah memang aman ya, kemudian sehat, utuh dan juga halal ya. Nah, halal ini dihitung dari umur dari hewan kurban tersebut ya, seperti domba tadi ya, minimal usianya 2 tahun gitu ya. Kemudian kambing ya 1 tahun ke atas ya, kemudian sapi 3 tahun ke atas, seperti itu ya. Jadi ada ukuran tahun yang memang dinyatakan halal begitu ya. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami, sampaikan pendapat Anda, masukan Anda ketika Anda berkurban, apakah sudah asuh ya hewan kurban yang Anda ingin kurbankan gitu ya. Utuh ini apakah hewan tersebut cacat kakinya, apakah telinganya terpotong, matanya buta, lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi opsi pertimbangan gitu ya. Nah, dan jaminan hewan kurban asuh ini benar-benar sesuai syariat dan juga sehat, apa jaminannya, seperti itu ya. Nah, dengan harga naik ini, apakah kurban asuh ini justru lebih menguntungkan pekurban gitu ya, jadi lebih aman lah, seperti itu ya. Nah, ini juga menjadi prioritas ya, untuk bagaimana hewan kurban yang nantinya akan dikurbankan ya itu benar-benar amanah ya. Amanah artinya melewati program hewan kurban asuh itu sendiri ya, tentu aman tadi, kemudian sehat ya, kemudian utuh dan juga halal tentunya. Masih kami tunggu di line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Masih ada waktu 5 menit kebersamaan kita di pagi hari ini di sesi opini publik ya. Di sini kami juga menyapa Anda pendengar yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan Anda ya.
Jadi selamat melanjutkan perjalanan Anda tentu ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan Anda. Untuk cuaca cukup bersahabat, cerah ya di kawasan Sabah Merah Sanggau. Dan selamat beraktivitas juga ya, kami ucapkan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang sibuk-sibuknya dengan berbagai aktivitas rutinitas Anda di kebun ladang sawah, Bapak Ibu Tani semuanya, ataupun Anda yang mungkin saat ini sedang sibuk di rumah.

0: Dan sesaat lagi kami akan hadirkan dialog pagi kami Sanggup Menyapa ya, hewan kurban asuh untuk Idul Adha ya 2026 ini. Kami nanti akan berbincang bersama Ketua MUI Kabupaten Sanggau, Pak Haji Nasri Razali ya. Kemudian kami juga akan berbincang bersama medik veteriner Disbunak Sanggau ya, Derha Rian Winarti, yang pagi hari nanti akan berbincang bersama kami. Dan spesial pagi hari ini mendengar dua narasumber kami hadir di studio ya. Nanti akan kita perbincangkan mengenai hewan kurban asuh untuk Idul Adha 2026 seperti apa. Ikuti terus kami di program acara kami di Sanggau Menyapa edisi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami cukupkan di sesi opini publik edisi hari ini ya. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
6: Banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
20: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
21: Saatnya Anda ikuti Entikong pagi ini sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
22: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Entikong di 97 FM dan juga di 99,9 MHz. Selamat pagi, selamat bergabung pendengar semua yang bersedia bergabung bersama kami. Seperti yang kami sampaikan di awal, pendengar, kami akan hadirkan dialog pagi kami di Sanggau Menyapa di siang hari ini. Dan kalau hari-hari sebelumnya ya, dialog pagi kami via Zoom ya, namun pagi hari ini senang sekali kami bisa hadir langsung ya, narasumber kami bisa hadir langsung di studio pagi hari ini tentang hewan kurban asuh untuk Idul Adha 2026. Nah, seperti apa? Kami sudah bersama dua narasumber kami yang hadir di studio pagi hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu yang pertama Ketua MUI Kabupaten Sanggau, Haji Nasri Razali. Mohon koreksi, Pak, jika saya salah dalam menyebutkan nama ya. Selamat pagi, Pak Nasri.
23: Pagi.
22: Selamat pagi. Gimana kabar, Pak? Sehat?
23: Alhamdulillah.
22: Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Baik. Itu yang kita harapkan utama, Pak ya. Sehat dulu, yang lain nyusul kayaknya, Pak. Baik. Saya sapanya lebih akrab. Sapa apa, Pak?
0: Biasanya manggil Pak Haji aja.
22: Pak Haji, ya. Siap. Baik, Pak Haji, terima kasih tentu dari tim yang berurus pagi hari ini, ya. Atas kehadirannya.

0: Kabupaten Sanggau, DRH Rian Winardi. Pak Rian, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk pendengar RRI Sanggau maupun RRI Intikong. Ya. Semoga kita sehat-sehat lah.
0: Amin.
1: Kondisi cuaca akhir-akhir ini kan juga kurang bagus lah.
0: Betul. Tidak menentu, Pak ya.
1: Ya, tidak menentu kondisi cuaca akhir-akhir ini.
0: Mudah-mudahan pada sehat, karena memang kalau cuaca tidak menentu, apa penyakit musiman seperti flu, batuk, meriang-meriang, demam gitu, Pak ya. Ini
1: ya,
0: juga
1: betul.
0: Menjadi atensi, menjadi perhatian lah, terutama bagaimana menjaga kesehatan, mungkin lebih banyak olahraganya, konsumsi air putih yang cukup, sesering mungkin kita selalu mengingatkan satu sama lain, Pak ya, agar tentu nanti untuk menyambut Idul Adha juga, kemudian kegiatan-kegiatan harian juga bisa berjalan dengan baik. Ini menjadi harapan bersama. Namun saya sapanya dengan sapaan apa, Pak? Yang lebih akrab, Pak Rian.
1: Rian aja.
0: Ya, baik, Pak Rian, selaku medik veteriner di Bunak, Kabupaten Sanggau. Nah, saudara pendengar, hewan kurban asuh ya untuk Idul Adha 2026 ini, saudara pendengar, kami awali, saya ingin ke Pak Haji terlebih dahulu, selaku Ketua MUI Kabupaten Sanggau. Pak Haji, kalau untuk syarat dari hewan kurban yang sah ya, ini sesuai syariat Islam, ini seperti apa nih, Pak Haji? Silakan, Pak.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Di dalam persyaratan suatu hewan itu yang boleh untuk dijadikan kurban, yang pertama hewan itu intinya sehat, tidak dalam keadaan sakit dan tidak berpenyakit. Kemudian dari kondisi fisik dari hewan tersebut, kondisi fisiknya itu bagus, hewannya itu tidak kurus, artinya gemuk. Kalau kurus itu yang tidak nampak betul tulangnya. Kemudian hewan tersebut tidak buta, hewan tersebut tidak pincang. Kemudian hewan tersebut tidak terpotong telinga dan ekornya. Nah, itu di beberapa persyaratan. Jadi untuk telinga dengan ekornya itu ada pengecualian. Yang tidak diperbolehkan itu apabila terpotong telinga atau ekornya. Tapi kalau hanya sekedar retak atau sobek, maka masih ada dari fuqaha yang memperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban.
0: Masih bisa dipertimbangkan begitu, Pak ya?
2: Kalau
0: masih,
2: hanya sobek atau
0: kalau hanya
2: luka,
0: sobek
2: ya, Pak ya?
0: Atau sekedar retak tidak terpotong, masih ada pendapat yang mengatakan boleh untuk dipakai sebagai hewan kurban.
2: Baik. Itu beberapa persyaratan untuk hewan yang dapat dijadikan sebagai hewan kurban.
0: Baik, sebenarnya tidak begitu apa ya, rumit untuk syaratnya. Yang penting sehat dulu, Pak ya.
2: Sehat dulu.
0: Hewan kurbannya sehat, tidak kurus, asuh tadi, Pak ya. Aman,
2: sehat,
0: ya. Kemudian sehat,
2: utuh.
0: Ya, dan juga halal tentunya.
2: Halal.
0: Nah, kalau halal ini ada kategori umur gak, Pak? Umur hewan tersebut, misalnya domba ada.
2: Iya. Kalau untuk kategori, kalau untuk kambing itu dibedakan antara kambing domba atau kibas ya, dengan kambing kacang. Kalau kambing domba atau kambing kibas itu usianya itu adalah minimal 1 tahun masuk 2 tahun. Atau kalaupun dia belum sempurna 1 tahun umurnya, maka harus dipastikan sudah lepas gigi susunya, gigi aslinya itu. Sedangkan untuk kambing kacang, usia minimalnya itu adalah 2 tahun.
0: 2 tahun.
2: 2 tahun masuk ke 3 tahun.
0: 3 tahun.
2: Demikian juga untuk sapi. Sama, usia minimal 2 tahun masuk ke 3 tahun. Sedangkan kalau untuk onta, itu usianya minimal 5 tahun masuk 6 tahun.
0: 5 tahun ke atas, Pak ya?
2: 5 tahun ke atas kalau untuk onta.
0: Baik. Nah, itu termasuk tanduk, Pak. Tanduk ini kalau terpotong atau patah itu juga mempengaruhi?
2: Kalau tanduk, selama tanduknya itu tadi ya, patahnya itu ya, berpengaruh kepada selera makan dari hewan tersebut, maka itu tidak boleh untuk digunakan sebagai hewan kurban.
0: Baik, baik.
2: Kalau hanya sekedar retak atau namanya cacat sedikit untuk tanduknya masih diperbolehkan.
0: Masih diperbolehkan. Baik. Nah, ini program asuh ini menjadi perhatian kelayakan hewan kurban ini, biar masyarakat juga paham.

0: Tapi apakah ini memang ketika masyarakat misalnya punya waktu luang, banyak juga masyarakat yang tidak punya waktu luang, mungkin buru-buru, tidak bisa, tidak punya waktu untuk mempersiapkan. Namun ya, masyarakat yang punya waktu untuk mempersiapkan, nah ini harus memperhatikan hewan kurban nafsu ini ya Pak ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi ketika beli sendiri,
1: ya,
0: minimal harus dilihat ini tidak kurus juga hewannya.
1: Ya,
0: ya sudah.
1: Kita dari MUI mensyaratkan setiap hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban itu harus lolos dari pemeriksaan bagian kesehatan hewan.
0: Baik. Ya,
1: nah, itu ini harus lolos dulu. Oh. Setelah mereka menyatakan untuk pemeriksaan awalnya dinyatakan sehat, itu baru boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban.
0: Baik, ya, ada standar yang memang ada nanti standar dari medik veteriner juga, ya, Pak ya.
1: Veterinernya.
0: Okay. Baik, saya langsung ke Pak Rian. Pak Rian, ini sejauh ini apakah terdapat juga temuan terkait dengan kasus kesehatan hewan kurban di Sanggau? Kan kalau penjual kan dia hanya menjual, Pak. Ya. Dia kadang-kadang tidak memperhatikan ya apa kelayakan hewan tersebut seperti ya, program hewan kurban asuh tadi.
2: Ya.
0: Nah, ini seperti apa, Pak Rian?
2: Kalau ditemukan penyakit sih sampai sekarang memang belum ada laporan.
0: Yeah.
2: Dalam artian begini, seberjalannya tahun ini antara penjual dan pembeli mulai pintar lah, mulai aware terhadap hewan yang akan dijualnya. Mereka pasti akan menjual kualitas hewan-hewan yang bagus lah.
0: Yeah.
2: Temuan penyakit yang berbahaya sih sampai sekarang belum ada laporan. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit yang rutin, misalnya penyakit rutin tuh yang selalu ada kayak cacingan atau ada luka di kakinya akibat aktivitas, pasti ada. Ya. Nah, itu bahwa kami himbau beberapa bulan sebelumnya di tempat penampungan-penampungan sapi atau di masyarakat yang menjual sapi khusus untuk kurban, selalu kami himbau jangan lupa dikasih obat cacing. Kalau memang ada luka, nanti lukanya diobati. Lamanya begitu. Dan pembeli pun sekarang sudah mulai cerdas lah, sudah mulai aware gitu. Kebanyakan mereka datang langsung ke beberapa kandang atau ke beberapa peternak. Saya mau beli sapi nih dengan kualitas begini, mana sapi-sapi. Ya. Mereka memilih lah.
0: Tapi pengawasan itu terus dilakukan dari
2: medik? Tetap akan rutin dilakukan. Kami mulai resminya sih mulai minggu ini, dua minggu terakhir ini. Karena kemarin sudah ada pengumuman dari pusat bahwa kurban Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei.
0: Betul.
2: Ya kan? Jadi kami dalam 2 minggu ini akan keliling ke beberapa penampungan, ke beberapa masyarakat yang punya ternak untuk dicek, diperiksa. Nah, setelah dicek, diperiksa ini nanti akan ada labelnya. Labelnya berupa kalung. Jadi dikalungkan di sapinya bahwa sapi ini sudah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan.
0: Sudah terjamin pasti sehat ya Pak ya.
2: Insya Allah. Untuk memastikan terjamin 100% sih kami tidak bisa. Karena beberapa kejadian memang dipastikan bahwa secara fisik dia oke, tidak ada cacat, kemudian kondisinya gemuk. Tapi tetap ketika dia dipotong, disembelih, adalah sedikit temuan cacing di beberapa organnya gitu.
0: Tapi kalau penampung ternak sapi itu sendiri untuk hewan kurban di Sanggau ini cukup banyak Pak?
2: Lumayan banyak dan kapasitasnya bukan kapasitas yang kecil lagi, bukan yang 20 atau 30 ekor. Mereka punya penampungan sampai ada yang di atas 50, mungkin sampai 100 ekor. Dan kualitasnya oke, dan artinya penyebaran mereka tidak hanya menjual di area Sanggau saja, sudah sampai ke kabupaten tetangga lah, ke Sintang, ke Sekadau,
0: rata-rata juga Kalbar gitulah Pak ya.
2: Ya, kabupaten sekitarnya masih mencari juga ke mereka.
0: Ini sapi termasuk juga yang lebih dominan sih sapi Pak ya. Tapi kambing juga ada?
2: Lebih dominan sapi. Kalau untuk kambing biasanya carinya di perorangan, karena untuk penampungan kambing di Sanggau masih sedikit lah.
0: Sedikit ya Pak.
2: Dibanding penampungan sapi.
0: Dalam waktu 2 minggu ini saya pikir mungkin bisa terkejar semua penampung-penampungnya.
2: Bisa, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Jadi mulai hari ini sudah mulai jalan. Teman-teman di petugas kesehatannya untuk datang ke penampung-penampung itu. Tapi ya itu secara resminya, secara resmi. Tapi secara tidak resminya bahwa setiap bulan
0: datang
2: selalu datang. Kami petugas-petugasnya selalu ngecek, "Oh, ini mana nih kira-kira nanti mau jual berapa ekor? Mau enggak kami bantu cek?"
0: Baik. Nah, tadi disinggung mengenai penyakit.
2: Ya.
0: Tapi Pak Rian belum sampaikan juga apa sih penyakit yang memang sering gitu ya diderita oleh hewan kurban khususnya sapi ini, dan juga apa yang masyarakat ketahui juga. Ada yang mungkin penyakit yang tidak nampak tapi sebenarnya hewan tersebut sebut sakit gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya seperti apa nih, Pak?
2: Menyambung dari pernyataan Pak Haji tadi bahwa syarat hewan kurban itu kan harus sehat.
0: Betul.
2: Dia ya harus sehat. Kemudian sama umurnya ya juga harus mencukupi. Nah, sebenarnya sederhananya untuk tahu bahwa apakah hewan kita sakit apa enggak bisa dilihat dari postur tubuhnya. Ketika dia sehat, dia pasti akan gemuk lah, gitu kan. Tulang rusuknya tidak terlihat kan, karena saking gemuknya. Kemudian secara dia berjalan juga oke, aktivitas dia oke. Tapi kadang yang kita tidak ketahui adalah organ dalamnya. Nah, penyakit yang paling sering ditemui ketika kurban itu adalah paling sering adalah cacingan. Paling sering adalah cacingan. Jadi kondisinya sehat, tapi begitu dipotong, disembelih, dicek organ jeroan di dalamnya, ditemukan ada beberapa cacing. Mungkin sebelumnya sudah pernah dikasih obat cacing, jadi itu sisa-sisa lah. Itu yang paling penyakit yang paling sering untuk hewan kurban yang ada di Sanggau. Tapi jangan khawatir, masyarakat jangan khawatir dengan penyakit cacingan itu. Bukan berarti bahwa ketika sapinya cacingan, sapi tersebut tidak bisa dikonsumsi. Tetap bisa dikonsumsi.
0: Aman sebenarnya, Pak ya?
2: Insya Allah itu aman. Hanya bagian yang mana tadi terkontaminasi penyakit, terkontaminasi cacingan, itu yang kita buang atau kita singkirkan lah untuk tidak dikonsumsi.
0: Artinya nggak terlalu bahaya, Pak ya?
2: Tidak. Tidak berbahaya. Bagian itu yang kita singkirkan, selebihnya bisa kita konsumsi. Itu penyakit rutin. Kalau penyakit berat-beratnya sih sementara belum ada laporan, misalnya kayak PMK yang sering kita dengar, penyakit
0: kuku dan mulut,
2: penyakit mulut kuku, kemudian penyakit LSD yang mulai masuk juga ke Sanggau, lumpy skin disease, itu penyakit kulit. Kulitnya bentol-bentol. Itu belum ada laporan terutama untuk hewan-hewan kurban. Insya Allah aman, insya Allah aman. Hewan kurban kita insya Allah sehat-sehat lah.
0: Kalau dulu mungkin pernah ditemukan, Pak ya, sebelumnya mungkin tahun kemarin gitu, penyakit mulut dan kaki gitu.
2: Penyakit mulut kaki pernah ditemukan. Kalau rutinnya sih biasanya ada laporan dari masyarakat. Kalau terkhusus hewan kurban tahun lalu juga belum pernah ada ketemu. Dan kalau hewannya pernah terkena PMK, kan selalu ada pertanyaan nih, boleh nggak sapinya dipakai buat kurban gitu. Nah, fatwa MUI pusat mengeluarkan fatwa bahwa kalau hewannya terkena penyakit mulut kuku itu tadi, kemudian diobatin, terus sembuh dianya, insya Allah hewan itu bisa dipakai buat kurban. Jadi masyarakat jangan takut, masyarakat jangan khawatir lah. Kalau sapinya, mereka punya sapi kemudian terkena penyakit PMK itu tadi, terus kan takut kan nggak bisa dijual atau nanti takut dagingnya tidak halal apa segala macam kan. Nanti diobati sembuh, insya Allah bisa.
0: Baik, Pak Rian, terima kasih. Saya ke Pak Haji kembali. Pak Haji tadi sampaikan kalau cacingan ini apakah juga menjadi syarat, Pak, hewan kurban ini layak atau tidak untuk dikurbankan?
1: Kalau yang ada di dalam fikih itu yang dilihat adalah hatinya.
0: Hati sapi itu,
1: hati sapi. Jadi setelah disembelih dilihat kalau cacingan atau kondisi dari hatinya itu rusak ya. Rusak itu lebih dari separuh. Artinya rusaknya itu 75%, maka itu tidak layak dianggap sebagai hewan kurban. Jatuhnya adalah sedekah daging. Tidak sah gitu ya. Tapi kalau kerusakannya itu hanya 25%, artinya yang 75%-nya itu kondisi hatinya itu bagus, tidak ada cacingan, maka hewan tersebut layak untuk dianggap sebagai kurban. Jadi kenapa kita ini menekankan kepada masyarakat agar mereka itu betul-betul untuk memilih hewan kurban yang baik. Karena kalau hewan kurban yang tidak sehat, yang berpenyakit, jatuhnya nanti ketika disembelih atau setelah dibelah perutnya dan dilihat hatinya, ternyata tidak sehat, ya lebih banyak yang rusak hatinya itu, yang tidak sehatnya, maka dikhawatirkan itu kurbannya menjadi tidak sah dan jatuhnya pada sedekah daging.
0: Sedekah, ya. Ya, jadi bukan termasuk kurban, kurban gitu, Pak ya.
1: Tidak ini layak yang dianggap kurban.
0: Disayangkan, Pak ya.
1: Ya, itu yang disayangkan. Ya.
0: Ini yang penting di apa ketahui oleh masyarakat juga, Pak, karena kalau tidak bijak-bijak untuk memilih gitu ya. Tapi dari veteriner tadi sempat apa? Bukan saja jelang Idul Adha untuk melakukan pemeriksaan, tapi hampir setiap bulan juga turun ke lapangan ke kandang-kandang peternak itu langsung mengecek langsung kesehatan dari hewan tersebut. Kemudian juga dipastikan untuk wilayah Kabupaten Sanggau, karena dari kaca tahun kemarin itu tampaknya minim, Pak, penyakit mulut dan kaki, kemudian cacingan dan sebagainya. Nah, tadi sempat disinggung juga, nah, terkait dengan penyakit mulut dan kaki PMK. Tadi Pak Rian sampaikan boleh saja dikurbankan, tapi pastikan dulu sebelum, ketika ya mau dikurbankan hewan tersebut sehat. Itu boleh, Pak Haji?
1: Boleh. Maksudnya itu ketika hewan tersebut disembelih, kondisinya itu betul-betul dalam keadaan sehat. Tidak lagi berpenyakit.
0: Baik.
1: Itu ya. Itu yang bisa dipastikan itu.
0: Baik.
1: Jadi tidak melihat kepada riwayat penyakit sebelumnya itu.
0: Karena posisinya sudah sembuh juga.
1: Posisinya sudah sembuh. Artinya ketika disembelih itu betul-betul kondisi hewan kurban itu sehat sudah.
0: Sudah.
1: Dan dinyatakan sehat oleh petugas kesehatan hewan.
0: Baik, sudah layak untuk dikonsumsi dan sudah masuk kategori hewan kurban.
1: Hewan kurban yang sehat.
0: Sehat. Ya. Nah, ini yang menjadi sayang sekali jika masyarakat tidak bijak untuk memilih hewan kurban, ciri-cirinya lain sebagainya nanti Pak Rian juga akan sampaikan biar masyarakat bisa pergi ke peternakan, karena ini penting ya, jangan sampai nanti hanya sedekah doang. Ya harusnya ini menjadi hewan kurban,
1: hewan
0: tapi
1: kurban
0: jatuhnya ke sedekah, ya. Ini menjadi penting. Baik, Pak Haji, apa ada ketentuan khusus ini soal apa sih penyembelihan hewan kurban sesuai syariat ini? Ketentuan khusus gitu seperti ya.
1: Ya. Kalau yang dipersyaratkan dari MUI, seorang penyembelih itu harus mengantongi atau memiliki sertifikat juru sembelih halal atau yang disebut dengan juleha. Dia harus sudah mengikuti pendidikan sebagai juru sembelih halal dan sudah ada mendapatkan berupa sertifikatnya itu. Jadi semuanya itu harus bersertifikasi. Nah, itu diantara persyaratan yang awal. Nah, untuk mendapatkan juleha itu ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan sembelihan yang halal. Diantaranya seseorang penyembelih itu harus beragama Islam. Yang kedua, seorang penyembelih itu adalah orang yang taat menjalankan agamanya. Kemudian yang ketiga, seorang penyembelih itu tahu tentang teknik-teknik di dalam penyembelihan. Dia harus tahu bagian-bagian mana saja yang harus dipotong atau terputus di dalam penyembelihannya itu. Jadi dia ini harus paham tentang bagian-bagian yang mana. Kemudian setelah dia mengetahui bagian yang harus dipotong itu, bagian-bagian mana dari diantaranya adalah dari urat makannya, urat nafasnya, dan dari nadi kanan dan kirinya itu. Kemudian dia juga di dalam memotong itu harus paham mengecek hewan tersebut sudah mati ataupun belum. Karena kalau hewan tersebut ya sudah mati ya baru boleh untuk diseret atau untuk dikuliti. Jadi harus paham untuk mengeceknya itu. Itu syarat dari seorang penyembelih, dan juga dia harus paham di dalam menggunakan pisau, ya ukuran-ukuran pisau sesuai dengan hewan yang akan disembelihnya itu. Itu ada memang ketentuannya. Tidak harus paham kemudian harus paham mengenai standar pisau yang tajam, yeah. Ya, itu semuanya itu merupakan persyaratan. Jadi pisaunya harus tajam, seorang penyembeli itu harus paham standar pisau yang tajam itu bagaimana. Kemudian dia juga di dalam menyembeli itu paham mengenai teknik-teknik yang di dalam penyembelihan itu.
0: Inilah pentingnya juru sembelih yang halal. Bersertifikat, Pak, ya,
1: halal, ya,
0: halal. Di syarat-syarat khusus, karena memang ini khusus sekali. Jadi dari ketajaman pisau juga beliau harus tahu, harus paham. Sehingga juga nanti ketika melaksanakan penyembelihan itu tidak melanggar syariat.
1: Syariat, ya, di dalam penyembelihannya itu.
0: Nah, ini menjadi penting, baik. Kemudian juga Pak Haji, apakah ada larangan ini? Terdapat larangan bagi orang yang ingin berkurban. Ada larangan khusus nggak nih? Baik. Tak sempat tahu masyarakat nih seperti biasa aja, tapi dia nggak tahu ada larangan, pandangan larangan seperti itu, Pak.
1: Silakan. Baik, berdasarkan hadis dari Rasulullah itu ada menyatakan, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah falyumsik an sya'rihi wa dzfarihi." Apabila kamu sudah melihat hilal atau anak bulan atau sudah masuk kepada tanggal 1 Dzulhijjah, maka wa arada ahadukum ayudhiya, dan di antara kamu itu memiliki keinginan ataupun niat untuk berkorban, maka hendaklah dia menahan dirinya dari memotong rambut dan kukunya. Nah, itu hadisnya memang banyak sekali redaksinya itu, ya. Tetapi bagaimana implikasinya?
0: Yeah.
1: Dalam hal ini ada khilaf di kalangan ulama. Dalam madhab Hanafi, menahan diri untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut, kalau kita sudah berniat untuk kurban, itu hukumnya adalah mubah, boleh-boleh saja. Artinya hukumnya itu tidak sunnah dan tidak makruh. Sedangkan dalam pendapat dari Imam Malik dan dari Imam Syafi'i, dari madhab Syafi'i dan madhab Maliki, ya, itu mengatakan sunnah. Sunnah kalau mulai tanggal 1 Dzulhijjah bagi yang sudah berniat untuk kurban untuk menahan dirinya tidak memotong kuku dan rambutnya. Sementara untuk madhab Hambali, itu agak tegas. Dia mengatakan haram. Haram untuk dipotong kuku dan apa namanya itu rambut bagi orang yang berniat untuk berkorban, mulai tanggal 1 Dzulhijjahnya itu, sampai hewan tersebut disembelih. Hewan kurbannya disembelih. Itu pendapat yang dari para imam. Ada lagi pendapat yang lain yang mengatakan bahwa larangan itu tidak berlaku kepada orang yang berkurban, tetapi kepada hewan kurbannya. Nah, jadi dikarenakan ada biasanya itu kalau yang dikorbankan itu berupa kibas, kan terkadang orang itu mengambil bulunya dulu, dicukur dulu bulunya untuk bahan wol ataupun apa. Ya, kalau hewan tersebut sudah dinyatakan sebagai hewan kurban, maka tidak boleh juga tidak diambil bulunya itu, dan juga tidak boleh diambil yang lainnya.
0: Baik.
1: Jadi larangannya itu tadi, ya. Larangannya itu ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Intinya itu.
0: Tapi ini menjadi gambaran masyarakat, Pak Haji, ya. Artinya kalau bisa sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, itu kalau bisa jangan dipotong.
1: Jangan dipotong.
0: Tapi ini pada orangnya, orang yang ingin berkurban,
1: orang yang berkurban.
0: Bukan hewan kurbannya, Pak, ya.
1: Bukan.
0: Jangan potong rambut.
1: Lebih kuat pendapat yang mengatakan adalah orang yang berkurbannya.
0: Baik, sebaiknya menjaga. Gitu, Pak, ya. Menjaga, meskipun ada beberapa pendapat lainnya, tapi alangkah baiknya kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, saya pikir tidak
1: lebih afdol.
0: Lebih afdol lagi, lebih pas gitu, Pak,
1: lebih pas.
0: Biar enggak salah-salahan dia. Ini larang-larangan.
1: Karena itu merupakan amalan kita yang tidak berhaji, ya. Bagi orang yang berhaji, mereka itu ada larangan yang namanya berihram. Sementara bagi kita yang tidak berhaji, ibadah kita di sini adalah menyembelih hewan kurban dan juga kita menahan diri tadi. Mulai kalau kita berkurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan hewan kita disembelih, maka kita tidak boleh untuk memotong kuku dan rambut.
0: Baik. Gitu. Ini larangan yang memang harus diketahui juga masyarakat, ya. Kemudian Pak Haji, Kalau fenomena patungan nih Pak Haji, ya misalnya saya, teman-teman saya ada 3 atau 4 orang, ayo kita patungan, ngambil satu ekor dong, kita kurban, ayo siap. Nah ini seperti apa nih ketentuan, apa namanya, fenomena patungan kurban ini cukup banyak. Untuk ketentuan syariatnya, apa yang perlu dipahami masyarakat juga nih Pak Haji, silakan.
1: Itu biasa dilaksanakan di lembaga pendidikan, di ormas juga biasa dilaksanakan itu, urunan, mungkin urunannya itu 50 orang atau berapa orang ya untuk membeli satu ekor sapi. Bagaimana selanjutnya? Kalau dilihat dari hadis dari baginda Rasulullah, beliau pernah itu bersabda, ya apa namanya itu dari seorang sahabat menceritakan. Bahwa apa yang dia lihat ketika di Hudaybiyah, dalam seorang sahabat itu menyatakan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah, al-badana an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Ketika kami berkurban bersama dengan Rasulullah di Hudaybiyah, maka beliau itu menjadikan onta untuk 7 orang, kemudian sapi untuk 7 orang. Jadi batas yang berdasarkan dari keterangan seorang sahabat ini yang melihat Rasulullah ketika berada di Hudaybiyah bahwa dalam berkorban itu sapi untuk 7 orang, unta untuk 7 orang. Sementara yang kita lihat di beberapa lembaga pendidikan tadi itu mungkin puluhan orang
0: bisa jadi, Pak,
1: yang memilikinya. Bagaimana agar hewan tersebut bernilai sebagai kurban dan tidak sebagai sedekah daging? Maka dari orang-orang yang urunan tadi yang membeli satu ekor sapi, ya, apakah 30 orang, apakah 50 orang, maka mereka itu setelah sapinya itu terbeli dengan uang hasil urunan mereka, hasil patungannya itu, maka sapi itu dapat dihadiahkan, atau istilahnya itu wakalah pembelian, diwakilkan, diberikan kepada 7 orang, dicari aja di luar mereka itu untuk dihadiahkan dan disembelih atas nama 7 orang itu.
0: 7 orang.
1: Biasanya kalau ada yang memberikan sapi dari suatu organisasi atau ormas, ya itu biasa disembelih atas nama 7 orang. Boleh diambil dari pegawai-pegawai yang ada di sekolah, dari pegawai-pegawai yang tidak mampu yang di sekolah, boleh ambil 7 orang. Nanti ketika menyembelih di atas namakan sembelihannya itu atas nama 7 orang itu tadi. Sehingga sembelihannya itu tetap bernilai kurban.
0: Kurban.
1: Baik. Terus kalau sembelihannya itu dihadiahkan kepada 7 orang itu tadi, sementara asal-muasal uangnya dari 50 orang, itu bagaimana? Yang 50 orang itu dapat pahala atau enggak? Dapat pahala.
0: Dapat juga ya.
1: Yang 50 orang itu, karena Allah itu lebih tahu sumber uangnya itu dari mana. Jadi jangan khawatir, enggak dapat pahala itu.
0: Betul.
1: Pahala kita menghadiahkan dan menghibahkan apa yang kita beli secara patungan kepada orang itu tadi, itu adalah bernilai kurban. Karena berkat kita urunan, maka ada saudara-saudara kita yang dapat untuk berkurban.
0: Niat baiknya sudah ada, Pak.
1: Niat baiknya sudah ada. Jadi tidak ada masalah.
0: Tidak ada masalah. Itu. Meskipun hanya diwakili atas nama,
1: atas
0: 7
1: nama
0: orang.
1: 7 orang.
0: Biar ini masuk sebagai kurban. Bukan sedekah, Pak. Tapi, Pak, saya bertanya, ini kalau nilai ibadahnya, nilai sedekahnya, itu lebih besar mana, Pak? Sedekah atau berkurban nih?
1: Ya, kalau dilihat dari hadis dari Rasulullah, ma'amilabnu Adam yauman nahri habba ilallahi azza wa jal min harakatid dam. Tidak ada, kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari nahar atau hari Idul Adha dan juga 3 hari tasyrik setelahnya dari mengalirkan darah atau berkurban. Jadi seandainya pada hari raya Idul Adha ada orang yang bersedekah dengan uang yang nilai sedekahnya itu sama dengan harga hewan kurban atau melebihi dari hewan kurban, maka tetap yang lebih afdol dan besar pahalanya adalah membeli hewan kurban kemudian menyembelihnya dengan niat kurban.
0: Sekalipun nominalnya besar.
1: Nominalnya ya? Kalau sedekah uang tadi itu besar. Tapi khusus untuk amalan pada hari raya Idul Adha, yang paling afdol dan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah membeli hewan kemudian menyembelihnya dengan niat kurban. Nah, itu yang paling utama.
0: Iya. Ya. Baik, tapi ada nilai plus ya, Pak.
1: Nilai plus untuk 4 hari itu. Bukan 10, 11, 12, 13. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah.
0: Nah, ini sangat disayangkan. Jadi meskipun apa? Ini bukan soal nominal, Bu, sepertinya, Pak, ya.
1: Bukan.
0: Tapi soal niat.
1: Soal
0: berkurban
1: niat, iya.
0: Atau ingin bersedekah.
1: Iya, jadi meskipun ada sedekahnya semacam besar, prioritas keutamaan gitu ya pada saat itu.
0: Utamakan ya, baik,
1: bukan spesial. Masalah nominalnya.
0: Baik. Nah, ini yang harus diketahui. Terima kasih, Pak Haji.
1: Iya, iya.
0: Saya kembali ke Pak Rian. Pak Rian, nah tadi saya sempat tanya untuk ciri-ciri hewan kurban yang memang layak dan juga sehat disembelih. Meskipun di awal sempat Pak Rian sampaikan ada beberapa ciri-ciri. Namun lebih komplitnya ini agar masyarakat benar-benar paham, benar-benar tahu. Takutnya hanya sekilas dengar, nanti ketika datang ke peternak atau penampung gitu ya. Kalau penampung, saya pikir penampung juga sekarang tidak mau sembarang juga untuk menjual sapinya. Kalau memang sudah layak, sehat, kondisinya juga utuh, silakan Pak. Ini khusus untuk berkorban kan memang harus mereka juga mengetahui itu, Pak Rian.
2: Betul sekali.
0: Seperti apa, Pak?
2: Nah, masalah yang sering terjadi di Sanggau adalah terkadang itu pembelian kurban selalu diwakili.
0: Diwakili.
2: Jadi beberapa panitia masjid itu meminta ada satu orang atau satu dua orang mencari sapi, mencari hewan kurban. Kemudian orang itu cari. Pokoknya panitia masjid terima beres. Atau orang terima beres lah. Nah, patungan ini kan macam-macam. Ada yang patungan seharga 3 juta atau 2 juta sekian. Nah, ternyata begitu sapi kurban ini kan datang kadang hamin satu. Nah, setiap orang pasti akan punya ekspektasi dengan harga kalau 3 juta kan berarti sekitar 2 juta 21 juta ya. Nah, dengan harga 21 juta ekspektasinya lah sapinya bagus apa segala macam. Tapi datang ternyata sapinya tidak sesuai ekspektasi, kurus, kecil apa segala macam. Nah, itulah beberapa yang sering terjadi. Saran saya adalah walaupun pembeliannya itu diwakili oleh 1 2 orang, tapi panitia atau orang ini yang mencari ini harus tetap mengecek. Mengecek sapinya sendiri. Benar enggak yang dibeli itu seperti ini? Gitu. Kadang hanya ditunjukin fotonya aja. Nah, ketika mengecek sapinya, oh ternyata harga sapi seharga 21 juta beginilah bentuknya. Yang dicek adalah bisa sederhana lihat dari fisiknya. Gemuk enggak sih gitu atau kayak bagaimana dia? Ciri fisiknya bisa dilihat, perutnya itu cembung apa cekung. Ketika dia cekung, kemungkinan dia akan kurus. Ketika dia kurus, sederhananya lah berarti dia ada penyakit. Nah, penyakit yang paling sering adalah cacingan. Itu tadi. Tuh, setelah lihat kondisi fisiknya, boleh lihat area matanya. Matanya itu berair apa enggak, basah apa enggak, sayu apa enggak matanya ini. Kemudian kalau diajak berdiri, diajak dia berjalan, lemah apa enggak, mau beraktivitas enggak. Boleh diperhatikan makannya, makannya banyak apa enggak. Gitu. Kemudian kalau lihat dia cacingan lagi, bisa juga lihat dari bulunya. Bulunya ini kalau kena cahaya, kena sinar matahari, dia mengkilat enggak, kusam enggak. Kalau dia cacingan, biasa bulunya itu akan terlihat kusam. Tidak mengkilat lah. Kalau dia enggak cacingan, sehat, bulunya pasti akan mengkilat. Kalau dia kena cahaya matahari. Nah, ini yang harus masyarakat juga lihat, panitia juga lihat bahwa jangan sampai pembelian ini hanya sebatas diwakilkan, kemudian nanti perwakilan itu ngasih foto, terus nanti sapinya datang baru hamin satu, baru ketahuan sapinya. Jadi kalau udah dikirimkan foto, tanya ke orangnya, ini belinya di mana? Saya boleh lihat nggak sapinya? Gitu. Saran saya itu kepada panitia-panitia masjid, kepada masyarakat, jangan percaya 100% lah. Dari foto kelihatan bagus. Karena kan orang pasti akan foto dengan angle yang bagus kan.
0: Betul. Kelihatan menarik gitu, Pak ya.
2: Biar menarik orang berbeli kan gitu. Tapi sapi itu juga harus dicek, hewan itu juga harus dicek. Ngeceknya itu tadi sederhana. Dari kondisi fisik, okay, dia mau berjalan, dia mau berdiri, makannya bagus, tidak lemah lah dia. Itu. Dan menyambung tadi pernyataan dari Pak Haji tentang cacingan itu, kalau dia lebih dari setengah cacingan kan tidak dianggap sedekah.
0: Ya.
2: Dianggap sedekah.
0: 75% ya.
2: 75% kalau terjadi kerusakan hatinya. Secara fisik pasti udah ketahuan kalau dia cacingan apa enggak.
0: Itu kelihatan sekali Pak Rian.
2: Pasti kelihatan. Cacingan ini kan pasti akan menyerang saluran pencernaan. Ketika saluran pencernaannya terserang adalah pasti makannya enggak mau, susah makan. Kemudian kalau dilihat dari kotorannya tidak padat. Kalau kondisi fisiknya oke, sudah gemuk, perutnya cembung, dia mau jalan, dia mau makan, insya Allah hatinya pasti akan sehat.
0: Pasti akan sehat ya Pak ya.
2: Tidak akan sampai tuh di atas 75% lah. Jadi tidak akan. Jadi jangan takut gitu. Kondisinya fisik. Nanti ketika dipotong, ini sah nggak ya? Dianggap sedekah nggak ya? Kalau udah fisiknya oke, insya Allah sehat lah.
0: Tapi Pak Rian pernah ditemukan nggak?
2: Pernah.
0: Ketika mungkin dalam kondisi fisik oke, bagus, sehat, gemuk, lain sebagainya. Ketika dipotong, tiba-tiba kerusakan hati mungkin 50% atau sampai 75%.
2: Saya pernah ketemu. Ada beberapa yang kondisi fisiknya oke, tapi ketika dia dipotong, dikulitin, ditemukan cacing. Tapi tetap kondisinya tidak sampai 75%. Hanya bahasanya dia pernah cacingan, dia pernah cacingan dan pernah dikasih obat cacing. Jadi cacingnya paling ketemu 10% lah dari bagian hati itu yang rusak. Saya juga pernah ketemu, tapi yang pernah ketemu di Thailand itu kerusakan hatinya lumayan parah. Tapi itu bukan hewan kurban untuk berkurban, tapi itu sedekah dari instansi. Dari instansi dia sedekah ke masjid itu satu ekor sapi. Secara fisik sebelum dipotong kondisinya memang kurus.
0: Oh kurus ya?
2: Iya memang kurus. Memang kurus. Jadi saya tandain sapi itu, saya tandain, saya tunggu dari dipotong sampai dikulitin. Saya mau pastikan gitu kurusnya ini karena apa gitu. Apakah memang belum cukup umur, apa memang dia sakit. Tapi ternyata begitu dikulitin, hati sapinya mungkin di atas 50% udah rusak.
0: Tapi memang diperuntukkan untuk sedekah Pak ya, bukan kurban.
2: Info dari masjidnya sih memang sedekah dari instansi. Jadi bukan memang dari masyarakat lah. Ada beberapa memang sering sih ditemukan, kalau cacingan sering ditemukan, tapi kerusakan hatinya sampai di atas 75% belum ada. Belum pernah secara pribadi saya belum pernah ketemu untuk disangkal.
0: Ada langkah pencegahan enggak nih Pak? Misalnya berapa seperti di awal Bapak sampaikan satu bulan sekali turun atau seperti apa ini? Karena jarak kan dari Sanggau kalau seperti ngejar ke Thailand kan lumayan jauh juga Pak ya.
2: Kalau untuk pencegahannya sih sering dilakukan oleh petugas-petugas kami di Sepunak, bahwa beberapa selalu sudah diantisipasi dari beberapa bulan sebelumnya untuk datang ke beberapa peternak. Karena kan kami petugasnya nggak cuma ada di Sanggau aja nih, nggak cuma ada di pusat kota gitu, tapi ada di beberapa kecamatan. Jadi dihimbau nih sebelum kurban, mulai bulan awal tahun, ayo kita turun ke lapangan, kita pelayanan, ngecek sapi-sapi di masyarakat. Mulailah ditandain, oh sapi ini buat kurban dari masyarakat, pelihara khusus. Nanti kami kasih obat cacing. Jadi harapannya, kalau obat cacing itu kan pemberiannya rutin setiap 3 bulan sekali. Jadi kalau udah awal tahun, cocok lah waktunya, pas lah. Nah, jadi ini buat cacing, jadi harapannya nanti untuk kurban sudah sehat.
0: Dari ketika tim pengawasan gitu ya terhadap hewan kurban ini, yang Bapak jumpai di lapangan Pak, apakah memang Bapak melihat para peternak ini sudah benar-benar paham dalam menguasai metode peternakan itu sendiri, seperti oh ini antisipasi untuk cacingan, oh ini antisipasi untuk mulut dan kuku lain sebagainya. Biasanya orang pelajari itu dulu sebelum diterjun ke peternak.
2: Betul,
0: itu ya.
2: Betul. Mereka artinya masyarakat sudah mulai paham. Artinya begini, ketika sapi itu sehat, ketika sapi itu gemuk, pasti akan menaikkan nilai jual.
0: Betul.
2: Ya kan? Pasti akan. Ketika sapinya gemuk. Jadi masyarakat itu biasanya mulai ini bulan Mei. Nanti sekitar bulan, biasanya bulan Oktober, November, masyarakat akan mulai menyiapkan sapi-sapi jantannya untuk dikurbankan. Dah mulai dah mereka itu akan menghubungi petugas. Pak ini tolong dong cek sapi saya, ini rencananya mau disiapkan kurban. Oleh ada yang suntik vitamin, kemudian ngasih obat cacing dan segala macam. Nanti mereka akan bilang, Pak nanti 3 bulan lagi datang lagi ya, cek lagi gitu. Artinya mereka, masyarakat di sini sudah mulai pintar, sudah mulai paham. Ya kan? Ya karena itu tadi, kalau sapinya sehat, sapinya gemuk, pasti nilai jualnya akan tinggi, lebih tinggi. Ya. Mungkin modal, ya bahasanya mungkin modal mereka 16 juta, 17 juta, tapi kalau sapinya bagus bisa dijual sampai 23 juta, dan sampai 25 juta. Kan itu kan keuntungan juga buat mereka.
0: Mereka juga sebenarnya menginginkan hewan ternak mereka juga pada sehat-sehat.
2: Pada sehat. Ada ada beberapa saya temu itu sapinya sampai dimandikan. Untuk menjaga kebersihannya. Pastikan kalau orang datang mau beli lihat sapinya sehat, bersih gitu kan, pasti akan tertarik. Jadi seminggu sekali, seminggu dua kali sapinya dimandikan.
0: Tapi Pak Rian, respon masyarakat ketika didatangi petugas veteriner itu ya, seperti apa respon mereka?
2: Senang mereka, senang. Senang mereka. Akhirnya mereka bisa juga konsultasi gitu kan, dapat konsultasi ini apa kekurangannya, kandangnya udah benar belum. Karena kami kan juga datang sambil edukasi ke masyarakat, Pak ini nanti tambahan ya makanannya, selain dikasih rumput mungkin dikasih sesuatu, terus atau kandangnya nanti diperbaiki, dibersihkan dan segala macam.
0: Baik, itu baik Pak Rian, terima kasih. Saya ke Pak Haji kembali. Pak Haji, tadi ada beberapa yang Pak Haji sampaikan. Kategori hewan apa yang memang boleh dikurbankan menurut syariat Islam. Kemudian Pak Haji, apakah dari jenis hewan tersebut, misalnya kambing atau sapi atau domba atau unta, nah apakah dari jenis hewan kurban tersebut nilainya berbeda Pak Haji?
1: Baik, yang dipersyaratkan hewan yang boleh dijadikan kurban, kriteria yang pertama adalah halal.
0: Halal.
1: Kedua, hewannya berkaki empat.
0: Harus kaki empat.
1: Harus kaki empat. Tidak boleh berkaki dua. Sekalipun itu ukurannya besar seperti burung unta.
0: Tidak
1: boleh itu. Harus berkaki empat. Kemudian hewannya itu termasuk ke dalam kategori hewan yang jinak, bukan hewan yang liar. Dalam hal ini, kalau ada orang yang memelihara kijang, pelanduk ataupun rusa, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan
0: karena liarnya.
1: Karena liarnya itu. Jadi itu. Jadi itu yang disyaratkan itu di hewan liar. Pada umumnya, kalau untuk kita yang ada di Kalimantan Barat itu, Kalimantan Barat ini ya, itu paling-paling hanya mungkin kalau tidak sapi, ya kita ini kambing. Ya. Nah, karena kalau untuk yang hewan-hewan yang lain yang termasuk dalam kategori yang boleh dijadikan kurban, itu ketersediaannya barangkali tidak ada di tempat kita.
0: Betul.
1: Kalau di Jawa itu ada kerbau, mereka yang dapat untuk dikorbankan itu.
0: Boleh juga ya.
1: Boleh untuk ini korban dengan kerbau.
0: Baik. Ya. Berarti yang dominan itu yang sah, kambing atau sapi.
1: Kambing atau sapi
0: di Indonesia.
1: Di Indonesia. Ya.
0: Baik.
1: Kalau di Timur Tengah itu ya mungkin unta mereka.
0: Unta. Tapi kalau nilainya antara kambing dan sapi sama Pak?
1: Sama. Sama nilainya itu.
0: Kecil jadi, besarnya enggak masalah sebenarnya.
1: Ya, kecil besarnya itu tergantung dari apa namanya itu, kemampuan keuangan. Artinya begini ya. Saya biasanya itu apa namanya menganalogikan untuk hal ini dengan tingkat keuangan seseorang. Kalau seseorang itu keuangannya itu hanya pas-pasan ataupun biasa-biasa, cukup dia itu dengan membeli satu ekor kambing ya, ataupun urunan membeli satu ekor sapi untuk orang tujuh. Tapi kalau dia itu keuangannya itu cukup kuat, boleh dia membeli satu ekor sapi itu untuk dirinya sendiri.
0: Boleh Pak ya?
1: Boleh. Bahkan Rasulullah pernah berkorban dengan 100 ekor unta
0: sendiri Pak ya.
1: Sendiri atas namanya sendiri. Dalam riwayat itu 100 ekor unta tadi, dalam salah satu riwayat 70 ekor disembelih oleh beliau sendiri, yang 30-nya disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu 100 ekor unta itu dari beliau itu. Jadi kalau kita di dalam berkorban ini ya, kita melihat bagaimana yang paling afdolnya, kita ukur dengan tingkat keuangan kita. Kalau kita hanya mampu membeli kambing kacang, ya kambing kacang. Tapi kalau kita lihat, kayaknya keuangan saya ini untuk etawa mampu. Beli etawa, lebih afdol.
0: Kenapa enggak gitu Pak ya?
1: Iya, lebih afdol sesuai dengan apa namanya itu tingkat kemampuan kita itu. Kalau kita hanya mampu beli sapi Bali, ya sapi Bali sapi saja. Bali. Tapi kalau kita mampu beli limosin, lebih afdol.
0: Itu ya. Limosin dengan itu beda apa ya?
1: Beda harganya.
0: Beda harganya.
1: Beda harganya.
0: Tapi dari sisi kualitas juga berbeda toh.
1: Kualitas juga ya. Berbeda. Jadi kalau di tempat kita, kita itu ada buka pak, ada buka untuk kelasnya itu ya. Ya pernah kita coba ada buka kelasnya itu. Jadi kalau kelas sapi Bali, mungkin urunan per orang 7 orang itu untuk membeli itu sekitar 3.200.000 kita berikan. Tapi kalau untuk limosin kita pernah letakkan itu satu orang itu 10 juta. Pernah kita listkan itu tuh. Ya, tapi kelihatannya untuk di masyarakat kita di sini mereka mungkin ya lebih mengambil kalau untuk yang sapi Bali. Pokoknya kegiatan berkorban pun itu tetap dilaksanakan.
0: Baik.
1: Tapi ada seorang dermawan yang ada di Sanggau ini yang saya tahu betul ya. Dia itu setiap tahunnya berkorban atas nama dia dan keluarganya itu rata-rata 6 ekor per tahunnya.
0: Setiap tahun, Pak.
1: Tahun. Atas nama dia pribadi dan keluarganya. Enam ekor.
0: Biasa Pak ya.
1: Ya, mudah-mudahan tahun ini saya tanya apakah nambah lagi. Insya Allah katanya mungkin nambah berapa ekor nanti.
0: Baik, baik.
1: Malahan tahun lalu dari 6 ekor itu ya satu ekornya limosin.
0: Limosin?
1: Limosin.
0: Wow.
1: 5 ekornya sapi Bali, satu ekornya itu limosin. Lumayan itu. Dia beli limosin itu yang harganya 70 juta.
0: Satu ekor Pak ya.
1: Per ekornya. Kalau mentara yang sapi Bali ini kan pada waktu itu harganya sekitar 23 juta.
0: Jauh sekali bedanya Pak.
1: Jauh sekali. Jadi itu tergantung itu Pak ya. Tergantung dari sisi keuangan ya. Sama juga analoginya dengan kita berpakaian ya. Kenapa kalau kita dalam berpakaian ini kok kita ini memilih kok ada pakaian yang mahal, ada pakaian yang tidak. Betul. Itu kan kita melihat kepada isi kantong kita itu.
0: Kantongnya tebal boleh.
1: Kantongnya tebal boleh. Nah, dalam hal ini kita berkorban. Yang kita persembahkan ini adalah hewan harus hewan yang terbaik. Allah sudah memberikan kita rezeki, memberikan kita dengan proyek-proyek yang baru, memberikan bonus mulai dari tahun lalu sampai dengan sekarang. Masa kita ini tidak mau untuk berkorban, karena perintahnya dalam Al-Quran itu inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka sholatlah dan berkorbanlah. Jadi kita ini harus ingat dengan nikmat yang kita terima. Nikmat kita ini sudah banyak kita terima. Dengan apa bentuk dari syukurnya kita atas segala nikmat yang telah kita terima ya pada saat sekarang ini ya, dengan melaksanakan sholat dan dengan berkurban.
0: Berkurban
1: ya. Karena nanti ya dalam hadis yang tadi itu dikatakan hewan yang kita kurbankan itu fa innahu yati yaumul qiyamah bikurunya wa dafiya wa asyariha. Kurban itu akan datang pada hari kiamat nanti, akan bersaksi, akan membela untuk kita di hari kiamat itu ya. Yang datang itu adalah tanduknya, tulangnya, bulunya. Bagian-bagian yang disebutkan dalam hadis itu adalah bagian yang tidak dapat dimakan. Bulunya tidak dapat kita makan, tulangnya tidak dapat, kemudian tanduknya juga tidak dapat. Itu akan datang itu, memberikan kesaksian bahwa kita sudah berkorban ketika di dunia. Padahal bagian-bagian itu. Jadi kalau bagian yang tidak dapat dimakan saja berkorban, apalagi yang dapat dimakan.
0: Iya baik, luar biasa gitu. Nih Pak Haji. Artinya memang tahun ini sesuaikan dengan kondisi. Kalau memang rezekinya sangat deras sekali mengalir, oh kenapa tidak?
1: Satu ekor
0: untuk bisa lebih
1: untuk kita pribadi dan keluarga.
0: Jadi memang dianjurkan tadi dalam syariat Islam juga mari berkorban karena nikmat yang telah diberikan untuk tahun ini itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi nikmat sehat, nikmat rezekinya juga ngalir, lancar bisnis lain sebagainya. Mari ini waktunya berkorban. Ya silakan berkorban. Jangan alang-alang kalau memang mau berkorban, karena nanti pahalanya juga kembali ke kita. Jadi cuma yang perlu diperhatikan tadi Pak Rian juga sampaikan Pak Haji, kalau bisa biar nggak sia-sia, rezekinya sudah ngalir lancar nih, rezekinya sudah dapat mau berkorban. Pastikan hewan kurbannya dalam kondisi asuh tadi.
1: Asuh.
0: Sehat, aman, halal. Iya kan? Ini yang Sayang ke Pak ya, Pak Haji ya, kalau ini rezekinya udah ngalir, pengen niatnya udah korban, betul-betul pengen niat kurban, tapi sayang. Ya tadi Pak Rian sampaikan melalui perantara ya, atau diwakilkan. Nah kadang-kadang yang datang ini lain, beda dengan yang difoto. Nah ini kadang-kadang menjadi perhatian untuk masyarakat. Jadi juga
1: kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu hewan yang kita sembelih atau hewan yang kita konsumsi atau hewan kurban kita ini bahasa Quran itu mengatakan halal dan toyiban. Jadi halal dan toyib. Halal. Jadi bahasa Al-Quran itu sudah sesuai dengan standar pangan nasional kita. Halal dan toyiban dalam standar pangan nasional kita tadi kan ada aman, sehat, utuh. Itu adalah kriteria sudah masuk ke dalam unsur toyibannya, unsur toyibnya itu.
0: Termasuk hukum berkurban dalam Islam sendiri,
1: Pak Haji? Iya, itu masuk itu. Jadi halal dan toyiban. Jadi kurban yang kita berikan itu, atau hewan yang kita sembeli, pertama halal, yang keduanya toyib. Toyib itu artinya baik. Baiknya itu yang di dalam standar pangan nasional itulah hewan yang bagaimana kriteria baiknya itu aman, sehat, utuh.
0: Utuh. Ya, gitu. Tadi Pak ya. Pak Haji, sedikit lagi Pak Haji. Ini tentang pembagian daging hewan kurban yang memang sesuai syariat Islam. Mungkin bisa disampaikan juga, silakan Pak.
1: Baik. Di dalam pembagiannya itu ada pembagian untuk sahibul kurban atau orang yang berkurban. Orang yang berkurban itu boleh mengambil sepertiga dari hewan yang dia kurbankan. Tapi di dalam beberapa keterangan dalam kitab fikih, yang paling afdol adalah orang yang berkurban itu menyedekahkan kembali bagiannya yang sepertiga itu. Itu yang paling afdol. Dan dia boleh untuk memakan dari hewan yang dia kurbankan itu adalah untuk mengambil keberkahan. Yang disyariatkan atau yang lebih utama itu adalah pada hatinya dan beberapa potong daging ya. Tentunya dalam hal ini ada beberapa potong daging yang terbaik dari hewan itu ya, yang diberikan kepada orang yang berkurban. Jadi hatinya, dan juga kalau dalam ya, di kitab-kitab fikih itu ada disebutkan mengenai klasifikasi dari daging itu. Ada namanya itu dhira. Dhira itu adalah daging khas kalau kita ya.
0: Daging khas.
1: Ada khas dalam, ada khas luar. Itulah tadi yang diberikan kepada orang yang berkurban. Yang kedua adalah kepada fakir miskin.
0: Fakir miskin.
1: Walaupun hanya satu orang, tapi mereka harus terwakili di dalam mendapatkan hewan yang dikurbankan itu. Nah, kemudian untuk orang kaya atau orang yang mampu, itu dengan niat untuk memberi makan. Bedanya apa antara hewan kurban yang didapatkan oleh orang miskin dengan orang kaya? Kalau orang miskin itu, mereka itu ada hak kepemilikan. Hewannya boleh mereka makan, boleh mereka simpan, boleh mereka jual, atau boleh mereka barter.
0: Boleh ya Pak?
1: Boleh. Kalau untuk orang miskin tadi. Tapi kalau untuk orang kaya, mereka ada, hanya ada hak untuk memakannya saja.
0: Tidak boleh dijual, tidak boleh barter.
1: Tidak boleh dijual, tidak boleh dibarter. Karena status mereka ini adalah diberi makan oleh orang yang berkurban. Itu bedanya itu.
0: Baik. Ini perbedaan.
1: Jadi itu yang mereka pembagiannya. Dan tentu ya, kalau memang mampu dari panitia, tentu porsi untuk kelompok yang miskin atau yang fakir miskin itu lebih dibanyakkan daripada bagian untuk orang-orang kaya. Karena orang-orang kaya, mereka kalau ingin makan daging setiap hari pun bisa. Kalau orang miskin, jangankan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan pun belum tentu bisa.
0: Benar, Pak. Setuju.
1: Jadi inilah saatnya mereka berbahagia. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, pada Idul Adha inilah mereka itu berbahagia dengan mendapatkan pembagian dari hewan kurban. Jadi bagaimana kegembiraan ya orang miskin mendapatkan bagian dari hewan kurban itu. Dan ini memang harus jadi prioritas utama ya. Jangan sampai disamakan antara porsi ataupun bagian untuk yang miskin dengan orang yang kaya itu tadi.
0: Mendapatkan kurban itu Pak.
1: Baik. Harus dilebihkanlah untuk mereka.
0: Baik, Pak Haji, terima kasih. Saya ke Pak Rian kembali. Pak Rian, untuk memastikan hewan kurban aman dikonsumsi masyarakat? Mungkin ada pesan-pesan Pak, karena kita juga berada di ujung dialog kita. Silakan Pak diingatkan kembali Pak.
2: Oke, okay. Gak kerasa ya udah mau selesai aja ini. Sebenarnya masih banyak yang harus
0: masih,
2: yang
0: bisa disampaikan. Masih banyak Pak ya, tapi poin-poin intinya kita sampaikan tadi di awal Pak ya.
2: Oke, okay, oke. Okay. Yang pertama adalah ya pastikan bahwa hewan yang akan kita pakai adalah hewan yang sehat,
0: ya
2: itu tadi sehat, tidak ada sakit, kemudian cukup umur, tadi sudah jelaskan bahwa umurnya kambing minimal 1 tahun, sapi minimal 2 tahun. Setelah itu bahwa ketika nanti membeli hewan itu lewat perantara, pastikan bahwa kita juga harus ikut ngecek. Kita juga harus
0: jangan lepas gitu Pak ya.
2: Ya, jangan dilepas. Ya. Baik panitianya ataupun perorangan ketika lewat perantara, jangan hanya cuma lewat foto. Nah, kemudian ini kan masih ada waktu nih. Sekarang masih baru tanggal 19 sedangkan ini kan sudah ditetapkan tanggal 27 Mei. Ya. Jadi masih ada waktu. Jadi masih ada waktu. Kalau tadi kemarin udah dapat sapinya, nah dicek nih sapinya, dicek nih kambingnya, sehat nggak? Nah, jadi kalau mau tukar kan masih bisa
0: masih
2: ditukar.
0: Ada waktu
2: masih ada waktu untuk ditukar. Nah, kalaupun memang sapinya dirasa kurang sehat sih, itu sih bahwa pastikan hewannya sehat dan tidak ada sakit, terus umurnya cukup. Ya, jadi dan jangan cuma percaya lewat foto aja lah, jangan percaya lewat gambar.
0: Kalau bisa langsung lihat aja
2: hewan
0: kurbannya ya.
2: Insya Allah jangan khawatir, kami dari dinas mulai minggu ini secara resmi akan keliling sampai nanti Hamin satu ke beberapa tempat penampungan, ke beberapa masyarakat yang punya. Kemudian nanti mulai Hamin satu, Hamin satu kami juga akan keliling ke beberapa masjid untuk memastikan, karena kan banyak nih hewan ternaknya yang datang kan ke masjid nanti Hamin satu.
0: Betul.
2: Ini memastikan kondisi
0: itu juga dicek lagi Pak ya?
2: Dicek ulang,
0: dicek
2: ulang, karena kan takutnya sapinya dari perjalanan, sapinya sehat nih. Selama di kandang, di penampungan, dibawa ke masjid, mungkin ada masalah, mungkin dia lemah, kemudian saat penurunan juga nanti akan dicek, memastikan kondisi terakhirnya. Sampai pada hari H nanti, pada hari H pemotongan, pada tanggal 27-nya maupun 3 hari ke depan saat hari tasyrik, kami dari petugas kesehatan pun akan memastikan bahwa hewan yang disembelih tadi, hewan yang dipotong itu tadi, baik itu daging dan jeroannya dalam kondisi layak untuk dikonsumsi lah.
0: Baik.
2: Jadi memastikan dalamnya juga.
0: Baik.
2: Itu.
0: Baik.
2: Jangan takutlah masyarakat.
0: Jangan khawatir.
2: Jangan khawatir.
0: Ya.
2: Jangan khawatir.
0: Ya. Pak Rian, terima kasih Pak Rian. Saya ke Pak Haji, singkat saja Pak Haji. Mungkin ini kayaknya waktunya kayak dikejar-kejar. Setengah menit saja Pak Haji. Ada pesan yang ingin disampaikan, silakan Pak Haji.
1: Baik. Kepada seluruh panitia kurban, hendaknya di dalam pelaksanaan kurban itu harus memenuhi unsur syariat, yaitu halalan toyiban, halal dan toyib, halal dan baik. Di antaranya, laksanakanlah penyembelihan dengan cara yang baik, sesuai dengan syariat, dan utamakan di dalam penyembelihan itu orang-orang yang sudah memiliki sertifikat juru sembelih halal, agar sembelihannya itu betul-betul halal dan betul-betul toyib. Kemudian di dalam pengemasannya, agar dagingnya itu menjadi tidak hanya halal tapi juga toyib, jangan sampai dicampur dalam satu kresek itu antara daging dengan jeroan.
0: Pisah Pak ya.
1: Harus dipisahkan. Ya, harus dipisahkan itu. Kita melihat orang-orang apa, kita kalau belanja di supermarket, kalau kita belanja biskuit, roti, atau belanja kacang dengan super pail atau deterjen,
0: itu campur semua
1: itu
0: Pak.
1: Itu kan dipisah.
0: Oh, di ya,
1: apa? Kan dipisahkan gitu. Itu. Logikanya begitulah. Logikanya begitu. Itu dipisahkan itu. Dipisahkan antara bahan makanan dengan deterjen tadi. Itu dipisahkan dalam satu, dalam dua kresek.
0: Dua kantong.
1: Apalagi gitu ya, yang ini yang terbuka.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai masyarakat ini dari panitia mencampurkan antara daging dengan apa namanya, dengan jeroannya itu. Karena dalam jeroannya itu kan dalam biologi ini kan ada barangkali ada mikrobanya, ada bakterinya, bercampur dengan daging, sehingga daging itu tidak toyib lagi karena sudah terkontaminasi dengan bakteri yang ada pada jeroan.
0: Ini harus diperhatikan Pak,
1: harus diperhatikan kepada panitia ya. Paling tidaknya itu panitia menyediakan ada 3 kantong lah ya. Untuk daging dengan tulang boleh dicampur. Untuk jeroannya sendiri, untuk kulitnya sendiri.
0: Harus beda juga kulitnya.
1: Harus beda juga.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik. Pak Haji, banyak terima kasih Pak Haji.
1: Sama-sama.
0: Baik, semoga apa yang kita bincangkan pada pagi hari ini, Sangka Menyapa, bermanfaat ya. Membuka wawasan, membuka apa ilmu juga untuk pendengar kita semua terkait dengan hewan kurban asuh ya, untuk Idul Adha, agar nanti niatnya juga baik, sesuai dengan syariat Islam. Ini juga yang penting ya, karena memang berkurban ini harus betul-betul dipersiapkan. Jangan sampai apa namanya, seperti tadi melalui perantara pun tadi Pak Rian sampaikan, harus lihat langsung nih barangnya nih.
2: Ya.
0: Pastikan dulu ini benar-benar aman, asuh ya. Jadi benar-benar nanti bisa berfaedah ya, pahalanya bisa dapat. Amin ya.
2: Amin.
0: Pak Haji, banyak terima kasih. Sama-sama. Sudah hadir juga di studio. Pak Rian, banyak terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Kita cukupan sampai di sini dialog ya. Pagi di siar ini. Mungkin next dengan topik ya terkait dengan hari besar

0: nanti jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat, tetap di 97 dan 99 MHz RRI Antikong dan juga Sanggau.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama atau Kemenag diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Tobik Asihar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Tobib juga menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Informasi ini pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sejahtera bagi kita semua.
9: Om Swastiastu.
10: Namo Buddhaya.
11: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi yang berikutnya kami sampaikan untuk Anda terkait dengan adanya PMI Kabupaten Sanggau membutuhkan sekitar 200 hingga 300 kantong darah setiap bulan. Ini untuk memenuhi kebutuhan pasien yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau saja begitu. Ini cukup ya, luar biasa dan cukup banyak begitu. Dan pengurus PMI Kabupaten Sanggau Ahmad Zaini menyampaikan kendati kebutuhan darah tinggi, stok darah saat ini juga masih aman di UDD PMI Sanggau. Dan ia juga menjelaskan beberapa upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darah tersebut, di antaranya melalui donor darah sukarela masih menjadi sumber utama pemenuhan stok darah yang ada di PMI Kabupaten Sanggau saat ini. Dan selain itu, ia mengungkapkan PMI juga mengandalkan donor darah pengganti ketika stok darah tertentu mengalami kekurangan. Dan para pendonor yang sebelumnya pernah mendonor akan dihubungi kembali untuk membantu memenuhi kebutuhan darah pasien. Informasi ini juga pendengar, Anda yang saat ini sedang monitor kami atau mendengarkan kami, bisa Anda kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, informasi berikutnya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Sanggau tahun ini tengah mengembangkan program integrasi edukasi kurikulum anti narkoba di sejumlah sekolah di Kabupaten Sanggau. Program ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dini terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Penyuluh narkoba BNNK Sanggau Dwi Anggi Siregar mengatakan pihaknya pada tahun ini memiliki program integrasi edukasi kurikulum anti narkoba yang diterapkan di sekolah-sekolah. Program tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa mengenai bahaya narkoba sejak dini melalui pendidikan formal. Dan pendengar, ia juga menjelaskan integrasi kurikulum ini diharapkan dapat membuat materi pencegahan narkoba tidak hanya disampaikan melalui sosialisasi, tetapi juga menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih berkelanjutan. Dan menurutnya, langkah ini merupakan upaya strategis untuk membangun kesadaran generasi muda agar lebih waspada terhadap bahaya narkoba. Pendidikan yang terstruktur sejak dini dinilai penting untuk membentuk karakter pelajar yang sehat dan bebas dari narkoba. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
2: Lagi panasin motor, Pak.
1: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
2: Biar mesinnya top chair, Pak.
1: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
3: Hello.
4: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
5: Hello.
4: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello? Hello.

Kawan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antiko. Demikian baru saja kita dengarkan sejumlah informasi-informasi di Lintas Antiko pagi. Dan kami cukupkan di sini kebersamaan kami di Lintas Antiko pagi. Nanti kita akan sesaat lagi kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Sanggau dari pukul 10 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Saya Jeki beserta kru yang bertugas di Lintas Antiko pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Saatnya kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti atau bergabung bersama Pro 1 RRI

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang,

sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang edisi siang hari ini bersama Seisma hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Siang edisi hari ini, tentunya saya akan awali dengan satu program untuk Anda di siang hari ini, yaitu terkait dengan moderasi beragama ya pendengar ya. Dan satu majalah udara dihadirkan untuk Anda dan untuk telah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.
1: Halo, selamat pagi, semangat pagi pendengar RRI Pro 1 Sanggau. Kembali lagi bersama saya Teguh Samuel dalam majalah udara Moderasi Beragama dengan topik toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, di tengah masyarakat yang beragam seperti Indonesia, kita tidak bisa menghindari yang namanya perbedaan. Perbedaan agama, suku, budaya, bahkan cara berpikir ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apakah perbedaan itu membuat kita terpisah? Atau justru bisa menjadi kekuatan untuk kita bisa hidup lebih rukun? Nah, tentunya untuk membahas hal ini sudah hadir dua narasumber yang akan berbagi pandangan dan pengalaman mereka pada majalah udara Moderasi Beragama dengan topik toleransi dalam kehidupan sehari-hari edisi kali ini. Narasumber pertama kita adalah Pak Budi. Dia adalah seorang pendidik yang sering berinteraksi dengan banyak karakter dan juga latar belakang masyarakat. Dan narasumber kedua adalah Andi, seorang generasi muda yang aktif dalam kegiatan sekolah dan cukup dekat dengan kebiasaan kehidupan sosial sehari-hari.
2: Kalau kita bicara tentang toleransi, sebenarnya ini bukan hal yang rumit. Toleransi itu adalah kemampuan kita untuk menghargai orang lain, meskipun mereka berbeda dengan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuknya bisa sangat sederhana. Misalnya, kita tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, kita tidak memaksakan pendapat kita, dan kita juga mau mendengarkan orang lain dengan terbuka. Hal-hal kecil seperti itu, kalau dilakukan terus-menerus, akan membentuk suasana yang damai di lingkungan kita.
3: Saya setuju dengan yang Pak Budi sampaikan. Kalau saya lihat di lingkungan sekolah, sebenarnya kita sudah sering berinteraksi dengan teman yang berbeda latar belakang. Tapi kadang yang jadi masalah itu bukan perbedaannya, melainkan cara kita menyikapinya. Ada yang masih suka membedakan teman, atau bahkan bercanda, tapi sebenarnya menyakiti orang lain tanpa sadar.
1: Baik pendengar, dari pendapat kedua narasumber tadi, kita bisa melihat satu hal yang penting. Toleransi bukan hanya soal memahami perbedaan, tapi juga soal sikap dalam merespon perbedaan tersebut. Nah, dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, perbedaan itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Tapi cara kita menyikapinya akan menentukan apakah perbedaan itu menjadi sumber konflik atau justru sumber kekuatan. Toleransi juga tidak cukup hanya dalam bentuk kata-kata saja. Ia harus hadir dalam tindakan nyata. Nah, mulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai teman yang sedang beribadah, kemudian tidak ikut menyebarkan komentar negatif di media sosial, hingga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Nah, kalau kita melihat dari dalam, banyak konflik di masyarakat sebenarnya bukan karena perbedaan itu sendiri, tapi karena kurangnya pemahaman, empati, dan kemampuan untuk menahan diri. Dan disinilah pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk tidak ekstrim dalam menyikapi perbedaan, tetapi memilih jalan tengah, yaitu menghargai, memahami, dan hidup berdampingan dengan damai.

0: Oke, pendengar setia RRI Pro 1 Sanggau, kembali lagi di Majalah Udara, moderasi beragama dengan topik toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, di era digital, setiap orang itu punya akses untuk menyampaikan yang namanya pendapat. Nah, namun, tanpa sikap yang bijak, hal ini justru bisa memicu kesalahpahaman dan juga perpecahan. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan sikap berpikir sebelum bertindak, dan tidak mudah menyebarkan informasi tanpa verifikasi serta tetap menjaga etika dalam berkomunikasi. Generasi muda punya peran yang besar dalam hal ini karena mereka adalah pengguna aktif media sosial dan juga bagian dari masyarakat yang akan membentuk masa depan kehidupan sosial.
1: Jika kita melihat lebih dalam, toleransi sebenarnya adalah bagian dari karakter manusia yang matang. Orang yang memiliki sikap toleran biasanya lebih tenang dalam menghadapi perbedaan, tidak mudah tersinggung, dan lebih mengutamakan dialog daripada konflik. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap seperti ini sangat penting karena tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Dengan adanya toleransi, kita belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tetapi justru kesempatan untuk saling memahami.
0: Dari penjelasan ini, kita semakin memahami bahwa toleransi bukan hanya sekedar sikap sosial semata, tetapi juga bagian dari kedewasaan kita berpikir. Seseorang yang mampu menerima perbedaan dengan tenang, menunjukkan bahwa ia mampu mengendalikan emosi dan melihat kehidupan secara lebih luas. Inilah yang menjadi dasar dari kehidupan bermasyarakat yang sehat dan damai.
2: Saya juga merasa bahwa toleransi itu harus dimulai dari hal yang paling sederhana. Misalnya dalam pergaulan, kita tidak membedakan teman, tidak mengejek keyakinan orang lain, dan mau bekerja sama dengan siapa saja. Kalau hal kecil seperti ini sudah menjadi kebiasaan, maka lingkungan kita akan menjadi lebih nyaman dan tidak mudah terjadi konflik. Menurut saya, perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil yang dilakukan secara konsisten.
0: Pendengar, apa yang disampaikan narasumber kedua menegaskan bahwa toleransi bukan hanya konsep, tetapi kebiasaan yang harus dibangun setiap hari. Ketika kita saling menghargai, sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, maka masyarakat akan lebih mudah hidup rukun tanpa harus dipaksakan. Perubahan besar, pendengar, dalam kehidupan sosial memang dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara terus-menerus oleh setiap individu.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih stay tune di Pro 1 Sanggau. Dan sekarang kita masuk ke satu pertanyaan singkat untuk memperdalam pemahaman kita mengenai toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pak Budi, bagaimana cara sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari untuk melatih sikap toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Cara paling sederhana sebenarnya dimulai dari kebiasaan kecil, yaitu belajar untuk menghargai orang lain dalam setiap situasi. Misalnya tidak memotong pembicaraan, tidak meremehkan pendapat orang lain, dan mencoba memahami sebelum menilai. Ketika kita terbiasa melakukan itu setiap hari, secara tidak sadar, sikap toleransi akan menjadi bagian dari karakter kita.
0: Pendengar, dari jawaban Pak Budi tadi, kita bisa melihat bahwa toleransi bukan sesuatu yang instan, tetapi dibentuk melalui kebiasaan. Hal sederhana seperti mendengarkan, menghargai, dan tidak menghakimi ternyata memiliki peran yang besar dalam menciptakan hubungan sosial yang sehat. Nah, dari seluruh rangkaian diskusi ini, kita bisa menarik satu pemahaman penting bahwa toleransi adalah fondasi kehidupan bersama. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang, toleransi kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan jadikan sebagai kunci untuk membangun kehidupan yang lebih rukun dan juga damai. Saya Teguh Samuel, pamit undur suara. Kita berjumpa lagi di Majalah Udara edisi berikutnya.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong. Di siang hari ini baru saja tadi dihadirkan majalah udara produksi dari rekan kami Teguh ya, itu terkait dengan perbedaan ya peringat ya, toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah peringat, tentunya Anda juga sudah mendengarkan bagaimana sih terkait dengan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi ini sangat penting sekali ya. Baik, pukul 10 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kami masih lengkap informasi untuk pendengar hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi untuk pendengar selanjutnya ini dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, yang mana nilai tukar rupiah yang belakangan tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dinilai masih berpeluang kembali menguat dalam beberapa bulan mendatang. Peringat, peluang penguatan itu diperkirakan terjadi seiring beredarnya tekanan eksternal dan faktor musiman di pasar keuangan. Pemerintah dan Bank Indonesia menilai pelemahan saat ini lebih dipengaruhi sentimen jangka pendek dan faktor musiman. Kondisi tersebut dinilai bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi domestik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan karena kondisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Pemerintah saat ini fokus menjaga fondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga. Informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan kami masih terus hadirkan informasi terupdate terkini lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Iya, pendengar, kami cukupkan majalah udara dan juga informasi ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini. Dan sesaat lagi saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.
1: Dinamika olahraga.
2: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkan

Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Beda apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad

yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi. Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk kemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Sisa. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Ya, pendengar, baru saja tadi Anda mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini di edisi Selasa 19 Mei 2026. Pendengar, sesaat lagi pada pukul 17:41 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Sebelum dikumandangkan azan zuhur, terlebih dahulu kami akan hadirkan satu lagu religi islami untuk Anda.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat, saat ini saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu an berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sungguh aku pernah berkeinginan tidak berjamaah sholat subuh karena fulan terlalu panjang bacaannya. Maka aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah pada waktu memberi nasihat lebih keras dari saat itu. Beliau bersabda, hai sekalian orang, sungguh di antara kamu ada orang yang membuat orang lari dari kebaikan. Karena itu, siapapun di antara kamu yang menjadi imam, maka hendaklah memendekkan bacaan Al-Quran. Sebab di belakangmu ada orang tua, anak-anak, dan orang yang mempunyai keperluan mendesak. Hadis Muttafaq Alaih.

Ya, pendengar baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Pendengar pukul 11:58 waktu Indonesia Barat saat ini dan sesaat lagi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat seperti biasa saya akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya tentunya di Ragam Budaya. Silakan nanti Anda request lagu-lagu kesukaan Anda di Ragam Budaya dari pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Iya, mendengar pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita terima di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Mbak Isma.
0: Oke, siap. Lagunya apa nih?
1: Ini dengan Orang Perintis, Mbak Isma.
0: Orang Perintis.
1: Cuaca di Perintis ini panas nih, Mbak.
0: Sama di sini juga.
1: Ini ada lagu udah lama, gak pengen gue pernah dengar lagi.
0: Apa
1: ini
0: tuh?
1: Panik di awak, kayu di orang. Tahu baik semua kan?
0: Oke.
1: Ada lagu ini kan?
0: Ada gak ya?
1: Ada lah, masa gak? Jadi lama gak pernah diputar lagi ini, Mbak. Kadu dia sering diputar lagu ini. Lagu-lagu kita juga, Bapak.
0: Oke, siap, lagunya aman.
1: Lagu ini untuk Bang Eko menghiburkan abang-abang nih, abang-abang Ajo, abang-abang Rijal, abang-abang Buyung,

0: Jumpa SMA ya.
1: Okay, siap.
0: Lagunya siap kan?
1: Siap.
0: Salamnya dirangkul aja Mbak, dari A sampai Z, dari Z sampai ke A buat SMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bung Eko di Perintis ya. Oke. Silahkan di layanan telepon berikutnya kita coba terima. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo Mbak Isma, selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
2: Yuni di Kabupaten Landa.
1: Oke, siap. Lagunya apa Mbak Yuni?
2: Dengan Mbak Isma dari bekerja, langsung bangun tidurnya tadi itu. Ini aja lagu Mbak Aan Baget, Dunia Apa Dayak.
1: Aan Baget apa?
2: Apa Dayak.
1: Apa Dayap?
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Ada kan?
1: Ada.
2: Ada. Kita sih nggak ada. Ada Bang Okir saja misalnya.
1: Apa Dayak ya?
2: Ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Salamnya buat Bang Eko tadi. Kalau Bang Jeto Yuli. Nah, yang lainnya kita ambil aja Mbak Eda SMP Z. Mbak Ismanya selamat bertugas sampai tuntas. Pulangnya hati-hati, jangan lupa makan siang.
1: Oke, siap.
2: Kesehatan Mbak Isma.
1: Oke, baik.
2: Mbak Isma, kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Oke, siap. Kita coba terima dulu. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Selamat siang Ragam Budaya.
1: Oke, siap.
3: Dari Mbak Kakung Kuburaya.
1: Oke, okay, baik. Lagunya
3: masih bisa, Mbak.
1: Lagunya apa tuh, Mbak Kakung?
3: Lagunya lagu dari Jawa. Judulnya apa ya, Mas ya? Jajuk dari Nurhana. Judulnya Lari Gunung.
1: Lari Gunung.
3: Lari, ya Lari Gunung.
1: Nur?
3: Nurhana penyanyinya.
1: Nurhana, oke.
3: Okay. Ada Mbak.
1: Lari Gunung dari Nurhana, oke, okay, siap ada.
3: Ya, sapa dan salamnya, oh ya, tentunya pertama untuk penyiarnya dan kru RRI semua, mudah-mudahan semua selalu sehat.
1: Amin.
3: Selamat menjalankan tugas sampai tugas, mudah-mudahan selalu sukses selalu.
1: Amin, amin.
3: Yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke.
3: Okay. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mbak Kakung di Pontianak ya, yang baru saja bergabung. Oke, silakan di 0857 53 81 0365 kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Selamat siang di Ragam Budaya.
1: Oke, siap, dari Balai Karangan.
4: Dari Mbak Sam ya.
1: Dari Mbah Syam. Oke, cuaca bagaimana di sana Mbah Syam?
4: Cuacanya cerah.
1: Oke, siap.
4: Lagunya dari Kota Pontianak, Jepinnya.
1: Jepin ya?
4: Jepin Kota Pontianak.
1: Oke, siap.
4: Salamnya itu terutama Mbak Isma. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, amin.
4: Juga. Untuk Bang Eko di Perintis. Yang di Ngabang siapa tadi itu?
1: Yang di Ngabang tadi dengan Mbak Yuni kalau nggak salah itu.
4: Oh ya, salam juga nih Mbak Yuni dan Mbak Kakung. Yang lain dirangkul dari ARPZ ya Mbak Isma.
1: Oke, siap.
4: Oke, Mas siang di Ragam Budaya.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang dengan Mbah Sam di Balai Karangan ya. Oke. Sudah ada 4 penelpon, silahkan ada siapa lagi di 0857-5381-0365. Di WhatsApp call juga di 0811-5756-494 ya. Kita hadirkan dulu 2 lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dan tetaplah bersama kami di Ragam Budaya.

0: Oke, masih di Ragam Budaya. Ini ada pendengar kita yang bergabung di WhatsApp. Selamat siang Kak Isma, salam Ragam Budaya. Dari Yuli di Sungai Mawang, merequest lagu Inje Kagawai, Helminus Ayai. Salam buat semua pendengar setia dari Sanggau Anti Kong. Terima kasih. Oke, baik. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Kak Isma.
0: Oke, siap. Lagunya apa Mbak Miati?
1: Lagunya Perasaan dari Tus Tus.
0: Perasaan ini ya, waktu itu. Hari itu hari Minggu juga perasaan ya lagunya.
1: Iya. Perasaan nih Bang Kak Isma.
0: Mungkin bisa diganti dengan yang lain biar Mbak Isma enggak itu.
1: Oh gitu. Nah, ini soalnya ada yang ngirim nomor lagu ini Kak Isma.
0: Ganti aja Mbak Miati.
1: Diganti kan?
0: Bagus diganti yaudah. Aja.
1: Apa ya?
0: Biar ada variasinya.
1: Oke, adik aja lah.
0: Karena ada yang apa ya, yang komen juga itu perasaan ini bukan lagu Ragam Budaya, kata itu lagu pop, kata dia bingung kan.
1: Oh gitu, lagu pop Jawa kan.
0: Biasalah, sejuta apa?
1: Ya Arab dimaklum jaga Kak Isma.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Itu tadi apa tadi? ADA.
0: ADA. Dari siapa tuh?
1: Lupa ini siapa ya yang bawanya ya?
0: Judulnya ADA.
1: Iya.
0: Adia di sini penyanyinya Elizabeth Titin M. Impan, betul kah?
1: Elizabeth Titin, betul.
0: Oke.
1: Oke. Harap dimaklum ada yang lupa, sudah bukan daerah kita juga semua. Oke, terima kasih.
0: Yuk.
1: Jumpa lagi di
0: program. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua lagu sudah kita terima tadi, satu di WhatsApp dan juga di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap Papa El.
2: Ya, Mas Ma.
0: Aman. Mas Ma. Lagu kita sudah ada dua, lagu yang diterima juga sudah ada. Tadi Lari Gunung dari Nurhana, requestan Mbah Kakung. Jepin Pontianak, requestannya Mbah Sam. Belum diputar dua lagu, yang akan diputar ini Inje Kagawai dan ADA.
2: Dan numpang Mbak Miati ya, ya.
0: Numpang, ya boleh, Mbak Miati ya. Mampu dia
2: Miati, ya. Ya, apa kabar Mbak Sima?
0: Kabar saya alhamdulillah baik, Pak Pael gimana nih?
2: Ya, baik juga
0: baik. Cuaca juga panas ya. Di sini Pak Pael?
2: Ya sama ya Bu, sini sama juga Bu. Ya oke Bu, itu ya salamnya kita langsung ya dari A sampai Z.
0: Oke siap. Yuk, terima kasih, selamat siang Ragam Budaya. Dua lagu kita hadirkan dulu dan total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Oke, masih di Ragam Budaya pada siang hari ini 12 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat. Silahkan di 08 57 53 81 0365 dan juga di WhatsApp call di 08 11 57 56 494 ya. Baik, kita coba terima penelpon pertama di sesi ketiga. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Oke, terputus, silahkan dicoba kembali, ini ada yang bergabung lagi. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap. Lagunya apa nih?
1: Lagu Padang, Pak, ya. Mm-hmm. Satu paling suka juga sih lagu Padang, jujur aja. Karena di sini tuh banyak lagu-lagu Padang di teman-teman di sini ya. Mm-hmm. Bukit Lampu dari Ade Sedewa.
0: Oke, siap.
1: Nah, itu kan artinya Bukit Lampu, kalau nggak salah ya, Mbak, ya. Artinya mm-hmm. kan ya. Mm-hmm. Ya betul lah, teman saya enggak, berarti enggak ada bohongnya tidak ngomong ya. Oke, salamnya kita rangkul aja, Mbak, ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, baik, terima kasih, selamat siang ya, dengan Bung Lanius dari Subah Sambas ya. Oke, penelpon berikutnya ada siapa di belakang Bung Lanius, masih di Ragam Budaya. Silakan di 08 57 53 81 0365. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsa, panas di sini.
2: Iya, panas. Ya, sama juga di Balai pun panas juga. Mbak Ismaya, suara pun agak serak-serak gimana?
0: Puasa ya Mbak Elsa ya.
2: Alhamdulillah. Hari ini semoga sampai ke itu.
0: Amin.
2: Ya, kalau puasa ini banyak godaannya, karena kan tidak semua orang puasa kan. Kalau bulan Ramadan tuh aman-aman saja kayaknya.
0: Baik.
2: Nah, Mbak Isma, jadi lagunya bisa minta lagu Melayu kan ya?
0: Lagunya apa tuh?
2: Apa nak jadi jelah ya.
0: Apa nak jadi? Oke, siap. Jelah.
2: Semoga tidak tertidur, bisa lah gabung di Prodangdut nanti ya.
0: Iya, betul.
2: Ya. Oke, buat Mbak Ismanya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Elsa di PJS ya. Lagunya apa nak jadi? Oke, siap. Sudah ada lagunya. Kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dan masih di Ragam Budaya hingga jam 13 waktu Indonesia Barat.

0: kulit wajah berseri.
1: Ale sebenarnya nanya enggak?
0: Sekali bersuara, ah rupanya jantan.
1: Wanita separuh jadi.
0: Bacinta pulo sama si Aisyah.
1: Ah iya awak ni.
0: Lamo badan dan maminang.
1: Ha, tunggu apa lagi?
0: Jauh orang lain Aisyah menikah.

0: yang ketiga pula. Ha, baca tuan.
1: Makku menjodohkan dengan gadis di kampung.
0: Ah, menggoda sangat boleh jadi.
1: Yang kuharap dia punya hidung mancung. Ha. Sekali ku tengok giginya tersorong.
0: Hey, ya, ya, ya.
2: Bacinta pulangnya gadis berambut panjang.
0: Ha, penjelana nak.
3: Itu dan ragu. Ada ngasal cerita, Den.
2: Gadis rancak sungguh menawan.
0: Menawan atau ipar gunawan?
2: Sadang baduo inyo kajang-kajang.
0: Oh, parah, parah, parah, parah.

0: bukan santong pelalai kau tanya.
1: Begitulah Mak Ono, kita kena bagi bujang lapuk sampai dalam kubur.
0: Ambur rasa iyo, tapi ambur aku.
2: Okay, masih di Ragam Budaya di siang hari ini. Silakan di 0857-5381-0365 dan di layanan WhatsApp call silakan Anda bergabung. Baik, kita coba terima. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Okay, siap. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Datuk Uban.
2: Okay, siap Datuk Uban.
3: Lagunya Tetap Bersyukur.
2: Tetap Bersyukur dari siapa tuh?
3: Amelia.
2: Tetap Bersyukur dari Amelia.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Yang lain dirangkul aja lah. Dari A sampai ke J. Terima kasih okay. Mbak Dini.
2: Oke, okay, Mbak Dini di rumah. Oh, iya. Baik, terima kasih dengan Dato' Uban ya. Oke, okay, lagunya Tetap Bersyukur dari Amelia. 12:47 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Tadi ada Putra Segitiga Pantai Selatan ya, yang bergabung ini. Ragam Budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Sanggau Sekadau. Pastikan dulu penyanyinya siapa. Mbak Isma, kalau nggak jelas penyanyi bingung mau muter lagunya gitu ya. Oke, baik. Pendengar, saya cukupkan Ragam Budaya ke ruang dengar pendengar sampai di sini edisi hari ini. Selasa 19 Mei 2026, ada beberapa lagu juga yang sudah kita terima tadi, lagu requestan pendengar. Mohon maaf apabila lagu yang sudah diterima tidak terputarkan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Terima kasih, sampai jumpa di esok hari, masih di program yang sama, Ragam Budaya. 13 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan informasi yang sudah dirangkum oleh tim reporter Rentikong dan juga Sanggau.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

sudah siang ya, 22 saat ini.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: adalah salah satu mendorong ekonomi di Kabupaten Sanggau. Harap kita dengan adanya pelatihan yang
1: pengawasan secara resmi bahwa kami dari dinas mulai hari ini akan turun ke lapangan. Dan
2: Warata berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Pendengar, Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Susan Herpena terus mendorong pelestarian kain kalengkang sebagai warisan budaya khas daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan terhadap pelaku UMKM dan pengrajin agar kain tradisional tersebut semakin dikenal luas.
3: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengapresiasi dukungan PT PLN Persero, unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Sanggau melalui program CSR bagi pengrajin kain kalengkang di Kabupaten Sanggau. Bantuan tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam mendukung pelaku UMKM dan pelestarian budaya daerah. Ia menambahkan, program pelatihan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan keterampilan para pengrajin dan penjahit kain kalengkang. Selain menjaga warisan budaya, kegiatan tersebut juga diharapkan membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Susana menilai kain kalengkang merupakan salah satu ciri khas budaya daerah yang perlu terus dipromosikan. Produk kerajinan tersebut dinilai memiliki nilai seni dan ekonomi yang tinggi karena proses pembuatannya cukup rumit.
0: Upaya ini adalah salah satu mendorong ekonomi di Kabupaten Sanggau. Harap kita dengan adanya pelatihan yang dilakukan dari PLN melalui CSR-nya, para pengrajin kalengkang dan juga menjahit ini nanti bisa menjadikan aktivitas dan kegiatan ini untuk menambah potensi ekonomi. Artinya tingkat kesejahteraan di para pelaku usaha ini tentunya harapan kita bisa sejahtera. Tentunya ini menjadi upaya kita untuk mempromosikan salah satu budaya dan adat. Artinya ciri khas kita adalah di pengrajin kalengkang menjadi ciri khas Kabupaten Sanggau yang perlu kita promosikan ke tingkat Kalimantan Barat, bahkan nasional dan juga internasional.
3: Ia berharap kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk mendukung pelestarian budaya lokal dan pengembangan UMKM. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Sementara itu, PT PLN Persero UP3 Sanggau melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR dengan menggelar pelatihan bagi perajin kain kalengkang di Sanggar Segentar Alam Kabupaten Sanggau. Manajer PLN UP3 Sanggau, Hendi Gita Wedatama mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan mendukung pengembangan UMKM sekaligus pelestarian budaya lokal. Ia menilai, kain kalengkang memiliki nilai seni tinggi dan potensi besar untuk dipasarkan hingga tingkat internasional. PLN juga menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menghadirkan layanan kelistrikan, tetapi turut mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan produk lokal. Berita selanjutnya. Harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Sanggau mengalami penurunan dalam pemantauan terbaru yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS Sanggau pada Mei 2026. Penurunan ini terutama terlihat pada cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras selama 2 pekan pengamatan terakhir.
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau mencatat adanya tren penurunan harga pada sejumlah komoditas pangan di wilayah Kabupaten Sanggau selama periode pemantauan pasar terbaru pada Mei 2026. Penurunan harga terutama terjadi pada cabai rawit, daging ayam ras, serta telur ayam ras dalam 2 pekan pemantauan. Kepala BPS Sanggau Hakim Azizi menjelaskan,

0: ada perayaan hari besar yaitu Hari Raya Idul Fitri. Di situ biasanya masyarakat memang banyak mengonsumsi komoditas ini. Dan di situ harga cenderung mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dan setelah bulan April atau bulan Mei ini, berangsur-angsur harga tersebut mulai menurun karena berkurangnya permintaan dan juga stok yang masih tercukupi.
1: Hakim Azizi mengungkapkan bahwa tiga komoditas seperti cabai rawit, daging ayam, dan telur ayam yang cukup signifikan menyebabkan penurunan harga pangan di Sanggau. Ia menambahkan penurunan harga ini disebabkan diantaranya pada bulan lalu ada perayaan Hari Raya Besar Keagamaan di mana banyak permintaan masyarakat terhadap komoditas ini membuat harga meningkat. Badan Pusat Statistik BPS Sanggau terus melakukan pemantauan harga secara rutin setiap minggu untuk menjaga stabilitas pasar. Eko Juan melaporkan.
2: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban ke sejumlah peternak dan penampung di Kabupaten Sanggau menjelang Idul Adha. Pengawasan dilakukan untuk memastikan ternak yang dijual sehat, bebas penyakit, dan memenuhi syarat kurban.
3: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau mulai turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi hewan ternak yang akan dijual sebagai hewan kurban di Kabupaten Sanggau. Medik Veteriner Disbunang Sanggau, Dr. Hewan Rian Winardi mengatakan, pemeriksaan dilakukan di lokasi penampungan dan peternakan guna memastikan hewan dalam kondisi sehat serta sesuai syarat kurban. Pemeriksaan mencakup kondisi fisik hewan, usia, serta tanda-tanda penyakit yang berpotensi mengganggu kelayakan ternak untuk dijual. Petugas paling sering menemukan ternak mengalami cacingan, yang ditandai tubuh kurus, mata sayu, bulu kusam, dan kondisi hewan tampak lemah. Selain penyakit, petugas juga mendapati beberapa hewan mengalami luka ringan akibat aktivitas, namun secara umum masih dalam pemantauan kesehatan.
4: Pengawasan secara resmi bahwa kami dari dinas mulai hari ini akan turun ke lapangan, datang ke penampung-penampung atau ke masyarakat untuk memastikan bahwa hewan ternak yang dijual untuk kurban dalam kondisi sehat, tidak ada yang sakit, dan cocoklah untuk kriteria kurban baik secara fisik maupun secara umurnya. Paling sering itu ditemukan adalah penyakitnya cacingan. Cacingan bahwa cirinya itu hewannya kurus, kemudian matanya sayu, ada berair, bulunya kusam, dan segala macamnya. Selebihnya kondisi fisiknya mungkin ada yang luka aja, ada luka akibat beraktivitas gitulah. Itu penyakit yang paling sering sih cacingan.
3: Dokter Hewan Rian menegaskan pemeriksaan rutin dilakukan agar hewan kurban yang dipasarkan benar-benar memenuhi syarat kesehatan dan kelayakan. Ia meminta peternak maupun penjual segera melaporkan jika ditemukan hewan ternak dengan gejala sakit sebelum dijual kepada masyarakat. Tri Putri melaporkan.
2: Kodim 1204 Sanggau mengerahkan alat berat untuk mempercepat pengerjaan jalan dalam program TMMD ke-128 Kodim 1204 Sanggau. Sargas menggunakan ekskavator, grader, vibro roller, dan juga dump truck untuk mendukung pelebaran serta perbaikan badan jalan di lokasi kegiatan. Pengerahan alat berat dilakukan karena kondisi medan cukup berat sehingga membutuhkan penanganan maksimal agar pembangunan berjalan sesuai rencana. Komandan Kodim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nur Ahmad Ginda Razia mengatakan, dukungan sarana ini menjadi langkah percepatan agar sasaran fisik selesai tepat waktu. Perbaikan infrastruktur jalan diharapkan membuka akses lebih baik bagi masyarakat dan menunjang mobilitas antar wilayah.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkab Sanggau apresiasi pelestarian kain kalengkang. Disbunak Sanggau awasi hewan kurban jelang Idul Adha. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Iya, pendengar baru saja tadi dihadirkan warta berita untuk Anda di siang hari ini. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar. Dan selanjutnya nanti pada pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat, kami akan menghibur pendengar di musik pro dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya, hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan sayalah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz dari Sanggau dan juga NTKong. Dan saatnya akan dihadirkan musik pro dangdut ya ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, satu lagu dangdut terlebih dahulu akan dihadirkan untuk Anda mengawali kebersamaan kita di musik pro dangdut.

0: Oke, baru saja tadi dihadirkan satu lagu dangdut mengawali kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, di layanan telepon kita coba terima dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan
2: Pak Mansam.
0: Mbah Sam. Oke, siap. Lagunya apa, Mbah?
2: Kok dilanjutin, Mbah?
0: Nah, tadi katanya gitu, saya sih ngikut aja.
2: Lagunya ini apa? Siapa? Dari Lia Kalia. Yang pertama kali.
0: Yang pertama kali dari Lia Kalia.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya untuk apa? Mbak Boboy, Mbak Elsa, Bu Farida, Mamo, Bunda Esti, Mama Indah, Kalung, Mbak Miati, Mbak Mola, dan Bunda Natalia, Wanusu, dan Mama Yogi. Terakhir Mbak Yuni.
0: Oke.
2: Aman lagunya?
0: Aman.
2: Oke, makasih ya Mbak.
0: Oke, yuk, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Payung Hitam. Wah, baru saja diputarkan ini, Putra Segitiga Selatan ya. Tadi sudah diputarkan sebagai lagu pembuka. Amanlah lagunya ya, sudah diputar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap dengan Mbak Kakung ya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih?
3: Lagunya Mau Mencubit Tak Mau Dicubit dari Mel Agustin.
0: Mau Mencubit Tak Mau Dicubit.
3: Iya, dari Mel Agustin.
0: Mau Mencubit Tak Mau Dicubit dari Mel Agustin. Oke.
3: Okay. Ada Mbak.
0: Ini dalam masih proses pencarian, silakan salamnya dulu.
3: Untuk Bang Paman Sami.
0: Nelly Agustin ya, cubit tak mau dicubit ya.
3: Iya, ada Mbak.
0: Ada.
3: Ya, ada yang salam itu Pak Mansa, untuk Bang Pael, untuk Kakek Andi. Kami hati Mbak Elsa, juga Mama Indah, Mama.
0: Oke, baik.
3: Mayo dan semua putra-putranya. Aisyah Sanda semua ayahnya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Di Pro Dangdut, kita salamnya gak usah banyak-banyak ya. Karena kita juga harus berbagi dengan pendengar yang lain. Kalau salam-salam nanti di sapa malam aja kita lebihkan ya. Baik, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Pro Dangdut, Mbak
0: Ima. Yeah.
4: Nah, lagunya apa? Lagunya diterima.
0: Lagunya, lagu kita sudah ada dua nih, Pak El.
4: Kita kalau bisa nanti lagunya yang diterima tidak apa-apa ya. Lagunya dari Leo Waldi, Mbak.
0: Judulnya?
4: Seribu kurang satu, satu kurang seribu apa? Seribu kurang satu.
0: Seribu kurang satu dari Leo ya?
4: Iya.
0: Oke, siap.
4: Salamnya dari A sampai Y aja ya, karena Y tidak ada nomor nama Y.
0: Oke.
4: Okay. Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, baik, terima kasih, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu kita terima dulu ya, Seribu Kurang Satu dari Leo Waldi. Oke, okay, penelpon berikutnya di belakang Pak El ada siapa? Masih di Musik Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Dua lagu sudah ada di sini, yang pertama kali dan Nelly Agustin, Cubit Tak Mau Dicubit.

suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Iya, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dua lagu sudah diputarkan, lagu requestan dari pendengar kita semua. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan tadi. Oke, di layanan telepon sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Isma.
0: Iya, Bro Dangdut. Iya, Mbak Miati agak putus-putus nih, kurang jelas suaranya. Iya, halo. Ingat waktu susah ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Ya, salamnya diranggu semua dari Asam Becet tanpa terkecuali. Yang banyak salam tadi terima kasih banyak.
0: Oke, ingat waktu susah.
1: Nah,
0: iya.
1: Pulangnya hati-hati kan semuanya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Miati ya. Lagunya Ingat Waktu Susah. Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
0: Iya, Mbak Belsa.
2: Bukan.
0: Bukan. Bunyi Mbak Elsa. Oke.
2: Okay.
0: Oh, Kak Long.
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa, Kak Long?
2: Lagunya Jatuh Bangun aja lah.
0: Jatuh Bangun dari siapa tuh?
2: Maggie Z.
0: Jatuh Bangun. Ini Maggie Z juga ini, Ingat Waktu Susah.
2: Biar aja lah.
0: Mungkin diganti yang lain kali, Jatuh Bangunnya.
2: Hah?
0: Diganti penyanyinya mungkin, Christina kali.
2: Biar aja lah, ganti aja lah.
0: Judulnya, penyanyinya Christina ya.
2: Iya, iya.
0: Oke, siap.
2: Salam kompak selalu.
0: Baik.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Long ya. Lagunya Ingat Waktu Susah. Jatuh Bangun dari Christina, Ingat Waktu Susah. Ini Maggie Z ya, Mbak Miati. Halo. Wah, terputus. Silakan dicoba kembali. Baik, silakan. Di layanan WhatsApp call Anda juga bisa bergabung di 08 11 57 56 494 ya. Ini juga sudah ada yang bergabung dengan Mbak Yuli ya, nanti kita bacakan di sesi berikutnya. Kita hadirkan dulu dua lagu tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: kita.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang, Pro Dang Dangdut adalah kita. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Dangdut adalah kita, Kak Isma Yuli mau request lagu Cinta Kasihku dari Arneta Julia. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z. Terima kasih. Oke. Selamat siang, Mbak Isma. Dangdut adalah kita dengan Pak Kristo di Raut Muara Kecamatan Sukaya merequest lagu Sir Banggo Sir. Lagunya buat Bibi, Mama Singgi di Semayang dan Paman Daniel Kio di Sungai Dangin Beduai. Oke, siap. Salamnya dirangkul aja dari A sampai Z untuk yang baca sehat selalu. Oke, dua lagu sudah ada di sini. Requestan dari pendengar kita yang bergabung di WhatsApp ya, kita gantian ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam Mbak Elsa.
2: Apa kabar Mbak Isma?
1: Kabar masih sehat, kan? Seperti tadi, cuaca semakin membara.
2: Iya, semakin membara. Tidur siang pun tidak bisa ya.
1: Oke.
2: Okay. Gara-gara nunggu pesanan online tak datang-datang. Ya.
1: Waduh.
2: Sekali dibilang habis, luar biasa.
1: Wah.
2: Oke deh, Mbak Isma, gimana lagunya? Sudah habis kah?
1: Lagu Mbak Elsa, Mbak Isma terima dulu ya. Insya Allah nanti kita sesuaikan okay waktunya.
2: Terima aja lagunya ya.
1: Oke.
2: Okay. Kepengen dengan lagu apa ya? Obati rinduku kayaknya.
1: Obati rinduku. Jangan tidur ya, nanti diobati pakai lagu.
2: Nggak tidur saya, ini lagu spesial buat teman yang baru beli radio di luar negeri sana. Ada boleh di Malaysia. Ada Mama Uwi mungkin lagi buat kue, jadi boleh dua ya. Dia kepengen dengar Pro Dangdut katanya.
1: Oke, siap.
2: Alhamdulillah lah ya, udah bisa beli radio buat hiburan ya Mbak Isma.
1: Betul
2: ya.
1: Sekali.
2: Salamnya kayaknya dan gue aja ada sampai Zeta percuali. Nanti salamnya di sapa malam aja ya.
1: Betul Mbak Elsa.
2: Buat Mbak Isma, terima kasih. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan Mbak Elsa di PJS. Lagunya kita terima dulu, Obati Rinduku. Dua lagu sudah ada di sini, Cinta Kasihku dan Sir Banggo Sirah.

0: Ya, pendengar, dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di WhatsApp sudah kita hadirkan ya. Dan selanjutnya di layanan telepon kita coba terima dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, adalah kita Mbak Isma.
0: Oke, siap. Lagunya apa?
1: Lagunya itu Nafas Cinta dari Ano siapa? Manis Maja Group.
0: Nafas Cinta ya. Perasaan ini kemarin juga sudah Nafas Cinta nih.
1: Iya, soalnya lagu itu.
0: Tidak ada lagu lain kan nih?
1: Mengganti.
0: Karena Mbak Isma hari itu hari Minggu Nafas Cinta juga lagunya ini.
1: Kalau gitu Sembilu aja.
0: Sembilu Nafas dari.
1: Itu juga sama ininya.
0: Manis Manja ya.
1: Iya. Iya, seperti yang Mbak Isma bilang, singkat padat. Ya betul ya, karena berbagai yang lain itu penting juga, karena kalau kebanyakan ngomong, salam pun mesti dibatasin juga kalau sepa malam.
0: Oke, okay, baik.
1: Seperti itu ya. Oke, okay, Mbak Isma.
0: Yuk, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Isma.
0: Oke, okay, siap. Lagunya apa nih, Bung Imanabella?
2: Dari Rita Sugiarto, Halo Dangdut, Mbak Isma.
0: Halo Dangdut, bukan oleh-oleh ya?
2: Ah, ya. Bukan.
0: Oke, siap. Lagunya aman.
2: Malamnya dirangkul aja, Mbak Isma.
0: Oke, yuk.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Alhamdulillah kita, Mbak Isma.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Yuni di Kabupaten Landa.
0: Hujan ya?
3: Enggak sini emang, sini enggak hujan.
0: Itu bunyi apa tuh, kayak bunyi hujan, bunyinya enggak kah?
3: Oh, ini bunyi ketam.
0: Oh, gitu. Oke, siap, lagu kita sudah ada dua ini.
3: Oh, enggak bisa ditampung, Mbak Isma.
0: Mbak Isma, dua lagu tampungan juga sudah ada nih, Mbak Yuni. Seribu Kurang Satu dan Obati Rinduku.
3: Itu semuanya aja, Mbak Isma.
0: Ya, siap, baik
3: aja buat
0: Mbak. Ya, salamnya
3: diantar
0: sama dari. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang ya dengan Mbak Yuni. Oke, silakan penelpon berikutnya. Ada siapa masih di musik Pro Dangdut? Dangdut adalah kita. Dua lagu sudah ada di sini. Sembilu dari Manis Manja, Rita Sugiarto, Hello Dangdut ya. Baik, silakan di layanan telepon 085753810365 dan juga di 0811 5756494.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok gumancane awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
18: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 14 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Silahkan di layanan telepon ada siapa di musik Pro Dangdut 08 57 5381 0365, ya, masih di musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi di WhatsApp juga sudah dibacakan dua WhatsApp yang sudah masuk. Putra Segitiga juga sudah diputarkan lagunya Mbak Yuli, dan juga ini dengan siapa tadi nih, Pak Kristo di Raut, ya, juga sudah diputarkan lagunya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
19: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mesma.
18: Ya, Bun Jali.
19: Iya.
18: Siap lagunya apa?
19: Lagunya Dunia Milik Kita Berdua dari Epa Hasan.
18: Jadi kami ini gimana? Kami gimana? Kalau di Dunia Milik Berdua?
19: Nah, yang lain nengok ya, melihat ya.
18: Epa Hasan ya.
19: Epa Hasan featuring Hamdan ATT.
18: Epa Hasan featuring Hamdan ATT, aman.
19: Oke, salamnya buat Mbak Isma yang siang, semoga sehat selalu. Yang lain dirangkul aja ada ya.
18: Oke, baik. Oke, terima kasih. Selamat siang dengan Bung Jali di Balai Karangan yang baru saja bergabung ya. Lagu tadi juga sudah ada dua kita terima, 1001 dari Leo Aldi, dan ada juga lagunya Obati Rinduku dari Cantika Davinka. Kita hadirkan dulu dua lagu requestan dari Bung Jali, dan juga ini tadi kalau tidak salah dari Pak Eldi Miliau ya. Tetaplah bersama kami di Musik Pro Dangdut.

Oke, selamat siang Bro Dangdut adalah kita 14 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saya cukupkan musik Bro Dangdut ke ruang dengar peringar sampai di sini. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih untuk peringar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon dan juga di WhatsApp. Dan kami akhiri kebersamaan kami di Sanggau Siang edisi hari ini. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Siang lainnya. Mohon pamit dan selanjutnya peringkat akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore. Total bersama kami di 97 MHz.

0: Tadi ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidok gua radio dem. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau. Sore ini pendengar yang menemani Anda hingga jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026, kami akan mengupdate informasi untuk Anda di sore hari ini pendengar ya. Dan juga selamat sore untuk semuanya menjangkau siaran kami ya melalui RRI Digital juga nih ya di RRI Sanggau dan juga Antikong. Selamat sore untuk semuanya. Kami akan hadirkan ya di program Kentongan hingga jam 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami di sore hari ini ya. Ini ada Ibu Aprianti. Selamat sore Ibu.
1: Ya, selamat sore Kak Dini, bertemu kembali.
0: Iya, apa kabarnya nih sore hari ini Ibu?
1: Kabarnya baik Kak Dini.
0: Oke, Bu, kita akan membahas tema cuaca tak menentu, saatnya perkuat mitigasi dan kewaspadaan ya.
1: Iya.
0: Ya, pendengar, karena di program Kentongan ini role informasi dan edukasi bagi masyarakat adalah meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Karena belakangan ini juga pendengar, kondisi cuaca juga sering berubah secara tiba-tiba nih ya. Nah, ya seperti hari ini juga contohnya ini panas terik juga nih ya, dari pagi dapat berganti ya, kadang sore juga hujan, bahkan juga malam juga nih ya. Ya, bahkan disertai dengan angin kencang dan juga petir ya. Apalagi situasi ini menjadi tanda bahwa masyarakat juga perlu semakin waspada terhadap dampak cuaca ekstrim yang dapat memicu banjir ya, pohon tumbang, tanah longsor, hingga gangguan aktivitas dan kesehatan masyarakat. Nah, karena itu penting bagi kita ya untuk memahami langkah mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan agar resiko bencana ini dapat diminimalkan. Mitigasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh masyarakat ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut ya pendengar ya, untuk mengenai tema kita di sore hari ini ya, yaitu cuaca tak menentu, saatnya perkuat mitigasi dan kewaspadaan. Dan yang pastinya juga sudah hadir ya bersama kami, ini ada Ibu Aprianti Esos nih ya. Baik Ibu, nih kita langsung aja nih Bu, apa nih Bu yang disebut dengan cuaca tak menentu dan apa sih penyebab utamanya nih Bu? Oke, baik. Ibu Aprianti. Oke, udah bagus nih sinyalnya, Ibu.
1: Oh iya, gangguan jaringan. Ya, terima kasih Kak Dini. Untuk apa tadi pertanyaannya, apa yang disebut dengan cuaca tak menentu dan apa penyebab utamanya? Jadi, cuaca tak menentu adalah kondisi cuaca yang berubah dalam waktu singkat dan sulit diprediksi polanya. Misalnya tadi seperti yang Kak Dini di awal udah bilang, bahwa pagi biasanya panas terik, siang bisa hujan deras, sore bisa terjadi angin kencang, dan hal itu tidak bisa kita prediksi setiap harinya. Dan penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya adalah, yang pertama itu adalah perubahan iklim global

0: Jadi kita tahu bahwa secara global iklim kita ini, bumi ini mengalami perubahan perubahan yang signifikan ya. Yang kedua adalah anomali suhu laut seperti El Nino atau La Nina. Jadi di awal-awal di April kita juga sudah mendengar bahwa ada perakiraan BMKG terkait dengan musim kemarau yang berkepanjangan terkait dengan El Nino Godzilla. Tapi dalam perjalanannya ini, Kalimantan Barat termasuk di dalamnya Kabupaten Sanggau, kita belum mengalami musim kemarau. Kita masih mengalami situasi hujan sampai beberapa bulan ke depan. Prediksinya bahwa Sanggau, Kalimantan Barat secara umumnya akan memasuki musim kemarau itu di bulan Juli Agustus ya, dan alih fungsi lahan lainnya. Jadi kurangnya keterbukaan hijau lahan juga mempengaruhi siklus hidrologi secara lokal. Demikian Kak Dini.
1: Wah, berarti kita akan diprediksi tadi bahwa Sanggau ini akan kemarau-nya di bulan Juli sampai dengan Agustus ya, Bu ya?
0: Ya, itu prediksi awal perkiraan BMKG. Dan sewaktu-waktu seperti yang sudah kita bahas, cuaca ini juga kita tidak bisa terlalu memprediksi secara tentu. Tadi seperti hal yang kita bahas hari ini, cuaca tak tentu. Dan hal itu juga akan diupdate kemudian oleh BMKG.
1: Karena kalau memang sudah diperkirakan juga dari BMKG, berarti kita sebagai masyarakat juga sudah harus mempersiapkan diri nih Bu ya, ketika menghadapi musim kemarau yang cukup panjang juga nih ya. Bahkan sebulan itu lumayan panjang juga kalau kita benar-benar terjadi ataupun terkena kemarau panjang nih Bu ya. Oke.
0: Ya, kalau terkait apakah kemarau, ya.
1: Iya Ibu, gimana Ibu?
0: Apakah kemarau-nya akan panjang dalam, apakah kemarau-nya akan berkepanjangan dalam 2 bulan itu? Kemungkinan nanti kita akan informasi lebih lanjut. Kemungkinan di tengah-tengah panas mungkin akan ada hujan, tapi dia dalam kondisi kering, ya Kak.
1: Kalau Sanggau ini sebenarnya kita sudah memasuki gitu ya. Jadi selama 5 bulan ke depan katanya akan kemarau panjang. Tapi ternyata begitu sorenya ternyata ini hujan ya cukup lebat. Ya benar-benar ini bahkan di luar kondisi kita juga nih ya Kak ya. Di luar kendali juga. Bahkan sampai hari ini masih juga hujan. Oke.
0: Demikian ya.
1: Nah, mengapa juga nih Kak, masyarakat perlu memperkuat mitigasi juga nih saat cuaca juga sering berubah secara tiba-tiba nih Kak?
0: Iya, mengapa masyarakat perlu memperkuat mitigasi bukan hanya di saat cuaca seperti ini, cuaca yang berubah secara tiba-tiba. Jadi mitigasi itu adalah serangkaian upaya dan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi, mencegah atau meminimalisir risiko serta dampak negatif dari suatu ancaman atau bencana. Jadi mitigasi ini memang hal yang perlu diperkuat di dalam masyarakat, karena tadi seperti yang kita dengar di awal, perubahan tiba-tiba meningkatkan risiko bencana. Saat ini kita dalam masuki musim penghujan, bencana hidrometeorologi seperti banjir, ya, angin puting, angin kencang, tanah longsor. Jadi mitigasi yang kuat mengurangi korban jiwa, kerugian ekonomi, dan mempercepat pemulihan. Prinsipnya adalah prinsip mitigasi tersebut adalah lebih baik mencegah daripada evakuasi. Jadi masyarakat dalam prinsip mitigasi bukan hanya korban, tapi pelaku utama untuk menyelamatkan diri masing-masing. Demikian, Kak.
1: Jadi untuk ketika mitigasi yang pastinya kita harus mempersiapkan diri juga nih ya Kak Apriyati ya.
0: Iya.
1: Nah bagaimana juga nih Kak cara meningkatkan kewaspadaan juga nih pada masyarakat ya ketika menghadapi cuaca yang tidak menentu seperti ini nih Kak?
0: Iya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi cuaca yang tidak menentu yang saat ini kita rasakan. Yang pertama adalah kita aktif memantau info BMKG, ya. Sekarang info BMKG bisa kita dapatkan melalui HP, melalui saat ini kita melalui radio atau media sosial resmi lainnya. Jadi info BMKG ini biasanya diupdate per 3 jam per hari, per 3 hari per minggu, dan per 10 hari. Jadi masyarakat bisa melihat bagaimana cuaca ke depan. Yang kedua adalah kita ikut melakukan pelatihan secara mandiri di lingkungan kita masing-masing. Pelatihan mandiri ini kita membuat jalur rencana-rencana evakuasi sederhana untuk keluarga kita, titik kumpul, jalur evakuasi, dan kontak darurat. Kontak daruratnya yang perlu dimiliki oleh masyarakat adalah pemerintah desa setempat, RT, RW, atau ketua lingkungan setempat. Yang kedua adalah kontaknya kecamatan. Dan selanjutnya adalah kontaknya BPBD Kabupaten Sago. Jadi nanti di akhir akan kami sampaikan kontak-kontak BPBD Kabupaten Sago, baik itu nomor WA, media sosialnya BPBD yang dapat menanggapi pengaduan masyarakat terkait dengan kejadian bencana di tempatnya masing-masing. Yang kedua adalah yang perlu kita lakukan adalah gotong royong membersihkan saluran air dan lingkungan. Seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya, Kak, bahwa Kabupaten Sanggau ini secara geografis, termasuk di dalamnya Kota Sanggau, ya, secara geografis kita berada di daerah perbukitan. Tapi daerah perbukitan ini yang biasa sering terjadi banjir genangan, ya, banjir genangan itu banjir karena tersumbatnya saluran-saluran air yang ada. Jadi masyarakat diimbau untuk melihat drainase, parit-parit, gorong-gorong di tempatnya apakah sudah bersih atau tidak, dan itu bisa melakukan gotong royong membersihkan saluran air dan lingkungan. Itu Kak, cara meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
1: Oke, nah kalau misalnya untuk dampaknya juga nih Kak, apa aja sih yang mungkin dapat ditimbulkan? Misalnya kalau dari cuaca yang cukup ekstrim, ya apalagi memang ya seperti di Sanggau tadi Kakak bilang bahwa kita ada paling sering adalah genangan banjir nih ya. Nah mungkin ketika cuaca ekstrim gitu ya terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat nih, apa sih Kak dampaknya nih Kak?
0: Ya, dampaknya yang pertama tadi dari kerusakan dan kerugian itu biasanya Kak, kerugian secara material itu biasanya tergenangnya pemukiman menyebabkan rumahnya banjir, dan harta kekayaannya dan berkas-berkas pentingnya mungkin juga ikut banjir. Makanya kita perlu tadi langkah-langkah dan upaya mitigasi dari awal. Selanjutnya, apalagi yang berdampak, ya, banyak hal yang berdampak dari segi kesehatan, juga Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, kalau tidak salah, sudah merilis bahwa saat ini kasus cikungunya dalam kondisi meningkat. Jadi banjir, kondisi yang saat ini tidak menentu, panas, tiba-tiba hujan, itu menyebabkan nyamuk bisa berkembang biak dengan cepat. Itu dari segi kesehatan. Kita mungkin akan menghadapi tadi berkembang biakan nyamuk yang cepat, menyebabkan demam berdarah atau penyakit lainnya, Kak. Demikian, Kak, dari segi kesehatan.
1: Oke, benar ya Kak ya, apalagi memang sekarang ini lagi maraknya penyakit cikungunya. Karena memang tadi di Sanggau ini kurang lebih ada 19 orang juga ya yang terdapat dari Dinas Kesehatan ya. Ini katanya dari kelurahan ini ya, dari Sekayam kalau nggak salah ini ya, di bagian Sungai Sengkuang katanya itu ada beberapa memang yang ditemukan ya. Ini baru penyebabnya, tapi belum benar-benar terkontaminasi dari penyakit chikungunya ini. Nah, ada nggak sih Pak, Kak, peran informasi dari perakiraan cuaca juga nih ya dalam upaya mitigasi bencana nih?
0: Ya, perakiraan cuaca yang tadi di awal kita sudah sebutkan bahwa instansi yang memang secara resmi mengeluarkan perakiraan cuaca adalah BMKG. Jadi perakiraan cuaca ini adalah alarm kita untuk sedini mungkin dengan itu akurat pemerintah dan masyarakat bisa menunda aktivitas luar ruangan jika memang tidak diperlukan pada saat itu melakukan aktivitas di luar, mengamankan barang, menyiapkan logistik dan mengaktifkan posko siaga sebelum bencana terjadi. Akurasi dan diseminasi cepat itu sama dengan nyawa terselamatkan. Jadi memang peran informasi perakiraan cuaca tadi dalam mitigasi bencana itu sangat penting. Itu tadi menjadi alarm kita untuk kita bisa melakukan aktivitas atau tidak, jam-jam tertentu apakah terjadinya hujan, petir, atau angin kencang atau tidak, jika memang tidak memungkinkan. Jika kita memang harus keluar, ya seperti orang yang melakukan pekerjaan atau segala macam, ya kita bisa mempersiapkan diri kita dengan lebih baik untuk melakukan perjalanan. Demikian, Kak. Sangat penting.
1: Oke, sangat penting juga. Nah, kalau untuk langkah juga nih Kak, langkah apa juga yang dapat dilakukan juga nih untuk mencegah banjir saat curah hujan tinggi terjadi? Apalagi kita yang lihat juga nih di Sanggau airnya juga udah mulai naik nih Kak ya.
0: Ya, seperti yang Kakak bilang bahwa di Sanggau kita dilintasi oleh dua sungai yang besar, Sungai Sekayam dan Sungai Kapuas. Berdasarkan pantauan dari BPBD, rekan-rekan yang melaksanakan piket, bahwa memang saat ini sungai kita, Sungai Kapuas itu adalah berada di tinggi muka air yang berada di 7,80. Itu adalah tinggi muka air di atas normal. Jadi jika di atas 8 itu biasanya beberapa wilayah Kabupaten Sanggau yang berada di tepi Sungai Kapuas sudah mengalami banjir, Kak. Dan juga kita melihat bahwa BMKG juga sudah merilis bahwa Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak akan mengalami banjir rob di tanggal 20 dan 21. Itu juga menjadi catatan bagi kita di Sanggau, jika daerah hulu, Kapuas Hulu, Sintang, Melawi dan seterusnya di hulu Sungai Kapuas mengalami banjir dan Kota Pontianak mengalami banjir rob, kita di Sanggau juga diwanti-wanti ini akan mengalami banjir. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah tadi seperti saya bilang, jika terjadi di daerah masyarakat yang tidak ada sungai tapi sering mengalami banjir karena tersumbatnya gorong-gorong, selokan dan segala macam. Yang pertama adalah kita lakukan bersihkan gorong-gorong, selokan dan juga sungai dari sampah secara rutin. Yang kedua, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke saluran sungai. Yang selanjutnya adalah kita buat biofori, adalah hindari membangun di bantaran sungai dan daerah resapan air. Yang seterusnya adalah ini bagi pemerintah adalah kita, bagi kami BPBD adalah kami saat ini kami dalam kondisi siaga. Jadi siaganya adalah kami mempersiapkan personil kami di BPBD. Selain itu ada kami persiapkan peralatan. Selain itu juga kami rutin menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan kondisi. Selain dengan perakiraan cuaca yang kami hubungkan dengan BMKG, kami juga selalu memantau tinggi muka air. Jadi dari tinggi muka air, kami bisa melihat bahwa apakah sudah beberapa wilayah Kabupaten Sanggo mengalami banjir atau tidak. Demikian, Kak. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir.
1: Oke. Nah, kalau untuk sekarang ini apakah udah di atas ambang normal nih, Kak? Kalau untuk di wilayah Kota Sanggo nih, Kak, untuk banjirnya?
0: Kalau tinggi muka airnya di memang sudah di atas normal ya, karena tadi 7,80 itu sudah di atas normal. Biasanya itu kalau dah diangkat 8 ke atas, dia memang ada beberapa wilayah memang yang sudah belum. Tapi tinggi muka air ini juga sudah menggambarkan kalau debitnya Sungai Kapuas sudah naik, Kak. Demikian.
1: Karena memang udah terasa banget ya, Kak ya, dan kelihatan juga debit air di sungai ini udah mulai naik ya, karena memang setiap sore ataupun malam ini hujannya ya walaupun sebentar tapi lumayan lebat juga. Bahkan ya semalam juga ini lumayan deras juga ya, disertai dengan petir kilat juga sini. Nah, mengapa juga nih, Kak, dengan menjaga kebersihan lingkungan penting juga nih dalam mengurangi risiko bencananya ya akibat cuaca ekstrim nih?
0: Iya, mengapa menjaga kebersihan tadi penting dalam mengurangi risiko akibat cuaca ekstrim? Yang pertama itu adalah

0: Oke, sepertinya ini sinyal internetnya nih ya kurang bersahabat juga nih pendengar ya kita
1: Ya,
0: bersama.
1: aku nantinya.
0: Oke, baik. Kak Aprianti,
1: Isinya.
0: sinyalnya ya kita ini agak
1: Ya.
0: kurang bersahabat ya. Tadi agak kurang jelas nih Kak, apa yang diterangkan juga nih dari Kak Aprianti yang mengenai menjaga kebersihan lingkungan nih Kak.
1: Apakah sudah bagus, Kak?
0: Udah bagus nih Kak sinyalnya.
1: Oh, ya, sinyalnya ini memang terkendala. Jadi mengapa menjaga kebersihan lingkungan penting dalam mengurangi risiko bencana akibat cuaca ekstrim yang sudah kita rasakan? Aliran air tetap lancar, sampah yang menyumbat saluran adalah salah satu penyebab utama banjir, genangan yang tadi seperti yang sudah kita sampaikan. Bahwa selain itu lingkungan bersih juga mengurangi dampak dari kesehatan tadi yang seperti kita sampaikan, kemungkinan akan berkembangnya penyakit nyamuk dengan sangat cepat dalam kondisi yang saat ini. Demikian, Kak.
0: Oke, jadi benar-benar harus menjaga juga nih ya semua pendengar yang mungkin rumahnya yang di bawahnya rawa-rawa gitu ya, yang mungkin ketika banjir ataupun ketika hujan ada becek gitu di bawah rumahnya, nah mungkin bisa menjaga kebersihan ataupun dengan tumpukan baju juga nih ya. Nih, biasanya nyamuk juga suka bersarang di situ juga. Oke, baik. Nah, bagaimana juga nih Kak Aprianti ya peran BPBD dan instansi terkait ya dalam menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu nih Kak?
1: Ya, bagaimana peran BPBD dan instansi terkait? Yang pertama adalah BPBD sebagai memang badan penanggulang bencana di daerah, khususnya di Kabupaten Sanggau. Kita sebagai badan yang mempunyai fungsi sebagai fungsi koordinasi, fungsi komando dan pelaksana penanggulang bencana, mulai dari tadi peringatan dini, distribusi logistik, evakuasi hingga pemulihan. Jadi kami di BPBD ini, kami menangani bencana ini, selain memang bencananya sudah terjadi, adalah kami sebagai instansi yang menangani prabencana di pencegahan. Pencegahan, kesiapsiagaan, dan juga pelaksanaan kedaruratan bencana, evakuasi, pencarian pertolongan, dan juga pasca bencana, rehab rekon ya. Jadi tadi seperti di awal Kak, kami memang BPBD dalam kondisi ini melihat situasi kondisi yang tidak menentu saat ini, terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dan juga peningkatan debit muka air Kapuas tadi juga kami dalam kondisi siaga. BPBD Kabupaten Sanggau per 26 Januari 2026 kita memang sudah mengeluarkan status siaga darurat bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Dan kedua adalah selain tadi kita ini, kita juga telah mempersiapkan personil. Jadi kita BPBD Kabupaten Sanggau, kita punya pusat pengendalian operasi Pusdalop penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Sanggau. Kami standby di sini di Sekretariat TRC 1x24 jam dengan pergantian regu piket itu 2 kali. Jadi satu regunya 1x12 jam. Jadi masyarakat yang memang perlu bantuan dalam penanganan banjir atau karena akibat angin kencang pohon tumbang di sekitaran jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat, kami bisa bantu Kak. Dan selanjutnya adalah selain BPBD tadi adalah instansi terkait lainnya itu adalah BMKG. Jadi BMKG sebagai lembaga resmi yang memperkira kondisi cuaca. Jadi mereka setiap hari mengupdate, Kak. Jadi kalau kami di BPBD ini, kami selalu mendapat update dari BMKG itu 1 jam, 3 jam, update-nya 1 hari, 3 hari, seminggu, dan per 10 hari atau 1 dasarian. Itu adalah peran dari BMKG. Selanjutnya adalah Dinas PUPR atau DLH, itu adalah normalisasi saluran. Jadi memang instansi-instansi terkait lainnya, beberapa kejadian banjir, khususnya kejadian banjir yang di jalan lintas Sosok itu yang biasanya banjir. Kalau sudah terjadi hujan 1 sampai 2 jam itu mengalami banjir genangan. Memang kami sudah merekomendasikan dinas-dinas terkait lainnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Selanjutnya adalah pemeliharaan drainase, ya, Dinas Petimpan, dan juga ini Dinas DLH untuk memperhatikan pembuangan sampah masyarakat di sekitar bantaran sungai. Selanjutnya ada TNI, Polri, relawan, dukungan evakuasi dan keamanan. Jadi memang BPBD sebagai koordinasi, koordinator dalam hal urusan bencana ini, kami memang selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan baik di tahap prabencana, pencegahan, maupun saat darurat bencana. Demikian, Kak.
0: Berarti dari BMKG juga selalu mengupdate informasi ya, Kak, ya, mengenai cuaca hari ini juga nih ya. Nah, kalau untuk perlengkapannya juga nih, Kak, perlengkapan yang sebaiknya nih ya disiapkan oleh masyarakat juga nih saat menghadapi potensi bencana cuaca ini apa aja nih, Kak?
1: Ya, terkait dengan potensi cuaca tadi seperti yang saya katakan, jika memang melakukan perjalanan yang berkendaraan roda dua yang biasanya ya, kita sudah siap-siap mantel di dalam jok kita jika memang harus melakukan perjalanan. Yang kedua adalah menghindari pohon yang memang diperkirakan bisa akan patah jika terjadi angin kencang. Yang kedua, yang selanjutnya adalah memang kita perlu mempersiapkan di keluarga kita masing-masing adalah tas siaga bencana. Tas siaga bencana ini adalah tas yang berisi dokumen penting yang kita buat dalam plastik yang kedap air. Jika memang terjadi banjir, dokumen-dokumen penting kita memang seharusnya bisa diselamatkan lebih awal. Yang selanjutnya adalah makanan siap saji dan air mineral. Ya, makanan siap saji itu seperti roti, indomie, dan lain halnya yang memang mudah kita konsumsi dalam kondisi darurat. Yang selanjutnya adalah senter, baterai cadangan, power bank, jika memang kita harus, jika sewaktu-waktu mati lampu di daerah kita, sudah ada power banknya, jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang luar. Selanjutnya adalah P3K. P3K-nya itu dari obat pribadi, masker, dan lain sebagainya. Tadi seperti kita bilang, jas hujan, pakaian ganti, selimut darurat, dan uang tunai kecil. Dan jika memang diperlukan, kita perlu fluid kecil. Jika sewaktu-waktu kita terjebak dalam kondisi darurat, fluid itu bisa kita bunyikan sebagai tanda bahwa kita berada di dalam suatu zona lokasi yang memang berbahaya dan perlu dilakukan evakuasi. Demikian, Kak.
0: Jadi benar-benar tas siaga bencana ini harus selalu kita persiapkan ya. Walaupun mungkin kita nggak pernah mengalaminya ya, Kak. Mungkin ya seperti banjir, apalagi memang seperti di Sosok ya. Kalau udah hujan sejam dua jam, kalau itu udah lebat banget, memang selalu ada banjir. Bahkan di Sanggau juga ya, ini di Munggu Badang ya, di Gang Mandiri itu yuk, kemarin sempat juga nih, Kak, ya, banjir genangan juga nih ya. Kalau udah apa namanya ya, kalau udah mulai hujan yang deras sekali, wah itu lumayan. Walaupun ya tadi banjirnya sejam dua jam, tapi berkemasnya itu lumayan ya. Jadi mungkin orang, para warga ataupun masyarakat yang di situ benar-benar udah mempersiapkan diri ketika hujan lebat. Jadi mereka udah tahu, aduh ini gak perlu capek-capek lagi, mungkin tinggal membersihkan rumahnya yang terkena dari banjir tadi. Oke, baik. Nah, Kak, terus bagaimana juga sih cara membangun kesiapsiagaan keluarga juga nih dalam menghadapi perubahan cuaca yang mendadak nih, Kak?
1: Ya, membangun kesiapsiagaan keluarga. Jadi memang membangun kesiapsiagaan itu memang dimulai dari diri kita, keluarga. Jadi memang keluarga ini sangat berperan penting. Jadi lebih khusus itu adalah mungkin yang biasanya berada di rumah itu adalah ibu-ibu ya. Kaum yang boleh dikatakan adalah kaum kelompok rentan. Jadi memang kesiapsiagaan ini perlu kita bangun di dalam keluarga kita sendiri. Tadi seperti apa yang di awal kita sampaikan, yang pertama adalah pentingnya kita mempunyai pengetahuan. Jadi pengetahuan itu selain kita dapatkan tadi selain di pelatihan, informasi-informasi mengikuti kentongan pada hari ini itu adalah juga cara kita membangun kesiapsiagaan kita di dalam keluarga. Selain itu adalah kita boleh mencari pengetahuan itu ibu-ibu yang sering scroll, scroll TikTok-nya terkait bagaimana evakuasi banjir, apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Itu karena tadi adalah ibu-ibu yang biasanya di rumah bersama dengan kelompok rentan lainnya, bersama anaknya, atau bersama orang tuanya yang mungkin tidak bisa menyelamatkan dirinya secara mandiri. Ya, itu bisa kita lakukan secara mandiri. Selanjutnya itu adalah bagaimana keluarga menghadapinya. Selanjutnya adalah kita memang harus mempunyai kontak-kontak darurat. Jika memang ibu-ibu nih, ibu-ibu selain dia punya anak, punya orang tua yang memang sudah lanjut usia yang tidak bisa melakukan evakuasi mandiri, dia juga ibu hamil juga tidak bisa melakukan gerak yang lebih cepat. Jadi perlu kita menyimpan kontak-kontak darurat selain keluarga kita yang memang mudah dihubungi. Kita juga harus punya kontak darurat seperti yang saya sampaikan tadi, kontak darurat ke perangkat desa, perangkat kecamatan, atau BPBD. Kalau di dalam kota, Kabupaten Sanggo ini, kita memang, tim kita BPBD, Pusdalop, PBBPBD itu memang kita pasti responnya cepat terkait dengan jika memang keadaan situasi, kondisi memang melakukan evakuasi, kita cepat gitu. Tapi kalau di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan kita di luar kota Sanggo, memang kita tidak bisa cepat untuk melakukan respon cepat. Tapi itulah tadi, cara-cara kita adalah kita menyiapkan secara pengetahuan, melakukan evakuasi mandiri, dan memiliki kontak-kontak darurat untuk jika kita memang dalam kondisi darurat dan memerlukan evakuasi dan pertolongan, kita bisa memikirkan.
0: Jadi ya seperti yang saat ini juga nih Kak ya, mungkin pendengar yang ada di rumah ya bisa menjadi pelajaran dan juga bisa menjadi sumber sumber informasi yang pastinya ya Kak ya, ketika mungkin masyarakat yang ada di pedesaan yang sulit mungkin dijangkau dengan BPBD lah, harus langsung menuju ke sana mungkin memakan waktu yang cukup lama ya, yang pastinya tadi ya kontak-kontak darurat ini harus kita punya. Laporlah dulu ke perangkat desa agar dari perangkat desa nanti bisa membantu kalau memang itu sambil berjalan ya dari BPBD juga untuk menuju ke sana ya Kak ya. Nah, kalau untuk tanda-tanda awal nih Kak ya, apa aja tanda-tanda awal yang terjadi ketika cuaca ekstrim yang perlu diketahui oleh masyarakat Neka?
1: Ya, cuaca ekstrim yang perlu diketahui oleh masyarakat tadi adalah cuaca ekstrim itu tadi seperti kita bilang, cuaca yang berubah secara cepat dalam waktu yang singkat. Jadi terkait itu adalah seperti yang beberapa minggu ini kita rasakan, itu terjadinya panas di pagi hari, tiba-tiba nanti cuacanya mendung dan terjadi hujan. Jadi itu adalah salah satu ciri-ciri terjadinya cuaca ekstrim. Jadi yang selanjutnya adalah curah hujan yang sangat tinggi tadi. Ya, beberapa tadi seperti yang disampaikan bahwa kakak juga sudah bilang bahwa di Padang juga sering terjadi banjir. Itu karena curah hujan tinggi Yang kedua adalah angin kencang dan tidak beraturan. Jadi anginnya itu kencang dan tidak beraturan. Ya, yang bisa menyebabkan robohnya pohon dan merusak atap bangunan. Yang ketiga adalah suhu ekstrim. Ya, di awal kita sudah katakan bahwa jika paginya terasa panas, ya jam 8 sudah seperti cuaca di atas jam 12 siang, itu adalah suhu yang boleh dikatakan ekstrim ya. Biasanya pagi-pagi kan panasnya itu masih panasnya masih normal lah ya. Tapi saat ini biasanya itu di jam 8 itu panasnya sudah menyengat gitu. Itu kemungkinan di mungkin siang, sorenya atau malamnya akan terjadi hujan. Atau juga terjadi dingin yang ekstrim, suhu turun drastis di luar pola normal daerah tersebut ya. Jadi mungkin tiba-tiba dingin gitu. Jadi itu adalah perubahan cuaca. Yang keempat adalah perubahan cuaca yang sangat cepat. Tadi seperti yang kita sampaikan, paginya cerah, siang hujan, sorenya bisa angin kencang, malamnya bisa petir. Itu juga adalah salah satu ciri-ciri cuaca ekstrim. Yang selanjutnya adalah terjadinya petir terus-menerus. Yang selanjutnya adalah kabut tebal. Ya, biasanya juga jika terjadi kabut tebal, paginya sudah berkabut gitu. Biasanya juga itu akan menjadi ciri-ciri cuaca akan ekstrim. Jadi melihat dari ciri-ciri cuaca ekstrim saat ini dan beberapa anomali cuaca sebelumnya, seminggu ini, bahwa kita juga sebenarnya dalam kondisi cuaca ini. Jadi apa yang kita lakukan itu kita harus waspada, meningkatkan kewaspadaan kita tadi, seperti yang kita sampaikan, kesiapsiagaan dari diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat di sekitar. Demikian, Kak.
0: Nah, terus bagaimana juga nih, Kak, masyarakat juga dapat memanfaatkan informasi peringatan dini cuaca secara efektif nih, Kak? Apakah dari perangkat desa, ya, atau kelurahan, atau bahkan mungkin bisa memanfaatkan informasi dari mungkin dari media sosial nih? Nah, bagaimana nih, Kak, masyarakat bisa memanfaatkannya nih, Kak?
1: Iya. Yeah. Untuk memanfaatkan informasi cuaca dan yang efektif oleh masyarakat adalah kita yang pasti adalah yang pertama adalah pastikan dulu sumbernya ini. Biasakan kita ini kalau kita scroll-scroll TikTok itu memang scroll-scroll media sosial memang ada informasi yang memang pas, tapi ada informasi yang biasanya informasi tersebut harus kita gali terlebih dahulu apakah informasi itu benar atau tidak. Yang pastinya adalah kita pastikan kita mendapat sumbernya, infonya dari sumber yang resmi. Kalau perakiran cuaca tadi, info resminya itu dari BMKG. Ya, jadi BMKG itu adalah lembaga yang resmi mengeluarkan perakiran cuaca terkait cuaca yang ada di tempat kita. Yang kedua adalah pahami istilah penting peringatan dini. Jadi ada peringatan dini, jadi dalam peringatan dini itu adalah peringatan dini waspada, siaga, dan awas. Jadi waspada itu potensi dalam kondisi mempunyai potensi bahaya, tingkat kesiapsiagaan. Jadi kita siap-siap. Siaga ini bahaya hampir pasti terjadi. Seperti yang saya sampaikan di awal, kami saat ini dalam kondisi siaga banjir. Mengapa siaga banjir? Yang pertama tadi adalah melihat cuaca saat ini sering terjadi hujan, tinggi muka air kita juga sekayam dan kapuas meningkat, dan kemungkinan perakiraan BMKG Kota Pontianak akan mengalami banjirop tanggal 20-21. Apa kaitannya dengan Kabupaten Sanggau? Jika di hilir kita terjadi banjirop, air kapuas di hulu naik, biasanya sungai akan tertahan. Volume sungai akan tertahan dan itu bisa menyebabkan Kabupaten Sanggau akan mengalami banjir. Itu pernah terjadi di tahun 2021. Kita banjir besar Kabupaten Sanggau itu karena di wilayah hilirnya terjadi banjir, di hulu terjadi banjir, kita di Sanggo tertahan. Dan itu menyebabkan banjir yang cukup lama di Kabupaten Sanggau. Itu tadi. Jadi awas bahaya sedang terjadi atau segera kita melakukan evakuasi. Sebarkan info dengan bijak. Jadi apa yang kita lakukan terkait dengan informasi-informasi itu sebagai orang yang saat ini aktif di media sosial, kita sebaiknya menyebarkan info dengan bijak. Info-info yang kita dapat itu tadi sebelum kita sharing kepada masyarakat, lebih bagus kita cek tadi apakah benar, apakah memang dari informasi yang resmi yang teruskan kepada grup RT RW atau kelurahan. Terkait juga dengan evakuasi, terkait dengan bencana, kejadian bencana di tempat kita. Biasanya ini orang-orang di Mensos ini, kami juga BPBD Kabupaten Sanggau biasa juga menerima orang yang melaporkan kejadian bencana. Jadi bahwa kejadian bencana itu berapa meter gitu, banjir tinggi airnya. Ternyata setelah dicek di lapangan tidak setinggi itu, masyarakat masih bisa melakukan aktivitas. Mungkin video gambar yang mereka ambil itu bukan video dan gambar pada suatu daerah kejadian. Mungkin daerah-daerah yang lain. Yang keempat adalah kaitkan info dengan kondisi lingkungan sekitar. Jadi kaitkan info dengan kondisi lingkungan sekitar. Jadi jika memang ada info-info resmi dari BMKG terkait yang tadi, atau dari BPBD terkait dengan siaga banjir karena tinggi muka air dan sudah tinggi, kita apakah tadi kita berada di dekat dengan saluran sungai, jadi kita dari itu kita bisa mengambil langkah-langkah untuk yang pertama tadi seperti kita bilang, menyiapkan tas siaga bencana, menyelamatkan harta benda yang mungkin bisa kita selamatkan. Biasanya ini daerah-daerah yang mengalami banjir ini, masyarakatnya lebih pintar ya, mereka beradaptasi dengan lingkungan. Mereka biasanya membuat panggung-panggung untuk menyimpan barang-barang berharga, elektronik dan lain segala macamnya. Yang ke selanjutnya adalah buat rencana aksi sederhana. Rencana aksinya adalah kalau terjadi hujan lebat, anak-anak jangan main di luar. Tadi risikonya jika terjadi hujan lebat tadi dengan intensitas tinggi, kemungkinan akan terjadi arus air yang deras, itu kan membahayakan anak-anak. Atau motor kendaraan-kendaraan kita dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Tadi juga seperti yang sudah disampaikan, tas siaga kita taruhlah di tempat yang memang mudah dijangkau ketika kita melakukan evakuasi. Demikian Kak.
0: Oke, baik. Nah Kak, terakhir nih Kak, ada nggak pesan dan himbauan gitu ya dari Kak Aprianti ini kepada masyarakat ya, agar selalu siap menghadapi cuaca yang tidak menentu nih Kak?
1: Ya, untuk himbauan kepada masyarakat terkait cuaca yang memang tidak menentu saat ini, yang pertama adalah kita melakukan kesiapsiagaan. Jadi jangan anggap remeh segala sesuatu yang akan terjadi. Ya, cuaca hujan sebentar, angin kencang, itu bisa jadi cuaca ekstrim akan datang. Lebih baik waspada sejak dini. Tadi mitigasi itu adalah langkah awal kita menyelamatkan nyawa, mengurangi kerugian harta benda dan segala macam. Waspada bukan panik. Jadi waspada itu bukan panik ya. Jadi dalam kondisi waspada, kita mengetahui langkah apa yang harus dilakukan kalau situasi memang berubah cepat. Waspada bukan panik, itu kuncinya. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan itu tanggung jawab bersama. Jadi kesiapsiagaan tadi seperti yang kakak sering sampaikan bahwa kesiapsiagaan masyarakat. Jadi dimulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari masyarakat lingkungan sekitar kita, dan dari pemerintah melakukan kesiapsiagaan. Yang kita selalu mencari informasi-informasi resmi terkait dengan perubahan pola cuaca. Tadi informasi resminya dari BMKG, Tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan adalah membersihkan lingkungan dan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, menyiapkan prasiaga bencana, jaga komunikasi kita dengan orang-orang sekitar kita, dengan tadi kita melakukan kontak-kontak darurat. Dan yang selanjutnya adalah utamakan jika memang harus melakukan evakuasi, utamakan kelompok-kelompok rentan, ibu hamil, anak-anak, lansia di tempat kita masing-masing. Kewaspadaan dan persiapan dan peringatan dini ada di tangan kita. Mari kita siaga menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu saat ini. Demikian Kak Dini.
0: Oke, baik, terima kasih nih ya Kak Apriyati ya atas informasinya di program Kentongan untuk sore hari ini. Dan demikian juga pendengar ya perbincangan kita ya mengenai cuaca yang tak menentu, saatnya perkuat mitigasi dan kewaspadaannya bersama narasumber kami di sore hari ini yaitu Kak Apriyati Esos ya. Dan semoga informasi yang dan juga edukasi yang telah disampaikan juga dapat menambah pemahaman kita semua ya tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim. Dan mari bersama-sama juga pendengar ya, kita meningkatkan kewaspadaan, menjaga lingkungan serta aktif mengikuti informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini demi keselamatan bersama. Karena bencana tidak selalu dapat dicegah ya, tetapi resikonya dapat kita kurangi melalui mitigasi dan kesiapsiagaan sejak dini. Baik, terima kasih Kak Apriyati.
1: Ya, sama-sama Kak Dini. Jumpa di lain waktu lagi.
0: Oke, siap. Baik pendengar, saya cukupkan ya di program Kentongan di sore hari ini. Karena selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1
4: RRI
3: Sanggau.
4: Kok senyum-senyum sendiri?
5: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
4: Emangnya ada apa sih?
5: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
4: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Sari Berita Penting.
1: Membantu penyelesaian masalah ketenaga kerjaan, Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Sanggau melakukan mediasi antara pekerja dan perusahaan.
2: Penolakan PHK, jadi yang bersangkutan pekerja ini saat di PHK.
1: Berawal dari menjual sepeda suaminya, seorang ibu rumah tangga sukses mengembangkan usaha konveksi.
3: Pas kebetulan lagi musim-musim pesta kan, itu lebih dari sebelumnya.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini, pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat memastikan kondisi kesehatan jamaah haji asal Kalimantan Barat di Madinah dan Mekah secara umum dalam keadaan baik dan terus dipantau oleh Tim Kesehatan Haji atau TKHI. Berikut kita simak laporannya.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin melalui Kepala Bagian Tata Usaha Kemenhaj Kalbar Muhammad Yusuf mengatakan seluruh jemaah haji Kalbar yang tergabung dalam kloter embarkasi Batam saat ini dalam kondisi terpantau baik meski terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan dan observasi kesehatan di Arab Saudi. Muhammad Yusuf menjelaskan jemaah haji Kalbar yang tergabung dalam kloter BTH 14 sebanyak 444 orang saat ini berada di Mekah sejak 15 Mei 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 339 jemaah masuk dalam kategori resiko tinggi atau RESTI. Namun hingga kini tidak terdapat jemaah yang sakit dan seluruh kondisi jemaah dinyatakan sehat dalam pengawasan TKHI. Sementara pada kloter BTH 15 yang berasal dari kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, terdapat dua jemaah yang menjalani observasi kesehatan di hotel penginapan. Salah satunya jemaah asal kota Pontianak, Urai Mansur Umar, berusia 75 tahun yang mengalami luka robek di kaki kanan disertai gagal jantung kongestif. Selain itu, jemaah atas nama Mayani binti Usman Durjis, usia 57 tahun, juga masih menjalani observasi pasca perawatan rumah sakit akibat hipovolemik ketoasidosis diabetikum dan infeksi saluran kemih.
2: Artinya ketika memang dalam satu kloter itu lansia, itu tadi yang saya katakan ada dokter di situ, pastilah beliau-beliau itu
3: pantau.
2: Udah memantau dan mengerti betul dengan tugas masing-masing beliau. Yaitu tadi karena memang di dalam satu kloter itu ada tenaga medis yang memang secara keilmuan, ya kan, dialah yang memang harusnya memantau seperti itu. Ketika memang berat mungkin dirujuk kemana-kemana, beliau lah ahlinya kan. Makanya di sektor, di kloter, di dakil itu ada, Pak.
1: Sementara itu pada kloter BTH 16 asal kota Pontianak, dua jemaah dilaporkan sakit. Jemaah atas nama Badaria binti Ambo Uve, 71 tahun, menjalani pengawasan dokter spesialis jiwa di hotel akibat demensia. Muhammad Yusuf menegaskan meski terdapat sejumlah jemaah yang menjalani perawatan, kondisi jemaah haji Kalbar secara umum masih dalam keadaan aman dan terkendali. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan masih kerap terjadi di Kabupaten Sanggau. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat terus melakukan mediasi guna membantu penyelesaian permasalahan ketenaga kerjaan, terutama terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau terus melakukan mediasi terhadap perselisihan hubungan industrial antara karyawan dan perusahaan. Kepala Disnakertran Kabupaten Sanggau, Agun Sugiarto, mengatakan perselisihan yang paling sering ditangani yakni penolakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurutnya, pekerja biasanya merasa keberatan terhadap mekanisme PHK yang dilakukan perusahaan maupun besaran pesangon yang diberikan. Agun menjelaskan, pekerja yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan kepada Disnakertran agar permasalahan tersebut dapat dimediasi.
5: Kasus yang paling sering kita tangani adalah biasanya penolakan PHK. Ya, penolakan PHK, jadi yang bersangkutan pekerja ini setelah di PHK itu merasa keberatan, baik itu dari sistem mekanisme yang diberikan oleh perusahaan maupun pesangon yang diberikan. Makanya dia buatkan pengaduan dan itu kategori adalah perselisihan hubungan industrial, itu yang paling sering. Kalau yang ada juga dia PHK karena memang melakukan suatu tindakan kriminal dan sebagainya, dia tidak puas, dia laporkan ke kita. Setelah kita pelajari berkas pengaduannya, ternyata tidak bisa kita lanjutkan ya, memang karena mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan sudah Benar, kan gitu ya.
4: Agun menambahkan, PHK yang dilakukan perusahaan akibat pekerja melakukan pelanggaran kriminal maupun pelanggaran berat lainnya tidak dapat ditangani oleh Disnakertran. Ia menghimbau kepada perusahaan maupun pekerja, apabila terjadi perselisihan yang berkaitan dengan hubungan industrial, agar segera membuat pengaduan ke Disnakertran. Menurutnya, perselisihan dalam hubungan kerja merupakan hal yang tidak dapat dihindari, sehingga perlu diselesaikan melalui

0: Ahmad Zaini mengungkapkan, dukungan pendonor sukarela dan kegiatan donor darah massal membantu menjaga ketersediaan stok darah setiap bulannya. Ia menyampaikan stok darah yang tersedia saat ini terdiri dari golongan A sebanyak 14 kantong, B 15 kantong, AB sebanyak 9 kantong, dan O sebanyak 3 kantong. Menurutnya stok darah golongan O menjadi yang paling sedikit karena tingginya kebutuhan pasien terhadap golongan darah tersebut. Yang menjelaskan, PMI selama ini dipenuhi melalui donor darah sukarela yang dilakukan masyarakat secara rutin. Selain itu, PMI juga melakukan jemput bola donor darah melalui kegiatan organisasi masyarakat, sekolah, hingga perusahaan.
1: Ya, tergantung biasanya pada event-event tertentu, baik itu organisasi masyarakat maupun organisasi kepemudaan, sekolah, dan sebagainya, perusahaan juga mendukung kita. Jadi mereka setiap ada misalnya hari ulang tahun, kemudian hari-hari event besar mereka, mereka mengadakan bakti sosial donor darah, jadi kita jemput.
0: Lebih lanjut, Ahmad Zaini mengatakan, PMI juga mengandalkan donor darah pengganti ketika stok darah tertentu mengalami kekurangan. Para pendonor yang sebelumnya pernah mendonorkan darah akan dihubungi kembali untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien jika diperlukan. Okto Ferandi melaporkan.
2: Puluhan peserta mengikuti sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang diselenggarakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang. Berikut kita simak laporannya.
3: Perwakilan dari 40 organisasi wanita di Kabupaten Sintang mengikuti sosialisasi, edukasi, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran yang diselenggarakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang di Pendopo Wakil Bupati Sintang kemarin. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, mengatakan tahun ini salah satu target kegiatan sosialisasi dan edukasi penanggulangan kebakaran, yakni kepada kaum ibu yang mayoritas aktif di dapur supaya paham mengenai pencegahan dan penanganan dini kebakaran sehingga tidak menjadi kebakaran yang besar.
4: Adapun dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah rencana kerja kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pencegahan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.
3: Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala, mengatakan mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan bagi kaum perempuan sangat penting mengingat ada potensi kelalaian dari kaum ibu seperti lupa memadamkan kompor, kebocoran tabung gas, dan lain-lain.
5: Dalam tugas yang berhubungan dengan dapur tersebut, tidak menutup kemungkinan ada unsur kelalaian dari diri kita, seperti lupa memadamkan kompor, kebocoran tabung gas, memadamkan kompor, kebocoran regulasi kompor, kebocoran open gas, salah satu salah dalam penempatan tabung gas, dan lain-lain yang dapat memicu terjadinya kebakaran.
3: Menurut Hermina, untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran, tentunya perlu ilmu dan keberanian agar tidak membahayakan diri, baik di dapur, rumah, maupun lingkungan sekitar. Hermina berharap para peserta dapat menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Peserta yang hadir diharapkan bisa menyebarkan ilmu yang diperoleh ke keluarga, tetangga, dan organisasi yang diwakili. Dengan demikian, upaya pencegahan kebakaran bisa menyebar lebih luas dan masyarakat Sintang menjadi lebih siaga. Suryatini melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 NTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Aliansi Peduli Kemanusiaan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Polres Sintang, Pengadilan Negeri Sintang, dan DPRD Kabupaten Sintang pada Senin kemarin. Laporan selengkapnya kita simak, pendengar.
7: Aliansi Peduli Kemanusiaan menggelar aksi unjuk rasa di 3 titik di Kabupaten

0: Sintang, yakni di kantor Polres Sintang, Pengadilan Negeri Sintang, dan DPRD Kabupaten Sintang pada Senin kemarin. Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan tuntutan terkait penanganan kasus aset milik Kongregasi Serikat Maria Monfortan atau SMM yang hingga kini masih berproses hukum. Masa aksi meminta agar 9 sertifikat aset yang disengketakan dapat dikembalikan kepada gereja di bawah Ordo SMM. Usai menggelar aksi, Ketua Aliansi Peduli Kemanusiaan Petrus Nokan Lonayan mengatakan pihaknya bersama sekitar 25 organisasi masyarakat, komunitas, dan aliansi mendesak aparat penegak hukum agar bertindak cepat dan adil dalam menangani setiap laporan masyarakat. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan aset SMM, tetapi juga mendorong agar proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.
1: Segera proses dugaan tindak pidana penggelapan isi berkas almarhum Pastor Jack Mesen, SMM, dan dugaan tindak pidana pengrusakan berkas dan plang kepemilikan aset SMM, serta penyerobotan lahan milik kongregasi SMM.
0: Petrus menilai persoalan kepemilikan aset sebenarnya tidak terlalu rumit apabila ditangani secara serius dan profesional, sehingga pihaknya mendorong agar proses itu berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dalam orasinya, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Sintang, Valentinus Narang, menegaskan pihaknya masih percaya ada aparat kepolisian yang masih memiliki kredibilitas dan mampu menuntaskan laporan dugaan tindak pidana penggelapan yang telah disampaikan kuasa hukum mereka. Valentinus Narang juga mempertanyakan tindak lanjut laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
2: Karena perjuangan Pastor Masen, kami Pak Orang Dayak bisa dikenal luas di masyarakat. Kami yakin dan percaya polisi masih bisa melindungi, masih bisa bertindak adil kepada Serikat Maria Monfortan. Sudah ada dugaan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh kuasa hukum kami. Tetapi apa tindakannya? Berapa lama kita harus menunggu? Berapa banyak laporan yang harus kami buat?
0: Saat menggelar aksi di depan gedung DPRD Sintang, massa diterima langsung pimpinan dan anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka. Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, mengatakan pihaknya mengapresiasi aksi yang dilakukan secara tertib dan terbuka, serta memastikan tuntutan massa akan ditindaklanjuti melalui rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait maupun pihak-pihak lainnya.
3: Kita sudah menerima dan nanti kita tindaklanjuti dengan rapat kerja dengan OPD terkait dan pihak terkait.
0: Yohanes Rumpak menyebut tuntutan utama masa aksi adalah meminta agar 9 sertifikat aset tersebut dikembalikan kepada gereja di bawah Ordo SMM. Menurutnya, setelah meninggalnya Pastor Mesen, aset yang selama ini di tangan pihak yang bekerja sama dengan Pastor Mesen seharusnya dikembalikan kepada gereja selaku ahli waris pastor. Dian Beniuda melaporkan.
4: Festival Ekraf Hari Jadi Kota Sintang ke-664 selama 10 hari sukses mendongkrak perekonomian daerah. Berikut kita simak laporannya.
5: Festival Ekonomi Kreatif atau Ekraf dalam rangka perayaan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 selama 10 hari sukses mendongkrak perekonomian daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Disporapar Kabupaten Sintang, Hendrika, saat menutup rangkaian Festival Musik, Panggung Hiburan Rakyat, Pameran Ekraf dan Kuliner pada Sabtu malam 16 Mei 2026. Hendrika mengungkapkan perputaran uang selama pelaksanaan festival diperkirakan mencapai lebih dari 6 miliar. Festival tersebut diikuti sekitar 160 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM dan pedagang kaki lima atau PKL.
6: Adapun peserta daripada pameran ekraf ini berjumlah sebanyak 160 peserta pameran ekraf, sehingga rata-rata setelah kami kalkulasikan perputaran dana selama 10 hari kurang lebih 6 miliar lebih.
5: Selama pelaksanaan festival, kawasan acara selalu dipadati pengunjung sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 3:30 sore hingga pukul 11 malam. Tingginya antusias masyarakat turut didukung oleh hadirnya panggung hiburan rakyat setiap malamnya, serta berbagai perlombaan seperti festival musik, tarian tradisional, hingga fashion show. Pemerintah Kabupaten Sintang terus mengupayakan agar festival ekraf dan panggung hiburan rakyat seperti ini dapat terus diselenggarakan setiap tahunnya, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Berawal dari sebuah mesin jahit jadul hasil menjual sepeda suami, seorang ibu rumah tangga di Pontianak kini sukses mengembangkan usaha konveksinya berkat ketekunan dan dukungan modal kredit usaha rakyat atau KUR BRI. Bagaimana kisahnya? Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Cita-cita untuk memiliki usaha konveksi skala besar kini mulai terbuka lebar bagi Mona, seorang penjahit berusia 53 tahun, warga Jalan Gusti Situt Mahmud, Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Lebih dari 2 dekade lalu, tepatnya pada tahun 1996, Mona mulai langkahnya dengan modal uang Rp600.000 hasil penjualan sepeda sang suami. Mona membeli mesin jahit pertamanya dan nekat mengikuti kursus menjahit demi membantu perekonomian keluarga. Namun seperti banyaknya pelaku UMKM, tantangan terbesar yang dihadapi Mona ialah masalah permodalan. Berbagai upaya dilakukan Mona hingga akhirnya titik terang datang pada tahun 2016 saat Mona mengenal program kredit usaha rakyat atau KUR dari Bank BRI.
8: Pinjaman dana dari Bank BRI ini sangat membantu sekali. Usaha saya ini bisa beli mesin, kepengen beli mesin obat kebeli. Lagi beli mesin ini, beli mesin nici, pokoknya terbantu sama sekali.
7: Berkat suntikan modal KUR BRI yang dimulai dari limit Rp5 juta hingga menyentuh Rp30 juta, usaha Mona kini berkembang secara pesat. Jika dulu ia hanya menerima di bawah 10 orderan, kini puluhan pesanan pakaian, mulai dari seragam sekolah hingga baju pengantin mengalir setiap bulannya. Tarif yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000 per pakaian, tergantung kerumitan pada model fashion.
8: Kadang-kadang ini kan buat seragam anak sekolah, kalau masukkan ini sebelah ini kan sekolahan. Kalau pas kebetulan lagi musim-musim orang pesta itu kan, itu lebih dari 10 lebih, sampai 20 sampai lebih gitu. Soal kan sampai kali datang 6.
7: Tak mau kalah dengan perkembangan zaman, Mona juga aktif memanfaatkan media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya untuk mempelajari pola-pola baju kekinian dan memuaskan para pelanggannya. Kedepan, Mona berharap usahanya bisa terus membesar hingga memiliki gedung konveksi secara mandiri dan mampu menyerap tenaga kerja mulai dari lingkungan keluarga hingga warga sekitar. Muhammad Rokib melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.

0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Andre di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 20 Mei 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, tetapi masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan terutama saat siang, sore, atau malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau guntur serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman, namun perlu diwaspadai untuk tanggal 23 sampai 26 Mei 2026, karena di beberapa wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1
2: RRI Sanggau. Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

hanya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sangedan. Tadi sudah Anda dengarkan warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan saat lagi kami akan hadirkan di kentongan untuk Anda.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi,
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang, hoi!
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau. Dan pendengar ya, ini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, ini menjelang Hari Raya Idul Adha, panitia kurban di daerah juga diingatkan untuk teliti dalam memilih hewan kurban agar sesuai dengan syariat dan kesehatan yang layak. Ketelitian dinilai penting guna memastikan hewan yang disembelih aman dikonsumsi masyarakat serta memenuhi standar kesejahteraan hewan. Medik Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Dr. Hewan Rian Winardi, ini menyampaikan bahwa pemilihan hewan kurban tidak boleh dilakukan terburu-buru karena menurutnya panitia perlu memperhatikan kondisi fisik, umur, kesehatan, serta kelengkapan dokumen pemeriksaan hewan sebelum pembelian. Nah, ia menjelaskan juga pendengar, pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Dan selain itu, hewan yang sehat juga akan menghasilkan daging yang lebih aman dan berkualitas bagi masyarakat penerima kurban. Nah, untuk itu Rian juga mengingatkan masyarakat ya pendengar ya, ini agar membeli hewan kurban dari penjual terpercaya yang telah mendapatkan pengawasan dari petugas kesehatan hewan. Nah, karena menurutnya juga pendengar, pemeriksaan rutin ya di lapangan terus dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual memenuhi syarat kesehatan dan bebas dari penyakit menular. Nah, dengan meningkatnya kesadaran ya panitia kurban dalam memilih hewan yang sehat dan sesuai syariat ya, Rian juga berharap pelaksanaan Idul Adha tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Karena juga pendengar ya, ketelitian sejak awal ini dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas ibadah kurban sekaligus kesehatan publik. Untuk informasi selanjutnya pendengar, masih akan saya hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami.

Amankah konsumsi daging yang terjangkit PMK? Saat ini center terdengar isu terkait penyakit mulut dan kuku yang merupakan wabah virus pada hewan ternak ruminansia. Wabah ini menyebabkan penyakit viral yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, unta dan termasuk hewan liar seperti gajah, antelope, bison, manjengan dan juga jerapah. Penyakit mulut dan kuku atau PMK dikenal sebagai Foot and Mouth Disease atau FMD. Jenis penyakit ini disebabkan dari virus tipe A dari keluarga Picornaviridae. Masa inkubasi dari penyakit ini 1 sampai 14 hari, yakni masa sejak hewan tertular hingga timbul gejala penyakit virus dengan dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Angka kesakitan mencapai 100% dan angka kematian tinggi pada hewan yang muda atau masih kecil. Virus ini ditularkan ke hewan melalui beberapa cara. Yang pertama, kontak langsung antar hewan yang tertular dengan hewan rentan melalui droplet, leleran hidung, serpihan kulit. Yang kedua, sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan tertular. Yang ketiga, kontak tidak langsung melalui vektor hidup yakni terbawa oleh manusia. Manusia bisa membawa virus ini melalui sepatu, tangan, tenggorokan atau pakaian yang terkontaminasi. Kemudian yang keempat, kontak tidak langsung melalui bukan vektor hidup atau terbawa mobil angkutan, peralatan alas kandang dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, tersebar melalui udara, angin, daerah beriklim khusus, mencapai 60 km di darat dan 300 km di laut. Pencegahan penularan dan penyebaran virus PMK, yakni pemusnahan barang-barang yang terkontaminasi, kemudian melakukan disinfektan kandang dan peralatan secara berkala setelah selesai digunakan.

0: minyak goreng mercik-mercik lagi masak apa sih, Bu?
1: Lagi goreng ikan, Bu.
0: Hah? Hari gini makan ikan? Daging dong, Bu, biar elit dikit.
1: Aduh, duh. Sekarang mah bukan mikir elit atau enggaknya. Yang penting sehat, Bu.
2: Benar, ikan kaya akan sumber vitamin, kaya akan sumber mineral, dan protein. Ikan juga merupakan penyedia lemak baik bagi tubuh. Mari makan ikan agar tubuh lebih sehat.

Oke, baik, kita cukupkan di kentongan sore hari ini karena selanjutnya jelang pukul 17 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Sanggul sore ini musik dan informasi pendengar masih saya update untuk Anda saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit orang kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok gonjane awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, kidop gua radio den, ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanne Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Pendengar, nah ini daun pepaya ya, ini merupakan salah satu bahan makanan yang cukup populer ya, ini dalam masakan Indonesia. Nah meski begitu pendengar, tidak sedikit orang yang enggan mengkonsumsinya karena rasa yang pahit yang cukup kuat juga nih pendengar ya. Nah ini ada beberapa resep juga nih ya, agar daun pepaya ketika kita masaknya ini tidak terasa pahit. Karena sebelum mencoba resep tumis daun pepaya, langkah pertama yang wajib diperhatikan ini adalah proses merebusnya nih. Nah, tahapan ini juga sangat penting ya pendengar ya, untuk membantu mengurangi rasa pahit alami pada daun pepaya. Nah, ini ada yang pertama perlu Anda lakukan supaya tidak pahit nih pendengar ya. Ini yang sudah saya lansir dari berbagai sumber. Yang pertama, cuci bersih daun pepaya hingga getahnya hilang. Rebus air hingga mendidih. Tambahkan 1 sendok makan garam dan sedikit asam jawa ya ke dalam air rebusannya. Nah, masukkan daun pepaya ke dalam panci, rebus selama 3-5 menit ya sesuai tekstur yang diinginkan. Setelah matang, pendengar, pindahkan daun pepaya ke wadah berisi air es. Nah, tiriskan hingga kering ya sebelum diolah menjadi masakan. Nah, pendengar, teknik ini yang pastinya membantu menjaga warna daun tetap hijau segar ya, sekaligus mengurangi rasa pahit yang berlebihan. Dan pendengar, setelah mengetahui cara merebusnya, Anda juga bisa langsung mencoba resep tumis daun pepaya ya. Nah, yang pertama mungkin yang sangat cocok ketika kita menumis daun pepaya ini adalah dengan ikan teri ini ya. Nah, selanjutnya ini pendengar ada santan ya dan juga bumbu rempah. Ini membuat cita rasanya semakin gurih dan lezat. Ah, ini ada beberapa resepnya. Mungkin bisa Anda coba nih pendengar ya. Mungkin Anda bisa siapkan ya 2 ikat daun pepaya muda ya, 100 gram teri medan ya, 500 gram kelapa muda parut ya, ataupun santan juga. Ini sebenarnya sudah banyak juga nih yang jual di pasar nih ya. Nah, 6 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 75 gram kemiri, 70 gram kencur cincang, 10 gram jahe iris tipis, 3 batang serai iris serong ya, 6 cabai merah iris tipis, 6 cabai hijau ya, 5 cabai rawit merah ya, 1 sendok makan terasi, 3 sendok makan air asam jawa, 1 sendok makan gula merah, 3 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh kaldu bubuk yang rasa ayam ya, ataupun rasa sapi yang pastinya ini sesuai selera Anda ya, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk ya, 1/2 sendok teh penyedap rasa yang pasti ini sesuai selera, 300 ml santan kental, 1 liter air, dan 3 sendok makan minyak goreng ya. Nah, pendengar, untuk mengolahnya ya, rebus daun pepaya sebentar dengan sedikit soda kue agar rasa pahitnya berkurang. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Panaskan minyak lalu tumis bumbu halus hingga harum. Masukkan serai, cabai, jahe, kencur, dan terasi. Tumis kembali sampai matang ya, tuangkan santan dan air lalu aduk perlahan hingga mendidih. Nah, masukkan daun pepaya, ikan teri, dan kelapa parut ya, tambahkan gula merah, gula pasir, garam, merica, kaldu bubuk, dan air asam jawa. Nah, masak sambil sesekali diaduk ya hingga kuah menyusut dan bumbu meresap ya. Angkat dan sajikan selagi hangat, dan yang pastinya dengan pengolahan yang tepat ya, daun pepaya ini menjadi menu rumahan yang sehat dengan cita rasa yang nikmat. Oke pendengar, untuk informasi lainnya ya masih akan saya hadirkan untuk Anda ya, jadi jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami ya di Pro 1 RRI Sangkau dan juga Ntkong.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Misi, excuse me, misi, mau ambil
2: itu. Ambil suka juga, Kak.
1: Misi.
3: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita nggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak nggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe, Ji.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.
4: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Pendengar, anggota Komisi 9 ya DPR RI Ahmad Ru'yat ya, ini mendorong pemanfaatan telur bebek dalam program MBG. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas variasi sumber protein sekaligus membantu peternak bebek ya yang tengah mengalami tekanan usaha. Nah, menurut Ahmad, pendengar, telur bebek memiliki kandungan protein yang baik untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, Badan Gizi Nasional atau BGN ya ini diminta mempertimbangkan penggunaan telur bebek dalam menu program MBG. Nah, ia menjelaskan nomenklatur kebutuhan protein ya dalam program MBG tidak secara khusus membatasi jenis telur yang digunakan. Dengan demikian, telur bebek dinilai dapat menjadi alternatif ya selain telur ayam. Dan selain mendukung variasi menu bergizi, Ahmad menilai ya kebijakan tersebut juga dapat membantu penyerapan hasil produksi peternak bebek nasional. Dan menurutnya, banyak peternak saat ini masih menghadapi kerugian akibat tingginya biaya produksi. Dan juga Ahmad menilai negara perlu hadir memberikan perlindungan ya terhadap peternak melalui intervensi anggaran. Dukungan tersebut juga dinilai penting agar sektor peternakan tetap bertahan dan mampu mendukung program pangan nasional. Dan informasi ini, pendengar, kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda pendengar ya, sembari menunggunya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 17:41 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggah dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangat dan juga Antikong ya. Dan masih bersama saya Dini pendengar ya, menemani Anda hingga jam 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Musik dan informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat.

0: pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya

Pendengar, nostalgia sering muncul saat seseorang melihat iklan lama, mendengar lagu lawas, atau menemukan permainan masa kecil. Nah, fenomena ini kembali populer di kalangan Gen Z ini, pendengarnya, meski banyak belum mengalami langsung era tersebut. Karena secara sederhana, nostalgia ini menghadirkan rasa hangat ketika mengingat budaya populer dan kenangan masa lalu nih, pendengarnya. Karena tren ini juga berkembang melalui musik, film, media sosial, dan mode karena memberikan rasa nyaman bagi masyarakat modern. Nah, mengutip dari berbagai sumber juga nih pendengar ya, ada alasan ya, nostalgia ini selalu laku di industri hiburan. Nah, yang pertama adalah dengan kehidupan modern penuh tekanan pekerjaan ya, teknologi dan tantangan sosial, sehingga nostalgia menjadi pelarian yang menenangkan juga nih ya, bagi banyak orang. Karena kenangan masa lalu yang sederhana ini membuat tren retro acara lama dan permainan klasik ini kembali digemari di berbagai kalangan. Nah, nostalgia juga memiliki kekuatan emosional ya, karena mengingatkan banyak orang nih ya pada kenangan indah masa kecil mereka. Nah, perasaan hangat itu juga membuat industri hiburan dan merek kembali menghadirkan produk serta budaya populer lama. Dan di era digital ya, media sosial berperan besar juga menyebarkan tren nostalgia di berbagai kalangan masyarakat. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter juga dipenuhi konten kenangan era 90-an hingga 2000-an. Nah, pendengar, dengan nostalgia juga mampu menghubungkan berbagai generasi melalui kenangan film, musik, dan permainan masa lalu juga nih ya, yang dibagikan bersama. Dan produk nostalgia yang kini populer memberikan generasi muda ya dalam pengalaman baru ya, sekaligus mempererat hubungan emosional antar usia. Dan juga ya, nostalgia bukan sekadar mengulang kenangan lama, tetapi menghadirkan masa lalu dengan sentuhan modern yang relevan ya. Industri kreatif memanfaatkan nostalgia ya, ini melalui remix dan gaya retro agar tetap menarik bagi generasi sekarang. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kunjungi di portal kami di rri.co.id.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Pendengar, perangkat elektronik yang mempermudah aktivitas namun paparan layar terlebih berisiko merusak kesehatan mata. Nah, penggunaan gadget dalam waktu lama sering memicu gejala mata lelah ataupun digital eye strain. Mata lelah ditandai dengan penglihatan buram, ya, mata kering hingga nyeri pada kepala dan leher, dan gangguan ini juga sangat mempengaruhi kualitas hidup serta menghambat produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menatap objek pada jarak yang sama secara terus-menerus juga dapat melemahkan otot-otot mata secara signifikan, ya. Kurangnya refleks berkedip saat menggunakan gadget juga membuat lapisan air mata menjadi tidak stabil nih, pendengar. Karena kondisi tersebut juga menyebabkan mata terasa gatal, ya, kering dan juga kering, kehilangan kemampuan untuk fokus dengan baik. Kebiasaan melihat dekat, ya, menggunakan gadget secara terus-menerus juga beresiko menimbulkan gangguan penglihatan permanen, nih, pendengar. Karena kesadaran untuk menjaga kesehatan organ vital ini sebenarnya sangat mudah, ya, untuk kita lakukan. Tindakan preventif, ya, juga diperlukan agar fungsi mata tetap optimal meskipun sering bekerja di depan layar. Nah, ini ada tips praktis nih, ya, agar mata tetap segar dan tidak cepat lelah karena saat menggunakan gadget seharian, ya. Ini yang sudah saya lansir juga nih, ya, dari berbagai sumber, ya, pendengar, ya. Nah, yang pertama ini aturan 20-20-20 nih. Ini merupakan teknik sederhana namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan mata pengguna gadget, ya, karena metode ini juga membuat otot mata beristirahat setelah terus-menerus fokus menatap layar pada jarak dekat. Nah, setelah 20 menit bekerja, alihkan pandangan ke objek sejauh 6 meter atau 20 kaki. Lakukan proses relaksasi mata ini, ya, selama 20 detik agar ketegangan saraf mata ini segera berkurang kembali, ya. Dan dengan penggunaan gadget terlalu lama beresiko menyebabkan computer vision syndrome atau gangguan kesehatan mata kronis, ya. Dan terapkan tips praktis ini secara rutin guna mencegah kerusakan mata akibat paparan radiasi layar digital. Dan juga, pendengar, pastikan pandangan mata dengan layar gadget ini tetap berada pada rentang aman sekitar 50 sampai dengan 70 cm. Posisi layar sebaiknya diletakkan sedikit lebih rendah dari level pandangan mata untuk kenyamanan maksimal. Jarak yang terlalu dekat, ya, ini memaksa mata bekerja ekstra keras sehingga menyebabkan mata menjadi cepat lelah, nih, pendengar, ya. Karena di sisi lain, pengaturan posisi duduk yang sebenarnya juga membantu menjaga kesehatan penglihatan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, relaksasi mata dapat dilakukan dengan cara menggosokkan kedua telapak tangan hingga terasa cukup hangat. Ya, letakkan tangan hangat tersebut di atas kelopak mata yang terpejam untuk mengurangi beban kerja otot. Nah, gunakan kacamata lensa pelindung, ya, jika bekerja di depan layar lebih dari 4 jam sehari. Lensa khusus ini secara efektif membantu mengurangi resiko mata lelah akibat radiasi cahaya perangkat elektronik nih. Nah, mata membutuhkan asupan vitamin A, C, dan E agar tetap sehat, ya, serta berfungsi secara optimal. Konsumsi wortel, bayam, serta ikan berlemak, ya, merupakan contoh sumber nutrisi yang sangat baik bagi penglihatan.

Dan juga pendengar ya, membatasi waktu penggunaan gadget juga sangat krusial nih, meskipun langkah pencegahan lainnya sudah dilakukan secara rutin. Gunakan perangkat maksimal selama 2 jam lalu beristirahat sekitar 10 menit hingga 15 menit.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidup gak radio dem. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entiko.
14: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Mama, Lila mau sekolah.
18: Jagoan Mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
17: Masker sama hand sanitizer, Ma.
18: Oh iya, tambah satu lagi. Nih, Mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
17: Oke, Ma.
18: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita, agar anak Indonesia cerdas dan
19: sehat.

Siapa yang tidak kenal durian? Buah dengan ciri khas duri yang banyak di bagian kulitnya ini tersebar luas di beberapa negara Asia Tenggara. Orang mengenalinya dengan baunya yang tajam dan juga harum. Nah, ada buah durian langka yang keberadaannya hanya ada di Pulau Kalimantan. Masyarakat mengenal buah ini dengan nama yang berbeda-beda. Masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menyebutnya durian lahung. Sementara masyarakat Kalimantan Barat mengenalnya dengan buah tambrana. Dari pengamatan sekilas, menurut Wikipedia, sama saja seperti durian pada umumnya. Namun, kulit dan durinya berwarna merah kehitaman. Apabila dipegang, terasa durinya lebih tajam dan lancip serta panjang. Rasanya lebih tajam, tetapi tidak lezat untuk dinikmati. Cara mengupasnya pun unik, karena berbeda, tidak seperti membelah durian pada umumnya. Caranya dengan memenggal secara melintang saja. Setelah terbuka, terlihatlah isi buah yang kekuningan dengan aroma khas menggoda selera. Jika Anda ingin mencicipinya, datanglah ke Pulau Kalimantan.

Oke, baik pendengar ya, kita cukupkan di program Sanggau Sore ini dan sekaligus menuntaskan juga kebersamaan kita di Sanggau Sore ini ya. Untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dan selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral ya bersama Pro 3 Jakarta. Dan nanti setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat malam ya, selamat bersantai juga bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Giga.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
6: Nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Priyo Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT

0: besar, yaitu kepada Bank BNI yang berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak, perpisar akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
1: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
2: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6/2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
3: Iya,
2: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
3: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
2: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
1: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
6: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rajo.
7: Ya, nanti kita harapannya sebelum jamaah masuk, di situ sudah jelas, di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda, atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer, nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan, karena harapan masyarakat luar biasa, dan kita ingin memastikan.
6: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahlil Hanzar Simanjuntak, memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
8: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia

0: Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
1: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya.
2: Kalau ibu sendiri,
1: nanti bisa saya jualan nasi uduk.
2: Oh, jualan nasi.
1: Tadinya karyawan saya.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
4: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
5: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, itu yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk dimonitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jamaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
4: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subal tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya tuh masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak-ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
7: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
8: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
11: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Aid, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gak bi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita ajem dinya program tuh. Pasti seru.
19: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidok go Radio Den. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
4: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
12: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
7: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Manfaat kunyit dan madu. Kunyit dikenal sebagai bumbu dapur dan juga untuk mengatasi masalah perut yang mengalami nyeri. Kandungan kurkumin dalam kunyit dapat meningkatkan nafsu makan pada anak-anak. Bahan alami lain yang memiliki banyak manfaat yakni madu. Madu, obat alami yang ampuh untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Kunyit dan madu apabila dipadukan dapat meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga lebih kebal dari berbagai serangan penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri dan virus. Campuran kunyit dan madu, terlebih madu yang berasal dari lebah murni, dapat

Baik benar, terima kasih karena Anda masih bersama kami di 97 FM dan juga 99,9 FM Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong. Selamat malam untuk Anda di malam hari yang cukup cerah ini ya pendengar ya. Kalau kita lihat di luar, terutama di wilayah kota Sanggau, cuaca sangat cerah, bahkan hingga bintang-bintang di malam hari ini cukup terlihat jelas begitu. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya Vido Robani dan juga kerabat kru yang bertugas, ada rekan Bagus Arif Hidayatullah di meja operator, akan temani Anda pendengar nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan sajian informasi, musik dan juga program-program ya. Nanti juga di penghujung kita akan bersua kembali di udara dalam Sapa Malam. Dan kami juga sapa Anda pendengar yang mendengarkan kami di 99,9 FM Pro 1 RRI Antikong. Selamat malam di perbatasan sana. Semoga Anda juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun dan juga bahagia selalu menikmati hari ini dan juga di malam ini pendengar. Dan benar, kami awali Sanggau malam ini dengan sajian mimbar agama Islam yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan topik dan juga tema Perhatikan Larangan dan Anjuran Bulan Zulhijjah.

0: Subtopik yang ketujuh, topik yang ke-25 kitabul adahi. Topik yang ke-35 kitabul adahi. Subtopik yang ketujuh. Qala al-musannifu rahimahullahu imamul muslim, imamu muslim, babu nahyin man dakhala alaihi ashru dhil hijjah wa huwa yuridu at-tadhiya an ya'khudha min sya'rihi wa aw adzarihi syai'an. Subtopik, bab yang menerangkan tentang larangan sunnah hukumnya, bukan sifatnya haram, tapi sunnah. Larangannya sifatnya sunnah. Siapapun muslim beriman yang sudah memasuki 10 Dzulhijjah, antara 1 sampai tanggal 10, wa huwa yuridu tadhiya, sedangkan orang itu ingin berkurban, ya, menyembelih hewan, dilarang an ya'khudha min sya'rihi aw adzarihi syai'a, untuk mencukur atau memotong semua rambut yang melekat pada tubuhnya atau kuku yang melekat di jemarinya. Ya, ulang ya. Ada larangan dari Nabi SAW yang sifatnya sunnah bagi setiap yang akan berkurban yang sudah siap hewannya. Jadi bukan hewan belum siap gitu kan, hewan udah siap, udah kita beli, udah di atas namakan, bismillah udah siap ya. Maka sejak itu terjadi, bisa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 7, bisa terjadi. Maka sejak itu terjadi akadnya, maka bab ini berbicara, jangan dulu sampai nanti hewan kurbannya disembeli, jangan dulu potong kuku yang melekat di semua jemarinya, baik tangan ataupun kaki, dan rambut yang melekat di tubuhnya, dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Jelas? Kan kita bacakan hadisnya. Ya. Pelan-pelan. Ada tafsirnya di kalangan ibu? Oh, tidak ada yang menafsirkan ya? Ah, kalau gitu saya yang tafsirkan ya. Diam sebentar. Saya dengar tadi ada yang mau tafsirkan di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa haddathana Ibnu Abi Umar al-Makki, haddathana Sufyan an Abdurrahman Ibnu Humayd Ibnu Abdurrahman Ibnu Auf, sami'a Sa'id bin al-Musayyib. Ah, ini rawinya sampai ke Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu, yuhadditsu an Ummi Salamata. Hadisnya dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala, idza dakhalatil ashru, jika sudah masuk ke awal Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahhiya, dan ada di antara kalian yang menginginkan untuk berkurban, menyembeli hewan kurban, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a, maka janganlah menyentuh, yang dimaksudkan jangan memotong atau mencukur, mencukur rambut yang melekat di semua tubuhnya, bukan bulu ya, rambut ya, kalau bulu di hewan gitu ya, rambut ketiak bukan bulu ketiak gitu ya, karena yang melekat pada manusia itu rambut, jelas, yang melekat pada hewan bulu, dan juga kuku yang melekat di jemarinya atas dan bawah. Sedikit pun kata Nabi jangan sentuh dulu. Qila li Sufyana, ya, disampaikan kepada Imam Sufyan As-Sauri, fa inna ba'dahum la yarfa'uhu, qala lakinni arfa'uhu. Baik, teruskan dulu. Ini yang dimaksudnya apakah hewannya atau orangnya? Kan? Ada yang menafsirkan hewannya karena diharapkan jadi tunggangan di akhirat yang enggak berkurang kuku dengan bulunya. Ada yang menafsirkan demikian. Kita hormati. Tapi kalau saya pribadi, lebih cenderung kepada orangnya, bukan hewan kurbannya. Jelas ya? Alasannya ada dua, bahkan tiga dari sudut pandang bahasa. Satu, dari asbabul wurud hadis ini. Jadi kalau ngaji Sahih Muslim itu begini, ada yang pokok, ada yang titik dua nih di bawahnya. Kelihatan ya, kalau dekat ya, titik dua tuh di dalam kurung. Nah, yang titik dua ini biasanya menunjukkan peristiwa yang terjadi terkait hadis itu. Ya, atau dikenal dengan sababul wurudnya, atau syarah dari hadis yang di atasnya. Kenapa Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan ini dari Ummu Salamah? Karena ada kejadian. Apa kejadiannya? Kita baca di bawahnya. Ya. Perhatikan baik-baik. Titik tiga yang di bawah. Qala wa haddathani Hasan ibn Ali al-Hulwani, haddathana Abu Usama, haddathani Muhammad bin Amr, wa haddathana Amr ibn Muslim, ibn Hasan al-Layithiyu, qala kunna fil hammami qubail al-adha. Ini kisahnya. Jadi ada yang bernama Hasan Al-Laitsi dengan teman-temannya itu sedang ada di kamar mandi umum bareng-bareng menjelang Idul Adha. Menjelang Idul Adha. Kalau kita yang mau masuk tanggal 10 lah, dekat-dekat ke Idul Adha ya, bisa 8, bisa 9, karena Kubail itu mendekati. Kemudian apa yang terjadi?
1: فَطَلَ فِيهِ نَاسٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلُّ الْحَمَّامِ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقْرَوْ هَذَا أَوْ يَنْهَا عَنْهُ.
0: Maka sebagian orang-orang pada masa itu yang sedang bersih-bersih itu di kamar mandi umum, itu ada yang mencukur sebagian dari rambutnya yang melekat di dirinya itu. Papala itu bisa menghiasi, bisa merapikan, nyukur. Maka kelihatan sama yang lain. Begitu yang lain kelihatan, melihat dan ingat hadis ini dari Ibnu Musayyab, maka disampaikan. Apa disampaikannya?
1: Fadakartu dhalika lahu. Kemudian, falakitu Sa'id Ibnu Musayyab, fadakartu dhalika lahu.
0: Maka aku mengonfirmasi lagi ke Sa'id Ibnu Musayyab, ini benar enggak yang dimaksud itu hewannya apa orangnya? Kenapa dia motong? Padahal dia mau nyembelih besoknya. Maka ketika dikonsultasikan pada Sa'id Ibnu Musayyab, apa jawabannya? Kata beliau,
1: ya bna akhi, hadha hadithun qad nusya wa turika.
0: Kemudian haddatsatni Ummu Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'na hadithi Mu'adin an Muhammad ibn Amr. Maka setelah itu apa komen Sa'id ibn Musayyab? Kata beliau, ya akhi, saudaraku, makna hadis ini sekarang banyak yang lupa sehingga meninggalkan tuntunannya. Jadi dikomentari oleh beliau itu dalam bahasa halusnya, itu enggak tepat dipotong itu, jangan dulu dipotong. Ya, jangan dicukur dulu. Kuku jangan dulu dipotong, rambut jangan dicukur dulu. Kenapa? Karena ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, hadisnya begini, begini, begini. Maka disebutkan lagi hadis yang tadi. Jadi ini konfirmasi yang dimaksudkan, jangan dulu potong kuku atau mencukur rambut yang melekat di tubuh pelaku kurbannya. Orangnya bukan hewannya. Jelas? Walaupun dalam konteks ini tetap menghormati yang memahami pada hewannya. Paham? Satu. Kedua, kalau kita baca syarah yang lain, di kitab yang lain, maka apa hikmahnya gak potong kuku dulu? Gak cukur rambut dulu? Supaya yang berkorban itu sama-sama nilainya disamakan dengan orang yang sedang menggunakan pakaian ihram dalam wukuf hajinya di Arafah. Kalau sudah pakai pakaian ihram boleh gunting kuku gak? Enggak. Cukur rambut boleh enggak? Enggak. Maka apa yang berlaku bagi yang haji di sana, esensinya bisa didapatkan oleh orang yang ada di sini yang tidak berhaji. Salah satunya karena itu kenapa ibadahnya digunakan dengan menggunakan kata kurban. Kurban itu proses mendekat kepada Allah. Jadi disamakan yang di sana mendekat kepada Allah, yang di sini mendekat kepada Allah. Nabi itu tahu enggak semua umatnya bisa berangkat haji. Karena itu diberi kesempatan. Kalaupun enggak sempat untuk haji, maka lakukan amalan yang esensinya bisa mendapati yang sama didapati oleh orang yang wukuf di sana. Kalau di sana pakai pakaian ihram, di sini kurban. Ya kan? Sama-sama kurban, sembelih. Berlaku hukumnya, di sana enggak boleh potong kuku, sini jangan potong kuku dulu. Di sana jangan potong rambut, sini jangan potong rambut dulu. Jelas sampai sini? Maka diharapkan baik yang kurban di sini atau kurban di sana dalam bentuk wukuf sama-sama membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sekarang Ustaz, saya haji belum bisa melakukan. Bayar sudah, visa enggak keluar misalnya. Atau belum bayar, visa juga keluar. Ya mungkin itu memang pasti gitu ya. Belum bisa berangkat intinya. Tapi kurban pun belum punya kemampuan. Maka apa yang terjadi? Amalan ketiga. Kata Nabi, tunaikan puasa.
1: Siyamu yaumi arafata.
0: Yaumnya menunjuk kepada waktu, Arafahnya menunjuk kepada momentum yang dikerjakan di Arafah oleh orang-orang yang haji. Kalau yaumnya berarti menunjuk kepada waktu, tanggal 9. Jelas ya? Dikerjakannya tanggal 9. Tapi saat menunaikan di tanggal 9 itu jangan cuman menahan lapar dan haus. Kalau seperti itu cuman puasa biasa, tahan lapar, tahan haus, tahan seksual. Itu biasa. Kerjakan puasanya seperti orang wukuf di Arafah. Apa yang dikerjakan orang wukuf itu? Dia banyak bermuhasabah. Dia banyak mengoreksi diri. Dia banyak mengenal kekurangan dirinya. Makanya disebut wukuf Arafah. Dia kenali kekurangan dirinya. Dia kenali Allah yang selama ini belum dekat dengan Allah. Jadi puasa yang dikerjakan itu sambil koreksi diri. Dosa apa yang selama ini dilakukan. Karena itu bersamaan dengan itu, yang kurban lewat hewan bisa juga sambil puasa. Yang tidak kurban bisa puasa, yang haji lewat wukuf. Maka puncaknya ketika selesai wukuf itu, kan ke Muzdalifah kan, yang haji? Dia membawa kemudian kerikil 7 buah.
1: untuk dilontar dalam jumrah ke Aqabah. Begitu dia melontar, yang dilontar itu kan hasil renungannya tanggal 9. Saya ini sifat buruknya begini, kurang baiknya begini, kurang dekat dengan Allahnya seperti ini. Dia berharap semua sifat itu dilontar sehingga ketika dilontar hilang itu dalam dirinya. Dan pulang menjadi lebih baik. Maka dia katakan Bismillah ya Allahu Akbar, lontar. Bismillah ya Allahu Akbar, lontar. Setelah selesai dia wukuf di Arafah, dia pindah ke Muzdalifah, dia berzikir. Saat kita selesai dengan Arafah itu, kita puasa tanggal 9, bukankah sama-sama kita zikir? Ya kan? Maghribnya kita zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggal 10 di sana melontar, tanggal 10 di sini menyembelih. Dan bacaannya sama, di sana Bismillah ya Allahu Akbar, di sini Bismillah ya Allahu Akbar. Di sana menghilangkan sifat-sifat buruk. Sifat buruk itu dalam bahasa Quran munculnya dari sifat fujur. Fujur itu nama lain dari nafsu. Nafsu itu sifat hewani. Lawannya takwa, takwa sifat malaikat. Jadi kita itu ada sifat hewani, ada sifat malaikat. Maka kita harus mengekang, mengendalikan sifat hewani supaya sifat takwanya muncul. Maka yang di sana dilakukan lewat wukuf, yang di sini digambarkan lewat menyembelih hewan. Maka dengan harapan ketika disembelih itu bukan cuma disembelih. Bismillah ya Allahu Akbar, puncit, puncit, puncit. Bukan begitu. Bukan. Bismillah ya Allahu Akbar, rasakan dengan mengalirnya darah itu, maka mengalir pula sifat-sifat hewani kita yang cenderung mengajak kepada perilaku yang buruk. Turunlah kemudian ayat itu yang sangat viral. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha wala killana luhut taqwa minkum. Perhatikan kalimat akhirnya. Wala kiyana luhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang diterima oleh Allah ketakwaannya. Maksudnya apa? Ketika dialirkan darah itu, makanya disebut muna, mina tempatnya, mengalir darah. Ketika dialirkan itu, sifat jeleknya hilang. Hewaninya hilang. Maka muncullah takwanya. Maka yang di sana mendapatkan sifat baik, yang di sini mendapatkan sifat baik. Sama-samalah kemudian bertakbir semuanya. Setelah di sana lontar menghadap ke kiblat, setelah menyembelih menghadap ke kiblat, apa doanya? Doanya sama. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal bisa wa ana awwalul muslimin bisa wa ana minal muslimin. Jadi kalau kita berpuasa benar Arafahnya dengan mengoreksi diri, menyesali dan bertobat, maka Allah berkenan menggugurkan dosa-dosa itu sehingga bahasa hadisnya diampuni dosa setahun yang kebelakang itu. Karena sudah hilang sifat jeleknya, maka terjaga dalam kebaikan, maka tanda orang itu diampuni, dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat dosa setahun berikutnya. Itu yang dimaksudkan puasa Arafah menggugurkan dosa setahun dan menjaga setahun berikutnya. Cara menerjemahkannya lihat. Ya, cara menerjemahkannya perhatikan, awas jangan salah. Siyamu yaumi Arafata, puasa yang ditunaikan di hari ke-9 itu bersamaan dengan momentum Arafah. Tukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah, menggugurkan dosa setahun berlangsung ke belakang, berlalu ke belakang, dan menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Jadi jangan mengartikan sama, mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, enak betul. Besoknya ada yang nyolong kan sendal. Kenapa nyolong? Jaminan, udah puasa Arafah. Paham ya? Jelas sampai sini? Maka silakan. Kalau mau nanti yang puasa, tunaikan tanggal 9. Cara puasanya, banyak muhasabah, banyak introspeksi, banyak merenung, banyak istighfar, banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Kalau yang mau kurban, disiapkan dari sekarang. Yang sudah siap sebelumnya, tahan. Jangan potong kuku dan rambut dulu. Takarub kepada Allah. Itu yang dimaksud kurban itu takarub. Dekati Allah, zikir, tahlil, tahmid, banyakin ibadah. Mudah-mudahan dengan itu insyaallah nanti bersamaan dengan saat disembelih harus tahu ya. Walaupun dititipkan tahu yang program kami yang tebar itu nanti besok malam kita akan zoom tuh dengan teman-teman yang kemarin dititipkan itu. Saya akan tunjukkan, saya akan bimbing. Hewan Anda ada di sini. Udah dikasih laporan semua. Alhamdulillah ada yang selama hidupnya baru menerima apa hewan ini untuk bisa makan daging itu seumur-umur. Jadi ketika sampai ke situ, masyarakat di desanya di bawah lembah dekat gunung. Alhamdulillah Ustaz, ini baru seumur-umur dapat hewan kurban untuk ini. Alhamdulillah. Nanti kita akan tunjukkan kurbannya Bapak Ibu di wilayah ini, di wilayah ini. Nanti disembelih kapan? Kita tunjukkan fikihnya, lakukan ini, doanya ini, kemudian evaluasinya seperti ini. Insyaallah yang ikut itu besok malam saya Zoom, yang lain bisa menyimak supaya bisa ambil manfaatnya juga insyaallah ya.

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridhaannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha Suci dan

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Makhluk hidup yang mempunyai kemampuan berpikir paling baik di antara makhluk hidup lainnya. Dan berpikir mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas hidup kita. Agar pikiran kita bisa berperan secara baik, kita harus belajar berpikir positif. Kebiasaan berpikir positif akan mampu memandang suatu kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi sebaliknya. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Kebiasaan berpikir positif berperan penting dalam pengembangan kepribadian, yaitu rasa percaya diri, sehingga dapat memunculkan ide-ide kreatif. Seperti kata Roy T. Bennett, semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam dirimu. Selalu berpikir positif.

Masih di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Fido Rubani, masih temannya Anda pendengar di Sanggau malam ini. Dan tadi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, ada mimbar agama Islam yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan topik dan juga tema perhatikan larangan dan anjuran di bulan Zulhijjah. Semoga pendengar sajian yang disampaikan oleh beliau dapat memberikan Anda hal baru begitu, referensi baru dan juga bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

Dan benar jelang pukul 20:13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Sandiwara Radio ke ruang dengar Anda. Untuk edisi malam hari ini ada dengan judul Jangan Lupa Diri, yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Silakan pendengar ajak adik-adik, anak-anak Anda dan juga kerabat Anda untuk mendekat nih ke ruang dengar Anda sembari kita sama-sama mendengarkan Sandiwara Radio edisi malam hari ini.

0: Assalamualaikum.
1: Oh, waalaikumsalam. Ah, silakan masuk.
0: Iya. Selamat siang, Ibu.
1: Iya.
0: Perkenalkan, saya Ria Arsita.
1: Iya, iya. Oh, Ria ya?
0: Iya, saya ya.
1: Silakan duduk dulu ya.
0: Oh, iya. Terima kasih, Bu. Iya.
1: Oh, jadi kamu yang melamar ke sini tempo hari ya?
0: Iya, betul, Bu.
1: Kamu dapat informasi lowongan kerja di sini dari siapa?
0: Kebetulan saya lihat postingan di sosial media.
1: Oh,
0: dan
1: iya,
0: akhirnya
1: iya.

0: memberanikan diri untuk melamar ke sini karena saya merasa pekerjaan inilah yang saya cari selama ini.
1: Oh iya. Tapi kalau saya lihat dari CV kamu, sepertinya dengan nilai sebagus itu kamu lebih cocok jadi chef pastry hotel deh. Kenapa kamu lebih memilih ke toko kue kecil ini?
0: Iya ibu, kebetulan saya salah satu pelanggan ibu dan saya suka hampir semua menu yang ada di sini. Jadi saya yakin apabila saya diberi kesempatan, saya akan belajar dengan giat dan melakukan usaha terbaik untuk semakin memajukan toko ini.
1: Menarik. Ternyata dari sekedar suka sampai akhirnya ingin menjadi bagian dari kami ya.
0: Iya, itulah bu.
1: Kalau gitu kamu saya terima. Wah, tapi kamu harus training dulu ya selama 1 bulan dengan gaji 50% dari yang seharusnya. Gimana? Kamu setuju?
0: Setuju, setuju sekali ibu. Wah, terima kasih ya ibu sudah mau memberikan saya kesempatan. Saya akan lakukan yang terbaik dari diri saya. Saya janji.
1: Iya. Nah, buktikan ya, kamu tidak akan membuat saya menyesali setiap keputusan saya hari ini ya.
0: Pasti bu.
1: Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Nah, sekarang kamu boleh pulang dan persiapkan diri untuk besok. Nah, setelah ini kamu langsung ke bagian manajemen ya untuk ambil seragam training. Sampai ketemu besok ya, Ria.
0: Iya, terima kasih ya Bu ya. Sekali lagi ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ria?
0: Oh iya.
2: Adonan ini jangan terlalu lama diuleni ya. Supaya hasil rotinya nanti enggak bantet.
0: Iya, maaf Kak. Saya terlalu bersemangat. Jadi kelamaan deh ngulenin adonannya.
2: Iya, gak apa-apa kok. Jangan lupa loyangnya kamu olesin butter dulu ya sebelum nuangin adonannya.
0: Iya kak. Kalau itu saya udah tahu kok. Kebetulan saya juga lulusan kuliah tata boga.
2: Oh gitu.
0: Iya deh.
2: Saya yakin kamu pasti bisa menyelesaikan proyek ini. Kalau gitu pasti. Silahkan dilanjutkan ya pekerjaannya.
0: Iya, makasih ya kak. Dasar senatur. Gak tahu apa dia. Di kampus aku dapat nilai tertinggi loh pas praktek bikin roti. Ini doang kecil.
1: Ria.
0: Iya bu.
1: Saya lihat kamu menunjukkan hasil yang cukup memuaskan ya selama 1 bulan training ini.
0: Alhamdulillah.
1: Kamu bahkan memberikan ide resep baru ini ke saya.
0: Iya, betul bu.
1: Nanti kita coba eksekusi ya.
0: Iya.
1: Kalau cocok dengan lidah pelanggan, mari kita jadikan menu baru di toko kita.
0: Alhamdulillah, terima kasih ibu sudah merespon baik pekerjaan dan resep saya. Ya, saya hanya melakukan yang terbaik yang saya bisa kok bu.
1: Ini sih luar biasa namanya. Progres kamu juga bagus banget. Saya panggil kamu ke sini sekalian ingin menyampaikan bahwa kamu fix menjadi karyawan tetap di toko ini. Nah, mulai sekarang gaji yang kamu terima sudah 100% ya. Sekarang kamu langsung ke ruang HRD ya. Dan minta seragam baru kamu. Ya.
0: Oke. Siap, ibu.
1: Saya tunggu inovasi dan eksekusinya. Oke?
0: Baik, Bu. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu ya. Setelah dari ruang HRD, saya akan langsung kembali ke dapur.
1: Baik.
0: Permisi, Ibu.
1: Iya. Assalamualaikum, Sonia. Halo? Sonia, saya tidak bisa dengar kamu. Sonia?
3: Halo, Bu. Bu, toko kita kebakaran. Ada banyak sekali api di sini. Kami harus bagaimana, Bu?
1: Kebakaran? Oke. Kamu dan teman-teman coba cari jalan keluar yang aman ya. Saya telepon pemadam kebakaran sekarang juga.
4: Ya Allah, mengapa cobaan seperti ini menimpa hamba? Apa yang harus saya lakukan ya Rob?
5: Bu, saya benar-benar minta maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat. Saya sangat menyesal meninggalkan oven begitu saja tanpa menitipkannya pada teman-teman. Saat itu ibu saya menelpon dan menceritakan masalah yang terjadi di kampung. Saya fokus pada masalah itu dan akhirnya lupa bahwa rotinya hampir matang. Saya
2: makanya kalau kerja tuh yang becus, diingetin malah ngeyel. Asal kamu tahu ya, setinggi apapun nilai kamu di kampus, sampai kumul sekalipun, tetap saja yang namanya pengalaman melebihi nilai tinggi kamu itu. Dan kamu,
1: Sonya, tenang, biarkan saya yang bicara.
2: Maafkan saya, Bu. Saya terbawa suasana. Saya gak tega lihat ibu begini.
1: Iya, terima kasih kamu sudah berempati kepada saya. Begini, Ria, dikarenakan musibah yang terjadi ini, kita mengalami kerugian material hampir 1 miliar rupiah. Sementara saya masih harus membayar gaji kalian. Sehingga kita akan mengefisiensikan pengeluaran. Sebab toko harus segera dibangun kembali. Karena banyak yang menggantungkan mata pencariannya di sana. Maka dengan berat hati harus saya sampaikan bahwa saya harus melepas beberapa orang dari teman-teman.
5: Hah? Maksudnya ibu akan memecat kami? Tapi Bu, saya kan sudah jelaskan bahwa hal ini murni tanpa unsur kesengajaan. Mau jadi apa kami kalau ibu PHK? Saya pun juga masih harus melunasi utang orang tua saya di kampung. Ya gara-gara hal inilah semuanya terjadi, Bu.
1: Saya tahu kamu pasti tidak sengaja melakukan ini.
5: Iya.
1: Tapi
5: sudah saya jelaskan.
1: Kamu bisa lihat kan dampak dari perbuatan kamu itu. Selama ini rasanya saya sudah cukup berusaha berbuat baik pada kamu, sama seperti pada teman-teman semua. Tapi dalam hal ini memang kamu yang salah.
5: Iya, Bu, saya tahu. Lantas saya harus bagaimana? Saya sudah minta maaf kan pada ibu. Tapi kok ibu malah memperlakukan saya seperti ini? Kalau saya dipecat, gimana caranya saya hidup dan menghidupi keluarga saya?
2: Ya sudah, kalau kamu gak mau dipecat, kamu ganti tuh kerugian yang udah kamu perbuat. Sanggup gak?
5: Diam kamu ya. Kenapa harus ikut campur terus sih? Tahu diri dong, status kita kan sama-sama karyawan.
1: Cukup ya. Sayalah orang yang paling dirugikan di sini. Kenapa jadi kalian yang ribut? Maaf Ria, sepertinya saya sudah tidak bisa lagi mempertahankan kamu.
5: Jadi ibu benar-benar memecat saya? Apa artinya pengabdian saya selama ini, Bu? Saya rasa saya sudah sangat berdedikasi. Bahkan saya memberikan resep ciptaan saya sebagai menu andalan di toko tanpa minta royalti sedikit pun. Seringkali saya juga membantu bersih-bersih dan terkadang melayani konsumen saat toko sedang ramai, Bu. Pengabdian macam apa lagi yang tidak saya lakukan? Sungguh ini tidak adil.
2: Istighfar kamu, Ria. Kamu benar-benar sudah melampaui batas ya. Sebagai orang yang sudah bekerja dengan Bu Vera sejak awal, saya tidak terima sikap kamu yang seperti ini. Jangan lupa diri, hei wanita bermental korban. Musibah ini kamulah penyebab utamanya.
1: Apa yang dikatakan Sonya itu betul. Kalau masalah royalti resep, kenapa kamu tidak pernah minta ke saya? Kalau memang kamu membutuhkannya, seharusnya sampaikan langsung pada saya. Maaf, tapi saya semakin tidak bisa mentolerir sikap kamu. Oh ya, soal pengabdian, kamu bukan mengabdi. Lebih tepatnya, kamu itu bekerja di toko saya karena saya memberikan gaji yang setimpal dengan pekerjaan kamu. Kata-kata pengabdian terlalu istimewa buat kamu. Karena bahkan resep kue yang kamu berikan itu saja ternyata tidak kamu ikhlaskan. Dan saya baru tahu itu pengabdian.
2: Jadi Bu, apa keputusan Ibu?
1: Terima kasih untuk pengabdian kamu selama ini. Dan kamu Ria Arsita, mulai hari ini resmi saya berhentikan sebagai karyawan toko kue saya. Saya tidak akan menuntut ganti rugi selagi kamu tetap bersikap baik dan menjauh dari toko dan kami semua. Tapi kalau kamu berani macam-macam, saya akan tuntut kamu ke pengadilan dan bayar semua ganti rugi hancurnya toko saya.
5: Dasar wanita culas. Saya juga tidak sudi lagi mengenal kalian semua, apalagi menginjakan kaki di tempat kalian berada. Makan tuh resep saya. Sampai mati saya tidak akan mengikhlaskannya.
1: Saya juga tidak sudi memakai resepmu lagi. Masih banyak resep andalan kami yang jauh lebih enak dan berkualitas daripada resep kamu. Dasar wanita gak tahu diri. Pergi kamu dari sini.
6: Demikian drama radio produksi RRI Bukittinggi berjudul Jangan Lupa Diri, karya Mutia Utami.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Baik, kita masih di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kami sudah hadirkan di ruang dengar Anda ada Sandiwara Radio dari Produksi Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dengan judul Jangan Lupa Diri. Semoga sajian tadi pendengar dapat menghibur Anda di malam hari ini. Dan mendengar di pukul 20.36 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Rumah Kita di Ruang Dengar Anda, yang kami juga akan sajikan informasi dan juga musik-musik daerah ke Ruang Dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Baik, benar, masih di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi dalam rumah kita, pendengar, tempat Nusantara bersuara. Dan informasi daerah kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Dan di malam hari ini, informasi pertama ini terkait dengan upacara adat ngertaken Bumi Lamda yang kembali digelar di kawasan Gunung Tangkuban Perahu di Bandung, Jawa Barat. Dan pendengar, tradisi tahunan masyarakat Sunda ini menjadi bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta sekaligus juga pengingat pentingnya menjaga keseimbangan alam dan juga kelestarian lingkungan. Ngertaken Bumi Lamda Lamba ini juga memiliki makna memelihara dan juga memakmurkan bumi yang luas. Dalam filosofi Sunda, pendengar, manusia dipercaya bukan penguasa alam, melainkan bagian dari yang tak terpisahkan dari semesta. Karena itu hubungan manusia dan juga alam ini harus dijaga secara harmonis. Dan mendengar, tradisi ini juga menjadi ruang pemersatu berbagai suku, budaya, dan juga agama. Seluruh peserta yang hadir ini bersama dalam suasana khidmat di alam terbuka dan juga simbol persaudaraan dan juga kepedulian terhadap bumi. Dan melalui ritual ini, masyarakat juga diajak kembali mengingat pentingnya menjaga gunung, hutan, dan juga sumber air, serta seluruh kekayaan alam sebagai sumber daya bersama. Dan upacara tersebut, pendengar, atau ngertaken Bumi Lamba ini akan diselenggarakan untuk ke-18 kalinya ya di tahun 2026 ya. Jadi upacara tersebut akan dilaksanakan pada 21 Juni 2026 mendatang. Dan benar, untuk informasi selengkapnya terkait dengan upacara ngertaken Bumi Lamba ini Anda dapat baca selengkapnya, pendengar, di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Simpai Loa atau yang lebih dikenal dengan Mura. Menurut bahasa masyarakat Dayak Bidaye, Kecamatan Kembayan, Noyan, Keduai di Kabupaten Sangkau, Kalimantan Barat. Gelang Simpai Loa hanya digunakan untuk mengikat sarung mandau, gagang mandau, dan mengeratkan sesuatu seperti sapu. Namun sekarang sudah dialihfungsikan untuk aksesoris seperti gelang dan juga cincin. Bahan yang digunakan dalam pembuatan gelang Simpai Loa adalah menggunakan tanaman hutan bernama resam. Resam merupakan jenis paku yang besar yang bisa tumbuh pada tebing-tebing di tepi jalan di pegunungan. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Pengolahan gelang resam ini sangatlah sederhana, sangat sulit dan memerlukan keuletan yang tinggi. Dikarenakan proses tahapan akan memerlukan waktu yang lama dan juga lebih teliti. Teknik yang dikembangkan untuk gelang simpai yang dipakai saat ini didasari dari anyaman simpai yang pada awalnya digunakan untuk mengikat sarung parang. Sebuah karya seni dari resam hingga saat ini pemanfaatannya bukan saja untuk gelang, akan tetapi bisa diolah menjadi topi, anting-anting, dan juga aneka anyaman lainnya. Kalau Anda liburan ke kota Sangkau, jangan lupa untuk bawa oleh-oleh Simpai Loa.

97.7 FM, pendengar, tempat masih di rumah kita, tempat Nusantara bersuara. Dan mendengar, jelang hari kebangkitan nasional ya, yang akan dirayakan ataupun juga diperingati di esok hari, di hari Rabu 20 Mei 2026. Dan hari kebangkitan nasional esok hari ini, pendengar, akan mengusung tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, di mana pemuda penting mengingat semangat persatuan, perjuangan dan juga kebangkitan bangsa Indonesia. Dan makna kebangkitan ini, pendengar, tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik saja, tapi juga bagaimana masyarakat menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Teknologi yang berkembang pesat ini memberikan tantangan sekaligus juga peluang bagi generasi muda untuk tetap mencintai budaya Indonesia. Dan perkembangan media sosial dan juga internet membuat budaya asing ini sangat mudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Banyak anak muda yang lebih mengenal tren luar negeri dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Dan dengan semangat Harkitnas ya, menjadikan bangsa Indonesia ini tetap menghargai akar budayanya. Dan kebangkitan nasional di era digital tidak dimulai dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa, seni, adat dan juga tradisi lokal. Dan era digital ini sebenarnya ya, pendengar, ini membuka banyak peluang besar untuk memperkenalkan budaya-budaya Indonesia kepada dunia. Platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok dan juga podcast ini juga sebagai sarana promosi baik berbagai kesenian seperti tarian, lagu, kuliner hingga cerita rakyat Nusantara. Dan kalau kita lihat juga banyak ya kreator muda ini sudah berhasil mengangkat budaya lokal ini menjadi konten yang menarik dan diminati masyarakat luas. Namun hal ini juga menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana pelestarian budaya jika dimanfaatkan dengan bijak. Oleh karena itu, pendengar, era digital ini bukan alasan untuk kita ya melupakan budaya, melainkan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan lebih luas kepada dunia. Dengan semangat persatuan, kreativitas dan juga cinta budaya, generasi kita, generasi muda, diharapkan ini menjadi pelopor kebangkitan bangsa dan tetap berakar pada nilai-nilai luhur Indonesia. Baik, benar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Kami masih akan hadirkan informasi dan juga musik-musik daerah ke ruang dengar Anda dalam rumah kita.

Suku Kajang adalah sebuah suku yang mendiami wilayah yang subur, telah membentuk budaya yang erat kaitannya dengan menjaga hutan. Hutan bagi mereka bukan hanya sekedar sumber kayu atau lahan buruan, melainkan elemen integral dalam kehidupan sehari-hari. Bagi suku Kajang, hutan bukanlah sekedar kumpulan pohon dan juga flora. Mereka memandang hutan sebagai rumah, tempat bersemayamnya roh leluhur dan keseimbangan alam. Filosofi ini mendasari upaya mereka dalam merawat dan memelihara setiap unsur dalam hutan. Suku Kajang memiliki beragam ritual dan tradisi yang terkait dengan pelestarian alam. Setiap kali mereka memanen hasil hutan, mereka mengadakan upacara syukur dan memohon restu dari roh leluhur agar keseimbangan alam tetap terjaga. Hal ini menciptakan kesadaran spiritual yang mendalam terhadap hubungan manusia dengan alam. Budaya menjaga hutan suku Kajang bukan hanya sebuah tradisi, melainkan cerminan kearifan lokal dalam memelihara lingkungan. Di era di mana pelestarian alam menjadi kunci keberlangsungan hidup, nilai-nilai yang diterapkan oleh suku Kajang memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjaga dan menghormati alam sebagai rumah bersama.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar. Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Dan pendengar masih di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau. Dan demikian sajian informasi dan juga lagu-lagu daerah dalam rumah kita edisi malam hari ini di hari Selasa 19 Mei 2026. Semoga sajian informasi dan juga musik-musik daerah dapat memberikan Anda referensi baru dan juga menjadi pengingat ya pendengar untuk kita semua agar selalu peduli dan juga bisa melestarikan kebudayaan-kebudayaan di daerah kita semua. Dan mendengar jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan bertemu dan juga bersua di udara dalam Sapa Malam. Sebelum itu mendengar satu lagu dari kami untuk Anda, dari Rafika Duri bersama dengan Yoki Suryo Prayogo dengan Penantian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Sanggau malam ini pendengar, dengan saya Fido Rubani yang akan temani Anda nih di 2 jam di malam hari ini dalam Sapa Malam edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Dan pendengar, kami juga ajak Anda yang baru bergabung di siaran kami, Anda dapat menghubungi di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 5756494. Sudah yang tergabung pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
1: Halo, selamat malam, Sapa Malam, Sugeng Dalu, Mbak Mido.
0: Sugeng Dalu, Mbak Miati, bergabung pertama nih, gak ketiduran
1: iya,
0: kayaknya nih.
1: Iya, bagus.
0: Apa kabar hari ini, Mbak Miati?
1: Alhamdulillah, baik-baik, sehat selalu.
0: Baik-baik, sehat selalu. Cuaca cukup panas ya, hari ini ya?
1: Tapi panas benar banget, nanti keringat terus ya.
0: Keringat terus lah, tapi ya, mau gimana lagi. Ya dikasihnya aja. Gini hari ini lah.
1: Iya, disyukurin aja Bang Ido.
0: Disyukuri aja, kadang-kadang hujan ya. Juga ngasih berkah, betul. Panas juga ngasih berkah. Betul. Mbak Miati mau lagu apa malam hari ini nih?
1: Lagunya Tiada Nama Seindah Namamu.
0: Tiada Nama Seindah Namamu ini dari
1: Giovanta.
0: Giovanta, oke. Tiada Nama Seindah Namamu dari Giovanta, featuring dengan Obi Mesak. Silakan, Mbak Miati, salam-salamnya nih malam hari ini.
1: Ya, salamnya terutama video, semoga saya selalu dalam dengan Allah
0: SWT. Sama-sama ya Mbak Miati ya.
1: Semoga cepat jadi jodoh, cepat dapat undangan.
0: Amin. Siap.
1: Buat aja bersama-sama neneknya. Ada Mas Kakung, Mama Putri, Bunda Esti, yuk gabung Bunda Esti.
0: Bunda Esti gabung di berdua, silakan.
1: Kak Long, jangan bubuk lo, Kak Long.
0: Kak Long pun juga, ayo.
1: Ada Tuban, ada Kakek Ririn, Kakek Endo, Kakek Angel, ada Bang Fi, siapa tuh? Bang Widi, ada lagi Pak Alek, ada Pak Eldi. Beliau.
0: Oke.
1: Gabung Pak Alek.
0: Gabung Pak Alek, silakan.
1: Yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay,
1: selamat malam, semangat malam. Nanti pulangnya hati-hati ya, Le.
0: Siap, sama-sama. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Miati di Sanggau. Semoga sehat selalu ya, Mbak Miati bersama keluarga. Kita angkat lagi, sudah ada yang tergabung di WhatsApp. Halo, selamat malam, Sapa Malam. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
2: Halo, selamat malam, Sapa Malam, Bang Pedo.
0: Selamat malam, ini Wanusu ya ini ya?
2: Iya.
0: Apa kabar Wanusu malam hari
2: kabar
0: ini di Sanggau?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang Pedo.
0: Alhamdulillah, di Sanggau seharian panas nih. Di Sambas gimana Wanusu?
2: Ya.
0: Di Sambas cuaca gimana malam hari ini?
2: Ih, panas terik, panas bedengkang hari
0: panas
2: ini Bang Pedo.
0: Panas terik, panas bedengkang, sama di Sanggau seharian
2: panas
0: penuh.
2: Panas bedengkang betul Bang Pedo.
0: Tapi benar-benar biru lah kalau di Sanggau tadi langitnya begitu.
2: Kalau di Sanggau panas kayak juga Bang Pedo?
0: Panas juga nih, sama nih, lumayan lah. Seharian penuh.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Dari pagi Bang Fido sampai ke malam, aduh, puan panas bedengkang.
0: Udah panas tapi juga anginnya kurang sepoi-sepoi begitu ya.
2: Oh iya, tapi kalau di sini habis asar itu sholat asar baru ada angin Bang Fido.
0: Ah, baru ada angin ya. Tapi seharian benar-benar
2: dari pukul 1, pukul 2, waduh, mau pingsan ke ladang Bang Pedo.
0: Ih, harus ke ladang juga lagi Wanusu ya, aduh.
2: Iya.
0: Cuman ya, dikasih ya gitu ya Wanusu ya, gak apa-apa lah ya. Semoga esok hari mungkin adem dikit lah, semoga lah ya.
2: Iya, mungkin lah.
0: Siap, Wanusu mau dengar lagu apa malam hari ini? Wanusu bisa diulang
2: lagunya.
0: Oke.
2: Pergilah Kasih dari Elsa Pitaloka.
0: Pergilah kasih dari Elsa Pitaloka. Oke, siap. Kita nanti putarkan kedua. Silakan.
2: Salam dulu Bang Fido. Salamnya boleh. Pertama buat Bang Fido yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.

0: buat putra galau, Mbah Kakung, buat Mama Yogi, buat Biul di Setanding Sanggau, Mbak Mansam, Ibu Parida, Mbak Natalia, Kakek Sya, Bang Jali, ayo gabung Bang Jali.
1: Gabung Bang Jali,
0: Mama
1: bisa
0: Murti,
1: gabung sih.
0: Mama Merla, iya. Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, buat Lanius di Sambas, buat Pak Usubu Sri di Sambas, buat Bang Imanabela, buat Mbak Wanaci, yang lain dirangkul aja Bang Fido dari Asam Paijat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wan Usu di Sambas, semoga sehat selalu Wan Usu bersama keluarga. Kita angkat lagi pendengar sudah yang tergabung lewat telepon. Halo, selamat malam, siapa malam?
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Yuli ya.
2: Halo.
1: Halo. Selamat malam, siapa malam?
2: Selamat malam. Apa sih passwordnya?
1: Selamat malam, siapa malam? Ya, selamat malam.
2: Selamat malam ya.
1: Siapa malam? Betul. Ini Kak Yuli atau Kak Viola ya ini? Mirip-mirip.
2: Viola.
1: Oh, Kak Viola, mirip-mirip soalnya suaranya nih.
2: Gitu kah?
1: Begitulah. Apa kabar Kak Viola? Udah lama gak tergabung nih?
2: Iya, baik. Baru-baru tabung kok sama Bang siapa?
1: Bang Okrin ya mungkin ya?
2: Bang Okrin.
1: Bang Okrin. Kalau sama saya udah agak lama kayak Kak Viola nih. Apa kabar di?
2: Iya, bener deh.
1: Kak Viola di... Aduh kok saya lupa-lupa nih. Makassar ya?
2: Di mana coba?
1: Makassar ya?
2: Di Makassar, bener.
1: Makassar. Apa kabar di Makassar Kak Viola?
2: Gimana, Mbak?
1: Kabar di Makassar gimana cuacanya? Kok di Sanggau panas nih?
2: Hujan.
1: Oh, Makassar
2: kota
1: hujan.
2: Ini hujan.
1: Kok tadi di
2: dingin banget.
1: Dingin banget ya? Kok di Sanggau, di Sambas juga tadi ada Wan Usu juga cuacanya cukup panas nih seharian nih. Tapi kok di Makassar sebaliknya nih. Alhamdulillah lah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Di sono. Di sini berapa hari hujan?
1: Beberapa hari hujan di Makassar. Alhamdulillah, pokoknya cuaca gimana pun kita syukur ya.
2: Disyukurin lah, mau panas mau hujan ya.
1: Betul. Kak Viola mau dengarkan lagu apa nih sambil menikmati cuaca dingin di Makassar nih?
2: Nostalgia kah atau bebas aja, Bang?
1: Lagu-lagu jadul nostalgia, Kak Viola, silakan.
2: Jadul. Aduh, apaan ya? Masuk gak sih Yogyakarta?
1: Yogyakarta, Club Project, boleh lah. Yogyakarta.
2: Ya.
1: Pas banget nih, saya juga orang Jogja nih.
2: Kofiola Semarang.
1: Oh, Kak Viola Semarang?
2: Iya, kemarin baru balik ke sana.
1: Oh gitu, aduh. Senang lah ya, saya udah setahun lebih nih gak balik ke Jogja nih.
2: Oh ya, padahal Kofiola jalan loh. Kemarin iya. Ke Jogja di Malioboro.
1: Oh gitu, oke lah. Rindu rasanya nih sama Jogja.
2: Enak
1: nih.
2: Enak loh, bakpia juara satunya.
1: Bakpia ya. Selalu menjadi ikonik dari Jogja ya. Terima kasih lah. Saya juga agak kangen-kangen nih. Nanti kita dengarkan Club Project dengan Yogyakarta. Silakan Kak Viola, sapa salamnya di malam hari ini.
2: Saya hanya buat, nah nggak catat buat siapa ya. Buat Bang Lanio, siapa aja sih. Buat Mbak Elsa, Mama Indah, Mama Merla, Mama Yoga, Mama Yogi.
1: Oke.
2: Tanpa terkecuali Bang Wibi di Tokyo, semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, siap. Terima kasih.
2: Selamat beristirahat semuanya sambil dengerin Bang Fido bercuap-cuap.
1: Asik. Terima kasih loh Kak Viola ya.
2: Bang Fido, selamat beraktivitas ya.
1: Siap, sama-sama. Selamat beraktivitas juga Kak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Viola di Makassar. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi pendengar sudah yang tergabung di WhatsApp nih.

0: Sayang ya cuacanya
1: Aduh,
0: di sini.
1: berarti agak adem-adem, gerimis-gerimis gitu ya, Bunda Farida
0: Iya,
1: ya.
0: tapi Bang Vido kita nggak boleh mengeluh ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Berapa berapa derajat kalau kalau panasnya berapa derajat tetap kita syukurin.
1: Kita harus
0: Begitupun
1: syukurin.
0: dengan cuaca yang apa yang nggak stabil begini tetap kita bersyukur.
1: Tapi
0: Iya.
1: yang jelas sehat selalu lah ya, apalagi cuaca tadi tidak stabil begitu ya, Bunda Farida ya.
0: Alhamdulillah,
1: Semoga kita
0: alhamdulillah. Iya.
1: sama-sama lah bisa beradaptasi bahwa gimana pun cuacanya ya,
0: Iya.
1: agar tetap sehat dan juga bisa bersilaturahmi nih di Sapa Malam edisi malam hari ini.
0: Amin, amin, amin. Iya, walaupun hanya di udara ya,
1: Walaupun hanya di
0: cuma
1: udara.
0: nama yang tenar ya, suara ya. Tapi alhamdulillah kita silaturahmi kita tetap terjalin
1: Betul.
0: baik, nah, walaupun nggak bertatap muka ya.
1: Betul,
0: Kadang-kadang
1: betul.
0: kadang-kadang terasa ya, kapan ya mana kita cuma lihat, oh ini kalau yang di Facebook itu kan kita lihat ada yang posting ini, oh ini. Tapi kan terkadang yang kita lihat itu kan terkadang beda ya,
1: Iya, betul.
0: mana yang sesungguhnya, yang sesungguhnya,
1: Mana
0: oh ini
1: sesungguhnya?
0: nih.
1: Tapi nggak apa-apa lah,
0: Tapi
1: pokoknya.
0: kan iya, kalau Bu Farida sudah pernah lihat Wanuso walaupun hanya lewat CC ya, tapi sudah pernah komunikasi
1: Oke.
0: seperti ya, ya langsung ya, walaupun nggak secara ini ya, langsung lewat video call aja sudah
1: Betul.
0: ya, oh ini seperti ini orangnya ya.
1: Ya, pokoknya ya sehat-sehat
0: Bisa
1: lah.
0: saja kan?
1: Pokoknya intinya sehat-sehat lah biar kita
0: Iya.
1: terus bisa bersilaturahmi di
0: Amin,
1: udara nih.
0: amin.
1: Silakan Bu
0: Iya.
1: Farida mau dengar lagu apa malam hari ini?
0: Oh, masih bisa request lagu Bang Vido?
1: Wah, masih bisa dong. Waktu masih lama ini, masih panjang.
0: Oh iya.
1: Boleh,
0: Nanti
1: silakan.
0: kalau kalau Bunda request lagu, nanti diputarkan ya.
1: Siap, lagu-lagu lawas nih, Bunda Farida nih.
0: Oh iya, dari Yusnia.
1: Yusnia dengan
0: Berjalan di atas duri.
1: Berjalan di atas duri. Aduh, agak tajam ya ini ya.
0: Oh, kalau berjalan di atas duri, nggak pakai sendal kan?
1: Nggak pakai
0: Kalau
1: sendal
0: nggak
1: itu
0: pakai
1: makanya.
0: sendal, nggak mungkin tembus kan?
1: Makanya nggak
0: Tembus
1: bisa.
0: tapi nggak terlalu ini. Tapi ini gimana ya? Berjalan di atas duri,
1: Nggak bisa jalan juga
0: sakitnya
1: dia.
0: seperti apa ya?
1: Sakitnya seperti apa juga nggak bisa jalan juga nih. Pasti akan
0: Itu.
1: jinjit-jinjit begitu lah, lari-lari juga nih. Sakitnya.
0: Menginjak kerikil saja sakit, apalagi duri
1: Itulah,
0: ya,
1: apalagi duri
0: lintah
1: gitu.
0: zaman
1: Aduh.
0: dulu. Iya, jangan sampai menusuk ke dalam hati ya. Itu.
1: Gitulah. Oke.
0: Iya,
1: Silakan Bunda.
0: Bang Vido, mau kirim salam ya. Tadi
1: Boleh.
0: Mbak Viola ya, Mbak
1: Iya.
0: Viola dari Makassar.
1: Tadi ada Mbak Viola
0: Oh
1: dari
0: iya.
1: Makassar, betul.
0: Iya, baru dengar suaranya Mbak Viola. Salam sehat Mbak Viola ya, selamat malam ya. Tadi ada Wanusu.
1: Ya.
0: Sebelum Wanusu tadi siapa ya?
1: Tadi sebelum manusia ada Mbak Miati juga.
0: Oh, Mbak Miati, ada Kakung ya, ada Bang Lanius, ada Puter Lato-Lato, ada Kakek Panji, Kakek Ririn, ada Pak Jali, ada Mas Eko, ada Bang Irman, sama Pak Nasrun, itu dari Palu. Mbak Yuli juga dari Palu ada ya, Mbak Yuli di Sanggau. Ya, terus ada Mbak Elsa, Mbak Esti, ada Mama Yogi, ada Wanusu tadi yang barusan lewat. Oh, mantap ya.
1: Oke.
0: Iya. Terus ada Mama Mirla, Mama Murti, Mama Indah, ada Pak Beni Jo sama Bunda Il dari Manado, Pak Widi di Tokyo, ada Bu Indi, Bu Resmi ya yang ada di Denpasar.
1: Oke.
0: Rame banget ya di Sanggau ya, banyak ya.
1: Alhamdulillah, senang lah dari
0: Iya.
1: mana-mana nih datang ke Sanggau nih. Mampir ke
0: Itulah.
1: Sanggau.
0: Iya, ada Candeso. Pokoknya sama semuanya ada dirangkul aja
1: Oke,
0: ya dari Asang Besok
1: siap.
0: ya.
1: Terima
0: Dari
1: kasih.
0: Sabang sampai Merauke. Bisa semua teman-teman kita bisa naik, kita durasinya jangan ini, sedangkan ini sudah hampir 4 menit durasinya Bang
1: Iya
0: Vido
1: tuh,
0: ya.
1: nggak
0: Untuk
1: apa-apa.
0: semua sahabat-sahabatku yang lagi mendengarkan ya di Sapa Malam, semoga sehat-sehat selalu ya, selalu
1: Amin.
0: kompak walau hanya di udara.
1: Siap.
0: Bang Vido, terima kasih. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
1: Sama-sama, terima kasih banyak atas
0: Ya,
1: doanya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Farida di Palu ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita sapa lagi pendengar, siapa di belakang Bunda Farida nih? Halo, selamat malam, sapa malam.
2: Selamat malam, sapa malam.
1: Selamat malam, siapa malam, dengan siapa ini, di mana ini?

0: Dengan Pak L ini.
1: Dengan Pak L di Meliau ya?
0: Meliau ya.
1: Apa kabar Pak L malam hari ini?
0: Baik, Bu. Cuaca panas ini, Bu.
1: Wih, panas bedengkang ya Pak L ya. Tapi kok suaranya kayak serak-serak gini Pak L? Sehat kah?
0: Iyalah.
1: Aman lah ya?
0: Sehat, ya. Sehat lah.
1: Tapi masih sehat ya? Aman, siap. Pak L mau dengar lagu apa malam hari ini Pak L?
0: Masih aman lagunya.
1: Masih ada nih, aman.
0: Lagu
1: lagu-lagu jadul, Pak El, silakan.
0: Dari ini ya, dari Tato.
1: Dari?
0: Tato.
1: Lato?
0: Tato.
1: Tato, oke, dengan?
0: Satu senyum saja.
1: Satu senyum saja. Tato satu senyum saja, oke, nanti kita putarkan kelima ya, Pak El ya.
0: Iya, ini kelima saya.
1: Oke, siap, boleh salam-salamnya Pak El, silakan.
0: Salam-salamnya, ya lah, buat tidak masuk tadi ya.
1: Mm-hmm.
0: Mbak Nama Boboi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Elsa, Nanda, Bunda Esti, Nanda Mulanius, Nanda Mungeko, Ake, Andin, Kaki Tuban, Aisyah Senang, Cahdeso, Kayu Uli, Kayu Nilandak, Mbak Mola, Mungeko juga. Yang lain kita nak lanjut ya, okay. Dari A sampai ke Z. Nah buat Bu
1: siap.
0: Ido, terima kasih, semoga sehat selalu. Selamat malam, siapa malam.
1: Selamat malam, siapa malam, ada Pak L di Meliau. Semoga sehat selalu juga Pak L dan juga bahagia bersama keluarga. Baik, benar, kita angkat lagi. Di belakang Pak L ada Mama Indah nih. Halo, selamat malam, siapa malam.
2: Halo, selamat malam Bang Pido.
1: Selamat malam Mama Indah, apa kabar malam hari ini?
2: Kabarnya baik, cuacanya panas nih satu hari ini Bang Pido nih.
1: Panas nih, satu Kalbar deh kayaknya sama nih.
2: Iya, kuat kalau siang tuh nih. Banyak keringatnya Bang Pido.
1: Banyak keringatnya, apalagi kalau di kamar gitu rasanya ya. Gak ada angin masuk, aduh. Gerah,
2: iya,
1: pengennya mandi 3 kali sehari tadi tuh.
2: Iya kak, apalagi begulung Bang Pido.
1: Aduh,
2: pernah lagi Bang.
1: Begulung-gulung agak susah kalau panas-panas nih. Tapi gak tahu kalau Maklong nih, biasanya cuaca gimana pun tahan Maklong. Oke, Mama Indah, mau lagu apa malam hari ini?
2: Eko lagunya judulnya Kangen ya Bang.
1: Kangen, dari apa ini? Dari Dewa kah atau?
2: Bukan, cewek penyanyinya Bang Pido.
1: Siapa itu?
2: Ah, penyakitnya tuh.
1: Oh, Lydia Natalia kah?
2: Ah, iya lah tuh Bang, kali Bang Pido.
1: Oke, siap. Nanti kita putarkan ada Kangen dari Lydia Natalia. Silakan, Mama Indah mau sapa salamnya malam hari ini.
2: Ya, salamnya yang baru turun tadi tuh, Bang Pae. Makasih banyak ya salamnya buat Mama Indah. Buat Bunda Natalia. Buat Bunda Farida tadi ya, makasih banyak dalamnya.
1: Oke.
2: Okay. Buat Kak Long, buat Ayu Susah Senang, Bejoto RJ, Bang Widi, Mbak Elsa, Mbak Ling, ya buat Abu Kocai, buat Kakek Andin, Kakek Ririn. Buatnya Bang Jali, Pak Mansan, Pak Wai. Siapa lagi nih ya? Buat Mbak Yuli, Mbak Yuni, buat Bik Yul. Buat Bang Usu tadi juga, makasih banyak salamnya buat Oma Indah.
1: Oke.
2: Okay. Nggak sempat nih, nelpon dia tuh ya, lagi sibuk nih, Bang Usu. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Sehat selalu pokoknya buat kita semua lah ya.
2: Iya. Salamnya di ruang kutub, aku coba lihat Bang Pidonya, okay. Kena banyak lagunya, lama dari putar nanti ya.
1: Nanti kita putarkan lagunya, aman. Terima kasih, Mama Indah.
2: Iya, makasih Bang Pido. Selamat malam, semoga selalu ya.
1: Amin, sama-sama Mama Indah, sekeluarga ya, sehat selalu juga.
2: Iya, yuk, selamat malam,
1: terima kasih Mama Indah di Ngabang. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Dan benar, untuk telepon dan juga pesan kita tahan terlebih dahulu. Kita akan putarkan lagu pertama. Ada Tio Fanta featuring dengan Obi Mesak dengan Tiada Nama Seindah Namamu.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Sapa Malam, edisi malam hari ini. Tadi sudah ada dua lagu dari Tio Fanta featuring dengan Obi Mesak dengan Tiada Nama Seindah Namamu ya. Tadi request dari Mbak Miati. Dan juga ada Elsa Pitaloka, Pergilah Kasih ya. Tadi dari Wan Usu ya. Dan pendengar kami masih akan angkat untuk penelpon. Sudah yang tergabung juga. Halo, selamat malam Sapa Malam.
1: Selamat malam, Sapa Malam.
0: Selamat malam, Sapa Malam. Aduh, radionya ini dekat ya ini ya. Oke, sudah aman.
1: Aman.
0: Aman, apa kabar ini Bang Eko ya ini ya?
1: Iya, betul.
0: Apa kabar Bang Eko?
1: Masih disebut-sebut sama Bang Eko gimana?
0: Itulah, mungkin karena suara radio tadi ini agak bedenging dikit nih. Agak sama-sama dikit. Tapi apa kabar Bang Eko?
1: Kalau Bang Eko sih sehat alhamdulillah.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Cuma cuaca di rumah Bang Eko agak panas-panas kayaknya nih.
0: Gak cuma di rumah Bang Eko, tadi di Sambas juga Wan Usu juga kepanasan.
1: Iya lah Bang Eko, kira kan
0: di Ngabang Eko juga
1: panas malam ini. Ternyata banyak juga yang kena panas malam ini. Iya
0: lah. Ya. Mataharinya sama soalnya Bang Eko. Mataharinya sama, awannya mirip-mirip di Kalimantan Barat nih, Bang. Iyalah. Luar biasa lah. Cuaca di hari ini dari pagi ya, Bang Eko ya?
1: Iya.
0: Gak apa-apalah, kita nikmati saja cuaca ini sambil dengarkan lagu.
1: Kita terima apa adanya gitu. Dikasih panas kita terima.
0: Dikasih panas
1: dingin, kita terima.
0: Kasih panas kita tinggal jemur baju, iya. Mungkin ada jemur lada juga, mungkin yang lainnya juga. Kalau lagi gimana hujan kita tampung air. Gimana Bang Eko?
1: Malam ini Bang Eko kayak terlambat nelfon malam ini kayaknya nih.
0: Itulah, gak apa-apa lah. Namanya ngantri Bang Eko. Tapi masih yalah. Aman nih, waktu masih lama.
1: Baru setengah 11.05 menit aja nih. Masih lama waktunya
0: nih. Masih lama waktunya nih. Bang Eko mau dengarkan lagu apa malam hari ini?
1: Malam ini Bang Eko, kalau malam kemarin sama Mbak Dini itu lagu dari Ella juga, tapi judulnya Sembilu kan.
0: Sekarang Ella dengan?
1: Kalau malam ini juga dari Ella juga, tapi judulnya beda.
0: Apa itu Bang Eko?
1: Judulnya itu Pengemis Cinta.
0: Pengemis Cinta Ella.
1: Tapi kalau masalah Pengemis Cinta sih enggak lah, cuman lagu aja Bang.
0: Cuman lagu aja ya, bukan ngemis-ngemis gitu lah ya.
1: Ya enggak lah.
0: Sama-sama soalnya kalau kita menjalin hubungan gitu ya, tidak perlu ada yang iyalah merasa jadi pengemis atau
1: pengen denger aja lagu yang lama ke pendengarnya. Itu aja Bang.
0: Oke, siap, ada Ella dengan
1: kita
0: Pengemis Cinta
1: aja, Bang.
0: Betul.
1: Kalau masalah mengemis sih enggak mungkin lah.
0: Sama-sama lah pokoknya.
1: Yang
0: baik-baik lah ya.
1: Dia yang ditayang tuh di hati
0: yang ditayang mikir, apa betul Bang Eko?
1: Iya nih Bang Bido.
0: Iya betul. Oke. Silakan lah Bang Eko, mau salam-salamnya nih.
1: Sapa-sapa dulu ya.
0: Siap.
1: Yang orang jauh tuh sama Ibu Frida tuh ya. Ada lama nih enggak pernah sebut sama Ibu Frida nih.
0: Tadi udah bergabung Bang Eko.
1: Ada nyalamin Bang Eko, ada kuding. Kalau dia sama Bang Eko pakai Mas Eko.
0: Mas Eko, kan. Aduh.
1: Tapi kalau udah telepon dulu tuh manggil Bang Eko ini Mas Imam katanya. Ketawa nih Ibu Frida dengar gitu.
0: Itulah.
1: Ada nomor sama Bang Eko, nomor kontaknya lah kok. Terus siapa lagi buat Wan Usu juga yang di Sambas. Nah kalau Wan Usu juga ada nomor kontak sama Bang Eko, ada juga nomornya ada.
0: Oke.
1: Nah, terus buat tadi angkat Bang Eko yang di Simpang 4 Kayu Lapis ya. Buat Mbak Mola. Buat Mbak Sisil di Embaung. Buat Mama Bobo yang di Kucing. Buat Ai yang disompu gabung Ai ya. Ini kalau tiap malam sih memang gabung dia tuh.
0: Gabung.
1: Itu memang sudah masuk katanya gitu.
0: Itulah, semoga bisa gabung lah.
1: Ngantri-ngantri kan susah.
0: Semoga bergabung ya Ai ya.
1: Buat Ai Kepo juga.
0: Okay.
1: Buat Kalung penyelidik Bang Dendi sama darah kepuasnya. Bang Joto RJ. Buat Pak Il tadi yang melihat, terima kasih juga salamnya. Ini Mbak Ica udah lama nggak pas telepon lagi nya.
0: Ica di Melawi ya, Mbak Ica ya?
1: Melawi ya, ya.
0: Oke.
1: Buat Yuli yang di Sungai Mawang. Kok Bang Eko doain dia tuh sehat-sehat sama keluarganya ya.
0: Amin, betul.
1: Pada Tuban di Landak. Buat siapa lagi ya? Buat Mbak Kakung di Kuburaya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Putra Lato-Lato yang di Sidangkung Sambas. yang terakhir yang ditayang aja ya.
0: Yang spesial seperti biasa.
1: Tapi buat Bang Pido, terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eko diperintis ya. Semoga sehat selalu Bang Eko bersama keluarga. Dan benar juga ada yang tergabung melalui pesan di WhatsApp, kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Bang Joto RJ. Selamat malam Bang Pido, aku Joto RJ, request lagu Mama Apa Kabar dari Neti Sitompul. Salam-salamnya untuk Bang Eko, Ai Susah Senang, Mama Indah, Mama Yogi, Mama Boboy, Mbak Mola, Yuli, Yuni, Wan Usu, Mami Yati, Bunda Hesti, Kak Long, dan lain-lain. Untuk Bang Pido, selamat malam dari Joto RJ. Terima kasih Bang Joto RJ sudah bergabung lagi di Sapa Malam melalui pesan di WhatsApp. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi pendengar sudah tergabung lewat WhatsApp. Halo, selamat malam Sapa Malam, Bung.
2: Selamat malam Bung Gandeng Sedunia, dari ujung rambut sampai ujung kaki.
0: Sampai ujung rambut, dari ujung rambut
2: dari iya, dari timur sampai ke barat, sampai ke selatan, sampai ke timur.
0: Sampai utaranya
2: dari,
0: belum.
2: Dari Bung Eko, lagunya Pengemis Cinta, sampai Ilusi.
0: Ilusi apa itu maksudnya itu?
2: Ya itulah yang mau sabar request dulu, dari Lawang Pitu, Ilusi.
0: Oh, mau Lawang Pitu, Ilusi habis ini, oke. Okay.
2: Banyak Bung, saya ini kadang bingung request lagu-lagu lawas band, grup band ini, yang lagu-lagu lawas khususnya, bah. Banyak sebenarnya, tapi kadang-kadang bingung saya tuh, main lagu ini bagus, lagu ini juga bagus, jadi wah, bingung kadang-kadang. Itulah. Tapi kadang-kadang saya berquest tuh Bang, sesuai perasaan juga sih saya kadang berquest tuh.
0: Jadi mau ngerok nih dengan Lawang Pitu nih, Ilusi nih.
2: Iyalah. Okay. Ilusi. Saya suka apa ya, lagunya kata-kata kelimatnya ini bercerita tentang apa ya, kehidupan itu mengingat ke dia begitu. Soalnya lagu ini tadi saya dengar di Pro 1 Pro 1 mana tadi? Ada tadi saya, Boven tadi tuh.
0: Boven Ligol. Oke. Okay. Memutar lagu Lawang Pitu ya.
2: Ya, lagu Lawang Pitu yang suka. Karena kan artinya sebenarnya kan Eden nih grup bandnya sebenarnya nih, sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Cuma dia kan grup band dua begitu. Oke, okay, Bung, cuaca sana gimana?
0: Cuaca ini panas, Bung. Dari pagi sampai sekarang lah. Walaupun ya malam enggak panas lah sebenarnya. Tapi cerah lah gitu. Pokoknya secara ini keseluruhan cerah nih. Di Sambas juga kayaknya panas juga nih, Bung.
2: Iya, tadi sempat gerimis, Bung, tadi itu.
0: Oh, sempat gerimis justru di tempat Bung
2: Lanis. Iya. Ya?
0: Oke.
2: Okay. Iya, begitu. Siap, Bung.
0: Tapi sehat ini, ya, Bung Lanis ya?
2: Puji Tuhan, sehat. Cuaca sehat. Mama pun juga, puji Tuhan juga.
0: Sehat juga sehat. Ya?
2: Oke. Ya, okay. Abis masuk rumah sakit kemarin, puji Tuhan sehat. Karena ya, Mama kan... Sekarang Mama ada tempat adik begitu lagi apa melihat cucunya karena yang patah tangan kemarin begitu.
0: Oke.
2: Ini pun lagi monitor nih Mama nih pakai digital nih.
0: Mantap lah. Sama selamat malam mamanya Bung Lanius nih, semoga monitor sehat ya.
2: Dia tuh ingin tahu siapa-siapa yang gabung-gabung, siapa yang suka ngolok-ngolok saya.
0: Enggak lah, enggak gitu lah, Bung.
2: Saya bilang enggak mungkin, Mama Monitor ini itu enggak mungkin yang gura-gura, katanya saya bilang enggak mungkin lah. Itulah. Tapi Mama saya aman-aman sih, Mama saya pastikan. Gitu.
0: Aman lah.
2: Oke, Bung.
0: Silakan, salam-salamnya nih.
2: Kawan-kawan ya, Bung ya.
0: Siap, silakan.
2: Yang pertama buat Bung Vido di Bejasaya, tersemangat ya. Saya menyebut Bung Teguh saya ini selalu.
0: Bung Teguh ya, semoga bisa ketemu lagi.
2: Kemudian ada tadi ya, siapa yang disambas dulu ya Bung ya.
0: Silakan.
2: Bung Putra Tulato, ada Pak Usu Busri, Wan Usu. Wan Usu ini lagunya mantap tadi, yang kedua ya Bung ya.
0: Yang kedua tadi Bung ya. Tadi lagu Pergilah Kasih dari Elsa Pitaloka.
2: Itulah lagunya. Mantap tuh lirik katanya sih saya dengar tuh.
0: Yang mana tuh liriknya Bung?
2: Yang tentang yang terakhir yang apa tadi tuh?
0: Itulah
2: ada saya dengar tadi tuh. Lirik katanya tuh mantap itu ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada itu Pak Pawadi pula. Siapa tuh Bunda Farida tadi ya?
0: Farida tadi, betul.
2: Ada di siapa tadi, Mama De Mola apa siapa?
0: Ada Kaviola tadi di Makassar, Bung.
2: Terima kasih sepaannya juga ya. Ada Bung Pael, ada Bung Eko di Printus, Bi Yuli, di Yulinya. Kemudian ada Mama Boboy.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian ada Chandeso. Kemudian ada Mbak Elsa. Ada Mama Yogi, gabung lah Mak Yogi ya.
0: Mama Yogi gabung, silakan.
2: Mak Niko juga dah lama bung, tak gabung. Mak Niko tak kemana nih beliau nih?
0: Ditunggu
2: lah. Mak Murti ya. Juga, itulah gabung lah ya. Nah juga siapa? Salam spesial buat semuanya lah yang mendengarkan lagunya ada bung?
0: Oke, ada lah Aman Lawang Pitu dengan Ilusi.
2: Lawang Pitu. Mantap.
0: Agak ngerok-ngerok okay, dikit kita malam-malam nih.
2: Iya. Tapi kan tidak se-metal-metal gitu.
0: Iya, betul gitu.
2: Nah nanti pun sama Bebe Proses Jakarta nih. Nanti pukul 23 nih.
0: Oke, okay, silakan lah
2: bergabung. Saya mau ngajak saya mau ngajak itu Wan Usul nanti gabung lah kan.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, Bung.
0: Siap.
2: Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu.
0: Siap. Yo, sama-sama, kasih. Bung Lanius di Subah Samba. Sehat selalu juga, Bung. Dan juga bahagia bersama keluarga. Kita angkat lagi. Sudah yang tergabung juga. Halo, selamat malam. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana ini?
3: Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Bang
3: di Palu.
0: Pak Nasrun. Pak Nasrun di?
3: Di Palu, Sulawesi Tengah.
0: Di Palu, Sulawesi Tengah. Ini saya baru bergabung ya. Ini berarti ya, pertama kali ya?
3: Iya. Iya, sudah lama saya kemuliaan juga ya.
0: Oke, salam kenal Pak Nasrun. Saya video ini.
3: Oh iya.
0: Apa kabar di sana, Pak Nasrun? Sehat kah?
3: Alhamdulillah.
0: Halo, Pak Nasrun.
3: Ya, halo Bang.
0: Oke, apa kabar di sana, Pak?
3: Ya, kabar baik.
0: Baik ya, sehat ya. Di Palu iya. Dekatan kah dengan Bu Farida atau di agak jauh gitu?
3: Kita beda kabupaten, Bang.
0: Beda kabupaten. Oke.
3: Iya, jauh.
0: Mm-mm. Cuaca gimana di sana? Kok tadi Bu Farida bilang dingin gitu.
3: Oh iya, sama. Di sini ya, hujan memang, Bang.
0: Hujan juga ya. Sama ya, seperti Bu Farida ya. Nah, ya, semoga ya, oke deh. Baiklah, ya, kita sehat-sehat walaupun cuacanya mungkin beda-beda juga ya nih. Pak Nasrun mau lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya Iwan Pals.
0: Dengan apa ini Pak Nasrun?
3: Iwan Pals.
0: Judulnya?
3: Seorang Kekasih.
0: Seorang Kekasih dari Iwan. Seorang Kekasih ya? Oke, siap.
3: Kumenanti.
0: Kumenanti Seorang Kekasih. Makanya saya pikir lagu Seorang Kekasih yang mana ya? Baru dengar ini. Kumenanti Seorang Kekasih. Oke, siap. Nanti iya. Kita putarkan
3: sama,
0: ya.
3: Ya selalu semak lagu rumah.
0: Amin.
3: Di Makassar dan Makassar ya. Ada okay. Ada yang sama sekali ya. Ada Pajak Jiru Sute. Ada Lati-lati juga ya. Ada tempat kocok di Sanggau, di kota okay. Entiko, selamat malam semuanya, kompas selalu.
0: Amin. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun ya, salam kenal juga. Semoga sehat selalu dan juga bahagia Pak Nasrun ya bersama keluarga. Dan pendengar untuk penelponnya juga pesan kita tahan lagi. Kita akan putarkan lagu selanjutnya ada dari Club Project dengan Yogyakarta.

0: 97 FM, kanal informasi dan inspirasi di Sapa Malam ya. Pendengar tadi ada lagu dari Yusnia, Berjalan di Atas Duri ya. Nyata lagu dangdut nostalgia nih. Jadi mungkin bisa lah kalau dangdut nanti di request ya di Pro Dangdut begitu. Nanti di esok hari pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami masih akan bernostalgia dengan Anda di malam hari ini. Dan juga sudah ada yang tergabung, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
1: Halo, selamat malam, Sapa Malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini, di mana?
1: Siapa ya?
0: Dengan, aduh, tebak-tebakan nih, kayaknya Kak Long nih, iya Kak?
1: Iya.
0: Betul, aduh.
1: Kenapa untung aja, Kak, ada goyang dangdut tadi ya?
0: Makanya itu tadi saya juga baru dengar nih lagu Yusnia, Berjalan di Atas Duri nih. Mungkin besok bisa lah di request di Pro Dangdut ya. Tapi kalau di Sapa Malam nih agak ngantuk-ngantuk.
1: Siapa yang requestnya?
0: Tadi dari siapa ya? Saya agak lupa ya. Tadi habis dari Kak... Siapa ya? Tadi lupa nih.
1: Kak Long itu buka radio, dengar itu. Wah, ada Pro Dangdut malam nih.
0: Pro Dangdut, dangdut adalah kita malam ini ya. Gak apa-apa lah.
1: Itulah.
0: Besok-besok bolehlah di request di Yusnia, Berjalan di Atas Duri. Eh, asik loh buat Pro Dangdut nih.
1: Iya.
0: Cuman nyata malam-malam nih pengen tidur nih, nyata pinggulnya juga ikut goyang nih.
1: Iya, goyang.
0: Tapi kalau ngapa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, BBS aja lah.
0: BBS saja, baik-baik iya. Selalu. Gimana cuaca di sana, Kalong?
1: Cuaca Kalong ini mendukung malam ini.
0: Mendukung tuh gimana tuh? Mendukung untuk begulung atau gimana nih?
1: Tidak hujan, begulung lah sejam segini begulung.
0: Oh, dapat hujan tadi ya?
1: Tidak ada hujan.
0: Oh, nggak ada hujan. Terus panas juga ya, sama lah ya.
1: Tapi dah jam segini kan Kalong begulung.
0: Nah. Iyalah, pastilah Kalong mah jam berapapun bisa pasti begulung ya Kalong ya. Udah ahli Kalong pokoknya buka. Dalam begulung.
1: Begulung buka radio lagu dangdut.
0: Gak apa-apa
1: lah. Banyak orang yang goyang tuh, ayi patah-patah tuh goyang ya.
0: Itulah.
1: Udah banyak kan yang masuk.
0: Udah lumayan lah Kalong nih, udah ada 9 yang masuk nih tadi di malam
1: Kalong
0: hari ini.
1: Kalong baru buka radio nih, bonito.
0: Makanya buka radio kaget, kirain setengah dua.
1: Siapa yang bawa siapa bawa acara kok dangdutnya dilajak ke Tekelong?
0: Apa-apalah, nanti pokoknya kalau dangdut kita ada Pro Dangdut ya, jangan lupa. Ke malam-malam kita sendu-sendu aja nih. Ya lupa tadi dangdut nostalgia juga sebenarnya. Tapi agak bergoyang nih kita malam-malam nih. Kalau mau request lagu apa malam hari ini?
1: Apa lagunya ya? Kalau request lagu Pria Yang Jujur aja lah.
0: Pria Yang Jujur dari?
1: Siapa ya bawanya ya?
0: Pria Yang Jujur.
1: Judulnya.
0: Ade Putra kah Kalong? Oke, siap. Nanti kita putarkan. Semoga
1: Ade Putra. Dengan goyang gila nanti.
0: Digoyang nggak nih Kalong nih? Saya tanya dulu nih.
1: Tadi tidak goyang kalau dengarnya.
0: Iyalah,
1: gak apa-apa. Kalau dipindah Pro Dangdut kata Kalong gitu.
0: Asik lah pokoknya goyang-goyang malam-malam. Oke lah Kalong, silakan sapa-sapanya malam hari itu.
1: Sapanya tuh Mama Indah tuh goyang tuh sama Bang Selinusnya. Dato Uban. Goyang enggak ya?
0: Goyang semua lah, pokoknya lah ya.
1: Kakek Cangkul tuh semua, goyang semua.
0: Semua bergoyang.
1: Bang Pael, Bang Pael.
0: Enggak ada yang ngantuk malam hari ini nih. Semua bergoyang.
1: Yuli, Bang Eko. Mbak Sona tuh goyang gak dia tuh. Kakek patah-patah tuh bergoyang. Buat apa ya? Buat Bang Dendi. Bang Dendi tuh dia jarang masuk mana Bang Dendi itu tenggelamnya.
0: Bang Dendi ditunggu Kalong Bang Dendi, silakan.
1: Bang Joto, Mbak Maula, apa lagi ya, Bang Segitiga, Bang Madun, Nana Elsa, Bang Jali, buat Mama Yogi, Kakek Ririn, Kakek Jupin, siapa lah ya, Kakek, siapa ya, Mama Boboy. Masuk Mama Boboy.
0: Mama Boboy bisa akhir-akhir nih. Tungguin aja nih, pasti itulah. Masuk nih. Terakhir-terakhir tapi gak dapat lagu. Nanti sedih betul, Mama Boboy.
1: Penusu Subu Sri. Siapa lagi ya? Abu Kocai.
0: Oke.
1: Yang lain dirangkut jalan,
0: okay.
1: Nanti yang di belakang nunggu.
0: Siap, terima
1: lama-lama
0: kasih.
1: Lama-lama gak ngomong katanya.
0: Nama,
1: lagu
0: nama.
1: Dangdut lagi.
0: Lagu dangdut lah, gak apa-apa lah kita berdendang. Cuman jangan nanti
1: langsung kalau mikir ada pro dangdut pula.
0: Pro dangdut malam-malam, waduh.
1: Ada putramayau tuh, goyang putramayau. Kakek Andin gak goyang.
0: Semua lah pokoknya ada bergoyang. Udah melek lagi malam hari ini nih.
1: Bangun semua tuh.
0: Nanti kita cari lagu tidur lagi ya, biar ngantuk lagi.
1: Bunda Esti, Uju Ajis. Buat apa ya, Paman Sam tuh goyang gak dia. Yang termasuk tuh kakek yang goyang tuh, ketek kakinya sama neknya. Masuk kaki kakek masuk.
0: Masuk semua lah, masuk silakan. Tapi jangan masuk pro dangdut pokoknya.
1: Nana Itza nanti ngoceh dia tuh. Itu jak naik kalong ya.
0: Oke, siap.
1: Yang lainnya salam kompak selalu jak naik kalong.
0: Terima kasih kalong.
1: Betung video semoga saya selalu sekeluarganya. Amin. Ya.
0: Sama-sama.
1: Sampai malamnya sampai subuh nanti.
0: Sampai malam sampai subuh sampai pro dangdut besok. Siap. Terima kasih kalong.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalong. Sehat selalu bersama keluarga. Baik pendengar, kami masih tunggu Anda di line telepon. Oke, sudah yang tergabung lagi. Halo, selamat malam. Sapa malam. Halo, selamat malam.
2: Sapa malam. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro dangdut, dangdut malam-malam.
2: Kayak
0: semuanya bergoyang nih ini. Ya gitulah, gak apa-apa lah, sekali-sekali kita bergoyang malam-malam. Ini dengan siapa ya, di mana ya? Mohon maaf nih.
2: Balai Karangan.
0: Dengan Paman Sam ya?
2: Iya.
0: Oke, apa kabar Paman Sam malam hari ini?
2: Kabarnya baik.
0: BBS, baik ya selalu. Di perbatasan gimana cuaca Paman Sam?
2: Dingin lah.
0: Dingin? Malam pasti dingin. Kok tadi sepanjang hari Paman Sam? Panas juga kah? Atau ada rintik-rintik hujan mungkin?
2: Sorenya udah mulai gerimis.
0: Oh, sore sempat gerimis di Balai Karangan. Oke. Agak beda nih di Sanggau, panas sepanjang hari nih Paman Sam nih.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, Paman Sam mau dengar lagu apa nih? Yang jelas bukan dangdut ya.
2: Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi, oke. Dengan?
2: Sampai Kapan.
0: Trio Ambisi dengan Sampai Kapan. Oke, nanti kita putarkan Maman Sam. Silakan, mau salam-salam ya.
2: Salam untuk terutama untuk Bang Pido. Bang Pido ini kan?
0: Ya, betul Maman Sam.
2: Bang Pido, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Sama bertugas sampai tuntas.
0: Siap, Maman Sam.
2: Dan Kak Long, terima kasih senggolnya, sapanya. Dan untuk Pak Bus, Pak Usu Busri, Bang Dendi, Bang Eko, Bang Eko udah perintis kan, Bang Imanabela,
0: Imanabela betul,
2: Bang Jali, Bang Joto, dan Mbah Kakung.
0: Oke.
2: Putra Mayau, Bang Lanius, Kakek Ririn, Ayu Senang, Pak Udin, yang lain rangkul dari AMPZZ.
0: Oke, siap Paman Sam.
2: Oke, gitu ya Bang Pido.
0: Siap, terima kasih.
2: Bang Pido, Bang Pido. Oke, makasih Bang Pido.
0: Siap. Selamat malam, selamat malam Paman Sam di Balai Karangan. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi pendengar saya yang tergabung. Halo, selamat malam. Sapa malam. Halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam, semangat malam Bang Pido. Apa kabarnya?
0: Baik, Mbak Elsa. Gimana bergoyang malam hari ini?
3: Itulah, gara-gara dangdut angkat Mbak Esa dari tempat tidur lah. Padahal mau monitor aja sampai tidur-tiduran kan. Jadi
0: itulah.
3: Pengen monitor, aduh ngapain tuh dangdut muncul di Sapa Malam kan. Langsung serulah. Loncat dari tempat tidur.
0: Langsung loncat, langsung telepon nih Mbak Elsa nih.
3: Iya, pengen langsung telepon kau diangkat tadi itu. Mau bilang Bung Pedo itu dangdut kan.
0: Itulah.
3: Kata orang Balai itu encigal telinga dengarnya Bung Pedo kan.
0: Ya inilah dangdut nostalgia nih lah. Gak apa-apa lah nih terputar sekali. Tapi besok bolehlah di Pro Dangdut ya.
3: Iyalah. Mungkin yang minta lagu kurang tahu juga kalau itu dangdut kan.
0: Nah. Saya juga kaget tadi. Tapi apa kabar Mbak Elsa malam hari ini?
3: Alhamdulillah Mbak Elsa udah awal-awal udah tidur sekarang. Udah dari habis sholat isya udah tidur kan. Radio tuh udah bunyi dari tadi, udah panas tuh radio Mbak Elsa kan.
0: Bunyi, udah sendu-sendu.
3: Dengar Bung Pidung ngoceh-ngoceh kan.
0: Udah sendu-sendu gitu ya.
3: Iya. Tiba-tiba. Soalnya ini cuaca kan dingin, di Balai kan hujan. Kok tempat Paman Sam tak deras hujannya ya? Tempat Mbak Elsa tuh deras hujannya.
0: Oh deras
3: ya? Deras hujannya. Sampai basah itu apa tuh. Oh. Air tuh masuk-masuk dari pintu lasi tuh. Deras di Suban, tak tahu lah tempat Paman Sam di Balai Kerangan. Tapi tak tahulah beda tempat kali ya.
0: Beda tempat, beda lokasi biasa lah ya. Hujan-hujan lokal di sini.
3: Itu tadi Paman Sam nyalam Pak Udin yang mana ya? Soalnya Pak Udin di Sanggau udah meninggal kan?
0: Oh iya. Coba ditanyakan ya nanti, semoga Pak Udin
3: nggak tahu, semoga beliau ada monitor ya.
0: Pokoknya
3: kalau ada Pak Udin lain ya mungkin juga kalau memang nggak ada, kalau Pak Udin Sanggau nggak usah disalamin lagi, soalnya ya udah tenang di sana ya.
0: Semoga tenang di sana, betul.
3: Oke, gimana dapat judul nggak nih Bung Pidus? Wah malas mau gabung lewat WA itu kan. Kita nggak bisa ganggu penyiarnya, nanti kan nggak bisa nama lain buat tahu tuh terpampang bahasa di situ.
0: Oh,
3: kan.
0: Oh gitu. Pengennya ini ya tebak-tebakan gitu ya Mbak Elsa ya.
3: Itulah.
0: Lagu kita lagunya, tampung coba lah ya, nanti semoga bisa diputarkan ya Mbak Elsa.
3: Tampung aja lagunya, okay. Lumpur dan Belian lah ya.
0: Lumpur
3: dan Belian.
0: Lumpur dan Berlian, oke.
3: Okay. Iya, itu jangan salah putar, itu dua juga ada koplonya, enggak kan?
0: Oh gitu, jangan yang koplo pokoknya ya. Coba nanti kita dengarkan dulu lah ya.
3: Ini dari Ipang ya, Ipang yang bawa ya.
0: Ipang, Lumpur dan Berlian, siap kita tanggung dulu. Silakan
3: salamnya terutama buat Bung Pido lagi siaran, selamat malam, selamat bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya sama-sama. Hati-hati. Dari ada Kak Long, terima kasih senggolannya. Ada Paman Sam. Semua pada bangun gara-gara berdangdut ya. Belum dangdut yang lincah kan, dangdut yang sedih-sedih pun bangun semua kan.
0: Oke.
3: Okay. Makcik Nila, Bang Ajis, Hang Kebun, ada Bu Esti, Bang Jali, ada Kakek Ririn. Kakek Ririn selalu bilang Mbak Elsa tak pernah nyenggol dia, padahal sering disenggol, Mbak.
0: Jangan-jangan
3: pas kita nyenggol dia tuh dia tertidur dari Bung Pido kan. Ada juga Mbak Ling, Tayang Jablay, ada teman saya yang baru beli radio ya.
0: Siapa itu? Jauh,
3: dia di luar negeri. Ada Mama Wiwi, dia tuh mungkin malam-malam buat kue, lagi lembur sambil dengar radio, semangat-semangat buat kuenya ya.
0: Oke, bolehlah bergabung sambil.
3: Ya, boleh bergabung nanti Mbak Elsa ajarin gimana cara bergabung ya.
0: Oke.
3: Ada Lanius, Putra Tulato, Bung Eko, ada Mbak Mola juga, Mbak Yuli, Mbak Santi, Mbak Piola. Mbak Parida, ada Mbak Natalia, ada Pak yang di Sambas, Wan Usu, Pak Usu, Mama Indah juga, ada juga Codeso, Ipatah Puka, Habu Dendi juga, ada Aikepo, ada juga Mbah Kakung udah ya. Yang lain kita rangkul aja dari sampai Z tanpa kecuali buat Bung Pidonya, terima kasih ya. Selamat malam, semangat malam. Semoga tidak ada yang minta dangdut lagi ya. Soalnya mau lanjut tidur nih Bung Pido ya. Tapi itulah. Mau nunggu juga nih lagu Lumpur dan Berlian.
0: Lumpur
3: ya,
0: dan Berlian.
3: Sampai jam 00 ya.
0: Siap.
3: Oke Kak Long ya. Kita sama-sama nunggu lagu Kak Long ya.
0: Oh lagu Kak Long. Oke. Semoga bisa diputarkan.
3: Oke, terima kasih. Bung Pido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat malam.
0: Selamat malam, semangat. Terima kasih Mbak Elsa di Antikong. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan benar kita tahan lagi untuk penelpon dan juga WhatsApp ya. Kita akan putarkan lagu selanjutnya ada dari Tato, Satu Senyum Saja.

0: 97 FM Pro Satu RRI Sanggau, masih temannya Anda pendengar di Sapa Malam ya, di malam ini untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu nostalgia ataupun juga lawas ya di malam hari ini. Dan mendengar, kita angkat lagi saudara yang tergabung di telepon. Halo, selamat malam Sapa Malam.
1: Selamat malam.
0: Siapa ini? Sapa Malam. Ayo ya.
1: Apa ini?
0: Hai lah, seperti biasa lah. Gimana kabar Ai? Akhirnya lah gabung nih.
1: Kabarnya baik.
0: Baik.
1: Baru udah goyang dangdut kami tadi.
0: Itulah, kita semua lagi pro dangdutan nih malam hari ini. Memang spesial.
1: Baru gitu. Satu lagu lawas, satu lagu dangdut.
0: Satu lagu lawas. Bener, satu lagu lawas dangdut itu. Jadi gabung lah itu.
1: Zaman sekarang lagu 2026-nya macam-macam lah gayanya.
0: Itulah ayalah.
1: Gaya-gaya lagu dangdut, gaya-gaya segala dolarnya naik, segala rupiahnya lemah, begitu lah gaya-gayanya.
0: Aduh. agak berat nih malam.
1: Macam-macam bagai lah ya.
0: Malam-malam agak berat nih, tambah lagu dangdut juga tadi nih ayah nih.
1: Iya. Ngomong-ngomong nih lagunya.
0: Aduh.
1: Saya ini ngangkat lagu namanya, lagu orang Jembatan Subangnya nih.
0: Gimana Ai?
1: Lagu orang Jembatan Subangnya.
0: Jembatan Subang, oh lagunya ini, lagunya Mbak Elsa.
1: Iya.
0: Oke, ngajak aja ya.
1: Lumpur dan Berlian.
0: Lumpur dan Berlian dari Ipang ya, Ai ya.
1: Nah, dari Ipang.
0: Oke lah.
1: Itu bagus lagunya nih.
0: Itulah.
1: Mbak Elsa nih, pandai juga milih lagunya nih.
0: Pandai ya, semoga kata Mbak Elsa ada yang versi dangdutnya nih, apa mau yang dangdut nih?
1: Iya, jangan goyang dangdut terus Mbak Elsa, besar. Nah, salam pakai masa ya. Tadi.
0: Oke, siapa ini?
1: Pak Mansam di Balai, Abang Jali juga di Balai.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mak Yogi juga di Laut Muara. Kakek Ririn tuh susah, Kakek Ririn malam nih. Jam golong lah.
0: Kakek Ririn biasanya pagi-pagi nih, halo RRI pagi-pagi. Biasanya.
1: Kalau malam ini udah hidup dia. Nah, pakai cucu kita itu mula tuh di simpang 4.
0: Cucu angkat nih ya.
1: Sekadar sintang. Nah, pakai cucu MJ di tengah taman.
0: Oke. Okay.
1: Abang Eko di Perintis bersama adiknya di Tayandeng. Nah, ada adiknya juga di Singamawang, mudah-mudahan sekeluarga sehat ya.
0: Amin, Kak Yuli ya.
1: Kak Yuli. Yuli standing. Mama Indah dengan Abang, dengan Abang Perinusnya.
0: Oke.
1: Ada Datu Uban juga. Ada siapa lagi? Bunda Perida. Datu apa nama di Tokyo itu siapa namanya?
0: Bang Juta Widi ya? Pak Widi di Tokyo, ya, betul.
1: Tokyo. Pakai Abang Dara Kepuas dengan Abang Dendi di Penyeladi.
0: Oke.
1: Kalung nih, udah senggol kalung ya?
0: Udah, kalung... Tadi gabung sih, Ai nih.
1: Nah, tapi rasaku belum disenggol ya tadi ya. Kenapa senggol dua kali?
0: Senggol-senggol aja terus lah.
1: Nah, senggol-senggol dua kali, kenapa lah.
0: Udah berdangdut ya kita, sambil senggol-senggol, senggol pinggul gitu ya. Nah,
1: ada di Jembatan, apa nama aja, Subah Sambas nih? Abang Lanius ya?
0: Bung Lanius, betul, Ai.
1: Nah, udah masuk ya tadi aku, sedap gak lagu aja nih, pandai minta lagu
0: ini. Iya nih, Lawang Pitu nanti nih. Menggelegar juga nih kayaknya.
1: Udah ada lawang pintu lagi dia tuh. Boleh-boleh lah.
0: Lawang pintu.
1: Ada kaki kangkung apa ini di kubur raya nih.
0: Bakakung di kubur raya, betul.
1: Bakakung kubur raya. Siapa lagi? Ada Wanusu di Sambas, ada Usu Bakri. Ada Iman juga di Sambas nih.
0: Oke.
1: Tadi ada siapa? Bapak Nasrun ya?
0: Pak Nasrun tadi, betul di.
1: Mudah-mudahan Pak Nasrun keluarga saya kata. Mereka sebenarnya dari sana ngantam kita ke Balai ke Sanggau ya.
0: Oke.
1: Pandai mereka ini ya. cucu kita depan kompi itu, Mak Miati itu.
0: Mak Miati depan kompi.
1: Mudah-mudahan Mak Miati itu belum tidur ya. Udah masuk untuk itu ya.
0: Udah masuk lah Mak Miati tadi awal-awal. Lagu pertama tadi, Ai.
1: Lagu pertama itu.
0: Lagu pertama, betul.
1: Nah, abang tiga segitiga selatan di Tanjung Kepuas. Mudah-mudahan orang tua itu belum tidur tuh.
0: Sehat selalu lah pokoknya.
1: Sehat selalu lah. Ada Pak L di Meliau nih, Pak L.
0: Pak L di Meliau udah bergabung juga.
1: Kenapa
0: tadi.
1: Kenapa Mama Boboy ini belum masuk Mama Boboy ya?
0: Itulah, biasanya Mama Boboy akhir-akhir nih.
1: Nah, dia ini ada gawai ini, maka kalau ada gawai,
0: oh, mungkin lah ya.
1: Yang lentut dia tuh.
0: Ada bedangdut lah pokoknya.
1: Nah, jadi kita ini dirangkul semua aja, okay. Tidak ada terkecuali ya. Dari
0: Asa Pajet, semuanya dipanggil.
1: Sekian, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Lagunya kena diputar ya.
0: Semoga kita bisa putarkan ya, Ayah. Nah,
1: mudah-mudahlah. Mamiya PN, Mbak Esal goyang-goyang nanti ini. Nah, begitu jam tidur.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ai susah senang di Sompu. Semoga sehat selalu ya, Ai ya. Dan juga bahagia bersama keluarga. Baik, pendengar, sudah ada yang tergabung juga di WhatsApp ya. Dari Singaraja ini ya. Halo, selamat malam Bang Fido. Maaf Bang, bisa request lagu mancanegara enggak ya? Request lagu Westlife, Beautiful in White. Untuk lagu mancanegara sebenarnya bisa nih. Cuman waktunya nih memang sudah di ujung nih. Coba nanti kita tampung dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti pulang hati-hati ya Bang Fido. Terima kasih banyak. Salam buat Pak Widi, semoga cepat sembuh. Oh, Pak Widi lagi sakit ya. Oke, semoga Pak Widi di Tokyo sehat selalu, bisa beraktivitas kembali. Lalu juga salamnya buat Bu Farida, Teteh Dinda, Bu Wiga, Mama Elsa, Mama Indah, Mama Yogi, Mama Boboy, dan ke semua fans Sanggau dimanapun berada. Saham, salam sehat selalu. Rahayu ini dari, aduh saya lupa-lupa nih namanya nih, Made Resmi ya, kalau nggak salah ya. Semoga sehat selalu, Made Resmi, dan juga bersama keluarga. Dan pendengar, kita akan ke lagu selanjutnya. Ada dari Neti Sitompul dengan Apa Kabar Mama.

97 FM, kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi ada dua lagu dari Lawang Pitu dengan Ilusi dan juga ada Iwan Fals dengan Ku Menanti Seorang Kekasih ya, yang menemani Anda di malam hari ini pendengar. Dan pendengar, masih ada lagu-lagu yang akan kami putarkan. Setelah ini ada Ade Putra dengan Pria Yang Jujur, lalu juga akan diikuti oleh Trio Ambisi, Sampai Kapan.

Bro Satu RRI Sanggau pendengar, dan tak terasa sudah di penghujung ya di kebersamaan kita pada edisi Sapa Malam Selasa 19 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk atensi Anda dan juga antusiasme Anda di malam hari ini, dan juga kami mohon maaf jika ada salah kata dan juga yang kami sengaja maupun juga tidak sengaja yang mungkin juga membuat ataupun juga melukai hati Anda pendengar. Dan juga kami ucapkan terima kasih kembali, dan semoga Anda di malam hari ini bisa menikmatinya dengan suasana bahagia dan juga bisa beristirahat ya di malam hari ini, sehingga bisa mengisi energi baru untuk Anda melakukan berbagai aktivitas di esok hari pendengar. Saya Fido Rubani dan juga ada kerabat kurir petugas, ada Bagus di meja operator, mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Lagu penutup pendengar ada Ipang dengan Lumpur dan Berlian.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari di hari Selasa 19 Mei 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Rabu, edisi 20 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan pada pagi hari ini pendengar, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menemani, menjumpai

Ruang Dengar Anda di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pendengar, di kesempatan pada pagi hari ini juga ya, bagi Anda umat muslim yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh ya pendengar, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pendengar, di Lintas Antikong pagi ini saya tidak sendirian, ada rekan Rizky di meja operator studio dan seluruh kerabat kerja yang bertugas ya. Kami akan menemani Ruang Dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya pendengar, dengan serangkaian program acara informasi-informasi menarik kami ketengahkan ke Ruang Dengar Anda. Semoga dengan program acara dan informasi yang kami hadirkan nanti dapat menambah hazanah wawasan kita bersama, dapat memperkaya informasi harian kita ya pendengar. Dan juga untuk selanjutnya pendengar, di pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 6, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau dalam program Mutiara Pagi Agama Islam. Topik pembahasan yang akan diangkat yaitu keutamaan bulan Zulhijjah, dan nanti menghadirkan narasumber Pak Ustadz Denny Juanda selaku penghulu kantor urusan agama Kecamatan Beduai, dan akan dipandu rekan kami, rekan Syarifah Dini. Pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, stay bersama kami di 99,9 MHz. Dan selanjutnya kita bergabung di Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali di RRI Sanggau. Pagi hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranante. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau pagi ini yang menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Rabu 20 Mei 2026, dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ya. Yang pastinya saya mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit untuk Indonesia lebih maju. Dan juga pendengar, pagi hari ini kami hadir ya menemani Anda dengan mengupdate informasi-informasi terkini ya di pagi hari ini hingga jam 10 nanti. Dan juga kami akan hadirkan di Mutiara Pagi Islam untuk Anda nih pendengar ya, hingga jam 6 waktu Indonesia Barat. Baik, di awal jumpa kita kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Qur'an ya, surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 25.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: Ya, demikian pendengar ya, telah Anda dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan pendengar di Mutiara Pagi, pada pagi hari ini kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami. Ini ada Bapak Dini Juanda, selaku penghulu KUA Kecamatan Beduai. Oke, baik pendengar, kita langsung saja ya, ini dengarkan dan juga sapa dulu terlebih dahulu nih ya, narasumber kita. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedengaran, Mbak?
0: Kedengaran dengan baik, Pak, di sini, Pak. Ya, apa kabarnya Bapak di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana kabar juga?
0: Alhamdulillah sehat ini, Bapak ya. Cuaca juga cerah nih, Pak, di Sanggau pagi hari ini. Oke, baik pendengar ya, di Mutiara Pagi pada pagi hari ini ya, kita akan membahas dengan topik keutamaan bulan Zulhijjah nih pendengar ya, karena saat ini juga umat Islam tengah memasuki bulan Zulhijjah ya, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini juga bukan hanya identik dengan ibadah haji dan Idul Adha nih pendengar ya, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan amal ibadah, memperkuat keikhlasan, serta menumbuhkan kepedulian sosial ya melalui semangat berkurban. Banyak keutamaan yang terkandung di dalamnya juga nih pendengar ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa amal soleh pada 10 hari pertama Zulhijjah sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai topik kita pada pagi hari ini, yaitu tentang keutamaan bulan Zulhijjah dan bagaimana umat Islam dapat memaksimalkan ibadah di bulan mulia ini. Dan kita langsung saja ya, ini kepada Bapak Dini Juanda selaku penghulu KUA Kecamatan Beduai. Baik, silakan Bapak Dini.
1: Baik, baik Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina mayyadihillahu falamudillalah wa mayyudfalah jalah amma ba'duh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat RRI Entikong dan Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang di pagi hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama dan utama, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia ini. Allah berikan kita kenikmatan yang luar biasa. Salah satu nikmat yang kadang-kadang kita melalaikan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsiru minan nas, as-sihah wal fakhr. Kebanyakan kita, kata Nabi Muhammad, melalaikan dengan apa? Dengan dua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama yaitu kesehatan. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah berikan kita kesehatan. Kita bisa melaksanakan ibadah rutin kita. Ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang bagi laki-laki. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan Mutiara Pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berikan kita kenikmatan berupa waktu luang. Dari kesibukan kita, dari kita sebelum tidur sampai kita bangun tidur sebelum salat subuh, Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa hadir, bisa mendengar bersama di RRI Entikong dan Sanggau ini untuk mendengar Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang alhamdulillah sudah masuk ke 3 Zulhijjah. Di mana kita tahu bahwa bulan Zulhijjah adalah yang pertama keutamanya adalah salah satu bulan di antara 4 bulan yang Allah haramkan di dalamnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan Allah yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan 4 bulan tersebut. Bukan hanya bulan Dzulhijjah, tapi dia disebutkan ini 3 bulan berturut-turut. Apa bulan tersebut? Yang pertama adalah Dzulqa'dah sebelum Dzulhijjah yang kemarin. Sekarang Dzulhijjah, kemudian Muharram, yang terakhir adalah nanti bulan Rajab. Kenapa disebutkan bulan haram? Apa sih itu bulan haram? Karena jamaah ketika datang di tanah haram, contohnya tanah haram Masjid Nabawi, Masjid Al Haram misalnya, di tanah haram, keutamaannya luar biasa. Ketika kita berada di tanah haram, semua apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, pasti Allah akan lipat gandakan. Itu di tanah haram. Apalagi jamaah kita yang termasuk dari Sanggau, yang sudah berangkat melaksanakan ibadah haji, insya Allah pasti Allah akan lipat gandakan pahalanya. Itu keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, bagi-bagi orang-orang yang haji di bulan Dzulhijjah. Kalau kita gimana kalau di Indonesia? Di Indonesia kita melaksanakan ibadah apapun yang bernama ibadah. At-taqwa imtisalu amirillah wajitina bunawahihi. Apapun yang kita melaksanakan, semua yang diperintahkan Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, pasti Allah akan melipat gandakan pahalanya. Karena apa? Karena baru beda di bulan haram dan bulan-bulan biasa. Inilah keutamaan yang paling pertama. Ya, salah satu di antara 4 bulan haram. Apalagi ini adalah masuk di awal-awal Dzulhijjah. Yang keutamaan yang kedua luar biasa, setelah Allah lipat gandakan pahala kita, bukan hanya pahala, dosa pun Allah akan melipat gandakan. Inilah keutamaan di awal-awal Dzulhijjah dan di bulan-bulan haram. Jadi kalau target kita untuk melaksanakan ibadah, maksimalkan ibadah, kalau di bulan puasa kita udah alhamdulillah ya udah biasa, udah terbiasa, udah bahkan rutin. Tapi di bulan haram kita belum rutin melaksanakan ibadah-ibadah yang kita fokuskan, bukan berarti kita di bulan lain tidak melaksanakan ibadah lain, bukan. Karena keutamaan yang luar biasa. Keutamaan selanjutnya adalah di bulan Dzulhijjah nanti ada namanya puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Apa itu puasa tarwiyah dan Arafah? Kalau kita zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di awal masuk Dzulhijjah, sudah melaksanakan ibadah-ibadah puasa di awal Dzulhijjah. Kalau kita belum mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah puasa sunnah, kita targetkan di 9 Dzulhijjah nanti. Karena sudah penetapan insya Allah 9 Dzulhijjah datang di tanggal 26 Mei 2026. Karena insya Allah 10 Dzulhijjah 27 Mei 2026. Apa keutamaannya? Keutamaan kita melaksanakan puasa Arafah. Allah akan mengampuni dosa kita yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu luar biasa. Bahkan kita sendiri di antara setahun yang lalu belum tahu berapa dosa banyak yang kita lakukan di dunia ini, baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala maupun kepada manusia yang lainnya. Ini ada kesempatan Allah berikan kepada kita hadiah ini nih, 9 Arafah nih, 9 Dzulhijjah, puasa Arafah udah datang nih, nanti ada ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ampunannya? Salah satunya adalah Allah akan mengampuni dosa kita yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berbeda dengan puasa yang nanti di bulan haram bulan depan, yaitu bulan Muharram. Puasa Asyura namanya. Dia akan mengampuni dosa kita, dosa yang setahun yang lalu saja. Tapi kalau puasa Arafah, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu adalah keutamaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keutamaan di bulan Zulhijjah itu bukan hanya saja Allah melipat gandakan pahala-pahala kita yang kita lakukan selama di bulan haram, termasuk di bulan Zulhijjah. Akan tetapi semua dosa kita yang lakukan juga Allah akan melipat gandakan juga. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menjaga bulan-bulan haram termasuk bulan Zulhijjah dari hal-hal yang maksiat kepada Allah maupun kepada manusia yang lainnya. Terutama kepada manusia yang kadang-kadang kita merasa diri kita ini adalah hebat. Terutama kepada manusia yang kita merasa diri kita ini adalah orang yang paling soleh. Kadang-kadang inilah yang merusak ibadah-ibadah kita. Merasa diri kita sombong, merasa diri kita ingin dipuji orang. Karena sifat manusia adalah ketika dipuji orang pasti bahagia. Pasti bahagia. Nah, bahkan ketika dipuji orang nanti timbullah nanti namanya bersifat sombong. Suka meremehkan orang lain dan selalu menolak kebenaran. Inilah mudah-mudahan kita selalu menjaga hati kita agar tidak terlalu sombong. Terutama kepada kita semua, saya pribadi. Jangan kita merasa diri kita merasa diri soleh dan kita menjahatkan bahkan menjas orang lain. Belum tentu yang mereka lakukan itu lebih baik, yang mereka lakukan itu lebih buruk daripada kita. Siapa tahu dosa-dosa kita lebih buruk daripada mereka. Di bulan ini kita mengintrospeksi juga diri hati kita, termasuk hati kita sudah bersihkah? Masih ada noda-noda hitamkah? Mudah-mudahan bisa kita membersihkan hati kita dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, dengan selalu beribadah kepada Allah, dengan selalu membaca Al-Quran. Agar apa? Agar nanti di bulan-bulan haram ini kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan target kita. Misal nanti di awal 10 Zulhijjah kita puasa, termasuk orang-orang yang nanti keutamaan berikutnya adalah orang-orang yang berkurban. Berkurban ini dari 1 Zulhijjah ini sudah dilarang untuk memotong semua area-area yang dilarang untuk dipotong. Jadi jangan kita remehkan, bahkan kita sering-sering membaca takbir, tahmid, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Zulhijjah. Sampai nanti ibadah kurban dipotong di pada 10 Zulhijjah, di hari-hari hari tasyrik nanti keutamaan yang luar biasa. Bahkan alhamdulillah termasuk di Sanggau di kampung kita yaitu di Beduai pun sudah terdata di 4 masjid ada sekian belasan ekor sapi, alhamdulillah sudah terdata dari kami dari Kecamatan Beduai. Mudah-mudahan semua yang melaksanakan kurban pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya gitu. Itu keutamaan dari bulan-bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan melipat gandakan pahala kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kalau keutamaan berikutnya adalah untuk orang-orang berhaji luar biasa ya. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang di antara kita yang kaya tapi belum mampu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada belum panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah haji maupun umrah misalnya. Banyak kok di antara kita yang banyak duitnya tapi belum Allah panggil untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita juga yang kurang mampu ekonominya tapi Allah panggil, itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena uang, tapi adalah karena Allah yang memanggilnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku menyuruh panggilanmu. Itu bukan orang yang punya duit banyak, tapi Allah yang memanggil kita. Pemirsa RRI. Allah yang memanggil. Bukan berarti aku tidak ada duit nih, ya tidak pasti, tidak mungkin lah pergi haji dan umrah. Bukan. Jangan kita berkecil hati, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jalan Allah berikan untuk dipanggilnya, insya Allah akan ada jalan. Ya, bagaimanapun jalannya, insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Ya, kalau kita tidak mampu untuk berhaji, mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu ibadah umroh. Nanti di bulan haram pun bisa kita melaksanakan ibadah umroh nanti di bulan Rajab dan lain sebagainya. Ya, Gitu Mbak, singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, nanti bisa kita tanya jawab, sharing bersama.
0: Oke, baik, terima kasih ya Pak ya. Dan tadi memang ada beberapa keutamaan juga nih Pak ya. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa amal soleh juga pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini sangat dicintai Allah. Nah, amalan apa saja nih Pak yang dianjurkan untuk dilakukan umat muslim pada hari-hari tersebut nih Pak?
1: Ya Mbak, gimana-gimana Mbak?
0: Untuk amalan apa saja yang dianjurkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk dilakukan umat muslim pada hari-hari tersebut nih Pak?
1: Oke, baik. Salah satunya tadi saya sampaikan, yang pertama adalah kita melaksanakan puasa-puasa yang tadi luar biasa keutamaannya, yaitu di puasa di 9 Dzulhijjah. Bahkan kalau kita mampu untuk melaksanakan di awal dari kemarin, yaitu 1, 2, ini kan sekarang 3, itu luar biasa keutamaannya. Bahkan menghapus semua dosa kita yang tahun lalu, kemudian menghapus dosa kita yang akan datang, setelah akan datang. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, perbanyaklah kita untuk bersedekah. Karena sedekah ini adalah keutamaan yang luar biasa. Salah satu kita memperbanyak rezeki kita sebenarnya. Karena apa? Karena Allah berjanji kepada kita semua. Keutamaannya kita untuk bersedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah batin ambatat sab'a sanafi thumulati mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di dalam Allah itu satu biji, kemudian menumbuhkan 10 cabang, kemudian akan menumbuhkan 7 cabang, kemudian menumbuhkan 100 cabang. Jadi 700 kali lipat kalau kita beribadah, apalagi di bulan haram. Itu di bulan biasa Allah janjikan kepada kita. Apalagi di bulan haram, pasti Allah akan melipat gandakan pahala-pahala kita, termasuk yang lainnya juga kita melaksanakan rutinitas kita untuk ibadah-ibadah sholat fardu, kemudian untuk membaca Al-Quran. Akan setiap apapun yang kita baca, Allah lipat gandakan 10 kali. Itu satu huruf, bukan Alhamdulillahirrabbilalamin, bukan satu kalimat, tapi satu huruf. Apalagi di bulan haram, di bulan Dzulhijjah, pasti Allah akan melipat gandakan. Ya. Karena tadi saya sampaikan, puasa, sedekah, baca Al-Quran, itu adalah yang sering kita rutinitaskan untuk ibadah-ibadah, kadang-kadang di bulan Ramadan, ya. Seperti itu juga kita rutinkan di bulan-bulan haram. Karena utamanya pun hampir luar biasa. Sama juga kita melaksanakan ibadah-ibadah yang di bulan puasa. Gitu. Seperti itu, Mbak. Tapi kadang kita merasa di bulan ini tidak ada kayak ibadah-ibadah yang khusus. Gitu. Karena apa? Karena kita belum terbiasa. Kayak hari-hari biasa saja. Kalau beda dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu nuansanya berbeda. Baik kita ke mall itu berbeda lagunya. Tapi ini kan kalau bulan Dzulhijjah nih, terutama kita adalah melaksanakan nanti hari raya Idul Adha kan, seperti itu. Berbeda juga nanti kalau khususnya kalau di Sanggau itu kan mungkin nggak semeriah yang kampung halaman saya, Mbak. Kalau halaman saya adalah di Kabupaten Sambas, itu meriah banget ya, meriah sekali, sama seperti kita ibadah apa raya hari raya Idul Fitri lah, seperti itu.
0: Aduh, ya semoga yang pastinya ketika niat Pak ya, mungkin niat ketika orang ingin berkurban adalah menambahkan amalan ibadah mereka ya Pak ya. Nah, kalau selain ibadah berkurban Pak, bagaimana juga nih cara masyarakat ya dapat memaknai semangat berkurban dan keikhlasan juga nih ya di bulan Dzulhijjah dalam kehidupannya nih Pak sehari-hari Pak?
1: Baik, yang pertama masalah niat nih Mbak ya. Niat ini kadang-kadang kita hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu ya. Banyak kok yang orang berkurban, kenapa kok dipaparkan nama-nama orang yang berkurban? Jadi kita jangan menjudge, oh ini gak niat, gak ikhlas itu. Kenapa? Karena niat kita ini hanya Allah yang tahu. Kalau gitu semua orang yang dipaparkan yang berkurban pada tahun ini ada, karena kan sekarang ini udah ada pembagiannya Mbak ya, karena udah biasanya rata-rata berkelompok ya, itu dibolehkan dalam Islam. Satu sapi 7 orang kan, seperti itu. Di list nama-namanya yang berkurban sampai selesai, beberapa kelompok-kelompok dipaparkan, misalkan ditempel di masjid. Oh itu mereka tuh pamer tiap tahun bahwa dilihat. Bukan, karena kita yang gak tahu. Niat-niat ini kita hanya kita dan Allah. Kayak kita nih Mbak nih, niatnya sekarang gak tahu nih. Hanya Allah dan Allah yang tahu. Kayak saya juga. Saya sekarang ini apa niatnya di bulan Zulhijjah ini? Misalkan saya berkurban misalnya. Niatnya saya apa supaya orang lihat saya ini sering berkurban, banyak duitnya dan segala. Bukan kan hanya Allah dan kita yang tahu. Innamal a'malu bin niat. Innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya aw apabila kita niatnya kita karena Allah dan Rasulnya, pasti Allah balas deh, karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita niatnya karena dunia atau karena yang tadi saya sebutkan, karena kita nanti kita tadi kurban untuk dipandang agar seperti dermawan dan segala macam, ya tergantung niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa kita melihat zahir yang aslinya. Itu yang pertama niatnya. Yang kedua, kita memaknai berkurban itu, berkurban berarti zaman Nabi Ismail alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ibrahim, bagaimana mereka mengorbankan luar biasa, bahkan anak semata wayangnya dikorbankan hanya untuk mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya zaman nabi-nabi dahulu. Jangankan nabi, sahabat ya, iman sahabat. Kalau kita ditimbang iman sahabat, contohnya adalah Abu Bakar dibandingkan dengan iman kita seperti setetes lautan di laut. Hanya setetes kita. Apalah yang kita perlu sombongkan sekarang? Sholat lima waktu wajib, ngaji, kurban, puasa, itu kan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Bukan soleh kali ini orangnya, alim orangnya. Padahal itu kan kewajiban kita. Nah, yang seperti itu, Mbak. Jadi bukan berarti kita melaksanakan ibadah-ibadahnya, orang merasa, kadang-kadang apalagi anak Gen Z nih, anak Gen Z yang merasa takut dibilang soleh. Nanti sholat lima waktu terus di masjid, Masya Allah, ini pokoknya dicanda-candain lah. Karena apa? Karena anak Gen Z sekarang kan apa ya namanya ya, kayak malu lah gitu bilang soleh, Mbak, gitu. Bukan anak Gen Z sih, anak milenial dulunya pun sama gitu. Ketika masuk jurusan, misalkan jurusan fakultas yang bernuansa Islam, pasti agak-agak gengsi lah gitu. Malu dia untuk menyampaikan beda-beda
0: pengetahuannya. Kurang pede gitu ya, Pak ya.
1: Karena apa, itu adalah tantangan buat kita semua. Terutama kita semua yang sekarang 2006 nih dah luar biasa canggihnya teknologi ya. Kan sekarang udah bisa apapun dilakukan dah melalui teknologi lah. Seperti itu, Mbak. Jadi kita kembali kepada niatnya. Mudah-mudahan niat yang orang berkurban pada tahun ini benar-benar ikhlas kepada Allah. Dan semua apa yang diniatkan pasti Allah akan balas. Gitu, Mbak. Ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan.
0: Ya, Pak ya. Ya, walaupun mungkin mampunya tahun ini ketika ingin berkurban kambing aja, Pak ya. Ya bisanya mungkin dengan saudara, ya mungkin dengan orang tua ya udah kita niatkan, walaupun hanya dengan satu ekor kambing aja. Yang penting ya tadi kembali lagi niatnya antara diri kita dengan Allah ya, Pak ya. Dan mengapa juga nih, Pak, ibadah kurban juga memiliki nilai sosial yang sangat besar sih, Pak, dalam kehidupan bermasyarakat nih.
1: Luar biasa dengan ibadah kurban ini, luar biasa. Kenapa disebut dengan ibadah-ibadah sosial? Karena kalau ini kurban identik biasanya itu berkawan ini dengan akikah ya, Mbak ya. Kalau akikah ini kan dagingnya ini kita sunahnya. Kita kembali ke awal, hukum dari berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Sepakat ya. Sunnah muakkadah adalah sunnah yang paling dianjurkan. Ya. Beda dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Contoh tadi, puasa Ramadan itu wajib. Fardhu ain, tidak ada tanpa satupun yang berpendapat bahwa ini puasa Ramadan ini sunnah dan segala macam, bukan. Kemudian sholat lima waktu dan segala macam, itu wajib. Tapi kalau ibadah-ibadah yang sunnah mu'akkadah, itu adalah ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam dan hampir mendekati dengan hukumnya adalah wajib. Seperti itu. Apapun perintah Allah itu dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah itu ada dua pasti hukumnya. Kalau tidak wajib, pasti sunnah. Contoh, kalau setiap perintah dari Allah itu kalau dalam fi'il amr, kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita itu adalah kalimat perintah, pasti itu mengandung doa wajib, doa kemungkinan. Kalau dalam Al-Qur'an kan kalau ibadah berkurban, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Berkurbanlah kan. Itu adalah perintah, kalimat perintah. Bukan di situ apa hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, ya. Itu pendapat yang paling masyhur. Bahkan kalau kita orang yang mampu, orang yang kaya misalnya, kalau setiap hari berkurban enggak masalah. Setiap tahun berkurban enggak masalah. Itu adalah lebih baik, teman. Kenapa disebut dengan nilai sosial? Karena apa? Karena setiap yang daging-daging kita bagikan, banyak di antara kawan-kawan saudara-saudara kita yang mungkin setahun sekali itu merasakan dagingnya. Kadang-kadang hanya mungkin dihitung hanya sekali gitu. Atau bahkan belum pernah makan daging. Kan seperti itu. Inilah sosialnya. Bahkan dalam Islam, bukan hanya orang Islam, yang kalau tetangga kita adalah orang yang bukan Islam, pun kita kasih daging, daging berkurban. Kalau berkurban, daging yang kita bagikan adalah daging mentah. Kalau akikah itu yang disunahkan adalah daging yang sudah dimasakkan, seperti itu. Itu nilai sosial yang luar biasa, Mbak. Bukan hanya kita non-Islam, tetapi dengan saudara-saudara kita pun, Rasulullah pun memerintahkan pada kita. Bahkan ditanya, wahai sepulan, sudah dibagikankah? Kemarin ada seorang memotong seekor kambing, kemudian sebelahnya adalah bukan orang Islam. Tapi ditanya, oh, Rasulullah, sudah dibagikankah? Ketika kita, padahal mereka kan bukan Muslim, tidak masalah. Nah, itu alhamdulillah toleransinya kedua, toleransi. Islam tidak memandang, wah harus dengan orang Islam ini, nanti berkorban, nanti harus bagikan dengan orang Islam. Gitu, seperti itu. Apalagi tetangga sebelah, kita memotong rumah dekat sebelah, cium bau darah kurban, kan itu. Gimana sih rasanya, jangankan dalam Islam, kita pribadi sendiri aja, secara logika kita, masa sih tetangga kita tidak dikasihkan seperti itu. Itu penilaian sosial yang luar biasa. Yang ketiga adalah budaya gotong royong. Kalau kita berkurban, luar biasa. Gotong royongnya sekarang ini sangat-sangat lemah, Mak. Sangat-sangat lemah di generasi Gen Z sekarang. Karena apa? Karena sekarang udah serba pakai bayar. Kenapa buat gotong royong? Kayak gotong royong kan kita menyembelihnya itu bersama-sama. Maksudnya dengan kerjasama yang luar biasa. Gak bisa sendiri kan gitu. Ini adalah kerjasama yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita sekarang. Termasuk generasi Gen Z Alpha yang emang benar serba instan lah. Kan gitu. Emang itulah apa namanya nilai sosial yang perlu kita terapkan kepada anak-anak kita. Kepada kita semua lah khususnya. Sekarang kita serba instan, serba ngupah, serba minta apa ya, minta jadi kan seperti itu. Nah, seperti itu, Mbak. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan nilai sosial ini, mudah-mudahan kawan-kawan yang berkurban dan semua yang menerima kurban nanti di hari Idul Adha-nya sudah merasakan daging semua ya, seperti Amin. Itu. Termasuk ya, orang-orang yang misalkan fakir miskin yang mendapatkan daging kurban itu luar biasa. Karena kalau kita ukur ke diri kita tidak akan mampu, tidak akan terukur. Karena diri kita dengan orang lain itu berbeda. Kita merasa pasti makan daging lah kan gitu. Tapi belum tentu. Mungkin di setahun tidak pernah makan daging. Mungkin ketika Idul Fitri dia hanya dapat zakat fitrah. Mungkin hanya untuk beli baju, beli dan segala macam. Tidak beli daging kan seperti itu. Tapi di ibadah Idul Adha ini mudah-mudahan mereka, kawan-kawan kita yang misalkan salah satunya adalah fakir miskin, bisa merasakan daging kurban tersebut lah, seperti itu nilai sosialnya, Mbak.
0: Iya, karena memang ya Pak ya, kalau misalnya yang di masjid-masjid juga ada, biasanya ini ada beberapa ekor sapi dan kambing ya. Ini pasti akan dibagikan juga nih Pak ya, untuk ke semua warganya juga. Pasti mereka juga akan berbagi rata sih biasanya nih Pak ya, kalau dari masjid-masjid. Nah, Pak, bagaimana juga nih ya kita cara menanamkan semangat juga nih berbagi dan juga kepedulian kepada generasi muda melalui momentum Idul Adha ini, Pak?
1: Iya, inilah nilai masalah berbagi ini luar biasa, ya, Mbak ya. Karena tadi salah satu tadi ibadah yang Mbak tanyakan di awal-awal Dzulhijjah, salah satunya bersedekah, sama-sama kita berbagi ini luar biasa. Bagaimana kita menanamkan kepada generasi-generasi kita? Ya, kita tumbuhkan kepada diri kita dulu pribadi sebagai orang tua, yang merasa kita diri orang tua, kita berikan contoh yang terbaik kepada diri orang, diri kita, kepada anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga kita. Oh, ini inilah berbagi. Karena apa? Karena berbagi ini adalah sifat yang harus ditanamkan ke generasi sekarang gitu. Karena berbagi itu lawan kalau katanya adalah bakhil kan, kikir. Banyak enggak sih orang yang kikir gitu kan? Oh, pasti ada kan gitu. Kalau masalah banyaknya pasti ada. Itu sifat yang mungkin dari faktor lingkungan, dari faktor kepribadian, dan dari faktor lainnya, itu muncul sifat kikir untuk tidak berbagi kepada sesamanya. Nah, ini salah satu, banyak orang yang kikir itu adalah takut akan kehilangan semuanya. Ya. Contoh ya, misalkan takut ketika ingin berkorban, nanti habis duit aku nih 3,5 juta ya. Kalau beli iPhone second nih udah akan gini. Sekarang kan seperti itu. Kenapa takut akan kehilangan dunia yang hanya sesaat gitu? Pasti bukan, jangankan anak-anak Gen Z sekarang, anak kita kadang-kadang kalau mau sedekah banyak kan, misal contoh kita coba mau sedekah 1 juta, kita pasti mikir kan gitu. Karena itu lu ya gimana ya? Karena itulah godaan ya, godaan dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada kita yang ingin sering berbagi gitu. Nah, kita tanamkan dari kecil, dari awal, makanya anak-anak yang masih kecil dari 0 balita sampai ke 6 tahun ya, disebut dengan golden age. Kenapa? Karena usia emas kan, karena itu adalah mereka itu sangat-sangat ingat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, disampaikan oleh orang tuanya. Pendidikan untuk anak sekarang itu luar biasa ya. Pentingnya salah satu adalah bagaimana mereka bisa berbagi. Salah satu berbagi untuk anak-anak kita adalah kalau dia anak kecil dari 0 sampai 6 tahun, biasakan mereka untuk berbagi. Jangan merasa harta ini misalnya boleh kita menabung ya. Boleh kita menabung. Kalau anak kita sering diajarkan menabung terus, jadi dia tidak mau berbagi untuk dirinya sendiri, dia pelit kan gitu. Boleh kita ajarkan untuk menabung, tapi jangan disuruh menabung setiap hari. Nanti uang jajannya nanti tidak usah dimakan, ditabung nggak sampai. Kapan untuk dirinya sendiri pun dia tidak mau, karena itulah yang membuat awal dari sifat kikir itu akan muncul gitu. Nauzubillah min dzalik. Itu kan berarti, bukan berarti kita tidak boleh menabung. Salah persepsi. Kita boleh menabung kan, bahkan di dalam pepatah mengatakan menabung pangkal kaya kan, seperti itu. Karena betul, karena kita menabung kita bisa ketika misalkan di awal dari kecil kita menabung, nanti 10 tahun ke depan biasakan ada investasi-investasi yang ada di untuk anak kita, pasti kita akan merasakan pas kita lagi butuh, pasti insyaallah akan merasakan begitu pentingnya kita untuk menabung. Bukan berarti kita dilarang untuk menabung, tetapi dari anak dari kecil kita, mereka kan tidak punya penghasilan untuk anak-anak Gen Z kan. Jadi kalau untuk menabung tuh kitalah yang orang tua yang menabung gitu. Jadi bukan berarti kita tidak punya anak kita untuk menabung. Salah satu, karena kalau sering kita suruh mereka menabung terus setiap hari, nanti mereka itu akan ada rasa sayang kepada duitnya. Sedekah Jumat dong, aku nak nabung nih hari ini kan. Jadi mereka tuh ada rasa sayang. Bukan berarti kita nggak boleh menabung, sekali lagi ya, mohon diluruskan ya. Seperti itu mbak ya. Karena anak-anak Gen Z sekarang ini luar biasa ya. Luar biasa ya. HP-nya udah di anak SD udah hampir semua ada HP lah kan, termasuk anak saya juga. Jadi ini adalah PR kita bersama ya, PR kita bersama sebagai orang tua, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita sekarang, termasuk ibadah-ibadah kurban kita rutinkan. Kalau dalam keluarga kami, kami bergilir misalnya berkurban tahun ini si A, si B. Jadi setiap momen Idul Adha itu pasti ada yang berkurban, salah satunya mungkin kakak, ke adik, mama, bapak, mertua, dan segala macam gitu. Supaya kita bisa mengajarkan pada anak kita, setiap tahun tuh ada berkurban kan, seperti itu. Supaya menumbuhkan mereka nanti ke depannya pun mengikuti jejak kita kan, seperti itu. Dari awal saya sampaikan, kita lah yang mulai dari awal ya. Kalau kita hanya berbicara hanya ayolah nanti tahu kalau udah besar nanti berkorban ya, tapi kita tidak bisa mempraktekkan. Jadi yang dilihat anak-anak sekarang nih, yang dilihatnya sekarang kan seperti itu. Orang tuanya, keluarganya berkorban, sering berkorban. Mudah-mudahan nanti pun kedepannya 10 tahun ke depan, karena target kita kan nanti 2045 usia, kan itu kan tahun, mudah-mudahan nanti lebih baik daripada tahun kita sekarang kan seperti itu. Harapan kita bersama,
0: Pak. Amin ya Pak ya. Yang pastinya semoga dengan rajin menabung jangan sampai pelit ya Pak. Jatuhnya pelit untuk diri sendiri nanti deh ke depannya.
1: Dan berarti ditabung ya.
0: Oke Bapak, terakhir nih Pak. Ada gak pesan ya dan harapan Bapak ya kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan momentum bulan Zulhijjah ini Pak ya, untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan nih Pak?
1: Baik, bagi saya pribadi dan kepada masyarakat semuanya, muslim-muslimat yang ada di, khususnya di Kabupaten Sanggau, di momen ini adalah momen yang langka, yang luar biasa. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih berikan kita kesempatan untuk hadir di bulan ini. Allah masih menitipkan kita umur yang panjang, itu yang pertama. Kullu nafsin dzaiqatul maut, di antara kita nih enggak ada yang tahu. Kemarin kita masih, tahun lalu ada nih saudara-saudara kita yang masih berkurban, sempat berkurban, masih melaksanakan makan rendang bersama-sama kita. Tahun lalu, tahun sekarang mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang kadang-kadang kita tidak ingat gitu. Kita merasa diri kita sehat. Saya sehat pun gak ada penyakit. Yang Allah panggil tuh bukan orang yang sakit-sakitan, bukan orang yang tua-tua. Kita yang muda, yang di antara umur 40 tahun, 30 tahun, bahkan anak-anak kecil, anak yang masih sekolah, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kapan akan dicabut nyawanya. Itu yang pertama, Mbak. Jadi momen ini perlu kita muhasabah diri, introspeksi diri kita. Kesempatan ini tidak akan datang kedua kalinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah kurban, ibadah haji bagi yang melaksanakannya, puasa-puasa sunnah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini, termasuk adalah puasa Arafah, Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita, ya. Yang ketiga, di momen Zulhijjah ini, mudah-mudahan sifat sikap toleransi kita sering tumbuh, sifat gotong royong kita semakin bertambah, sifat kebersamaan kita semakin bertumbuh, termasuk dulu yang mungkin terputus. Nanti dengan kita berkurban, kita kasihkan daging kurban, ini bisa menyambung silaturahmi kita, kan seperti itu. Jadi manfaatnya luar biasa. Ya. Nah, jadi bagi yang belum berkurban tahun ini, yang keempat, bagi yang belum berkorban, mudah-mudahan tahun depan kita targetkan. Tidak ada kesempatan, tidak ada kesempatan untuk berkorban. Misalkan contoh, nyawa kita mungkin tahun depan tidak sampai, misal kita tidak tahu. Kalau nafsu tidak ikut terbawa, tidak ada satupun yang tahu. Nah, ini kita targetkan, kita niatkan, kita kembali ke awal, niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan niat ini yang ikhlas, kita menabung untuk berkorban. Nah, ini yang benar nih, nabung. Bukan berarti kita pelit akan diri kita, menabung. Bahkan di tag lagi ada di Bimas Islam ya. Satu hari ngopi di kopi shop kan. Kalau di Balai Karangan ada beberapa kopi shop, tanpa tidak disebutkan nanti endorse-nya. 20-30 ribu ya. Nanti kita bisa kalikan, itu satu kali minum kan. Bisa kalikan berapa, 12 bulan ya. Mm-hmm. Kembali ke dana kita, mudah-mudahan apapun ini ya, pepatah mengatakan kalau kita ingin melakukan sesuatu pasti kita bisa kita lakukan dengan 1000 langkah, tapi kalau kita tidak mau pasti kita akan memiliki 1000 alasan. Namanya kita tidak mau pasti 1000 alasan, karena begini, karena anakku banyak lah, karena uangku sedikit lah, karena belum keluar THR lah, karena belum keluar gaji 13 dan segala macam. Macam-macam. Itu kalau kita tidak mau melakukan sesuatu, karena pasti akan membuat 1000 alasan. Pasti itu. Nah, dengan yang sekarang nih, keempat tadi tajarkan, oh insya Allah nih, tahun depan saya harus sibuk. Kan gitu. banyak kok di antara kita yang maaf ya, ekonomi lebih rendah pada kita kok mereka mampu mengorbankan gitu. Itu datang tamparan yang sangat keras kepada kita semua. Terutama kita yang misalkan sebagai ASN ya. Masa gaji kita yang banyak di antara bawah-bawah kita kok mereka tuh mampu berkorban, kenapa? Karena niatnya. Karena panggilan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya sekali lagi ibadah kurbannya adalah ibadah yang sunnah muakkadah, bukan wajib ya. Kalau wajib kan kalau kita melaksanakannya mendapatkan pahala, kalau meninggalkannya mendapat dosa. Tetapi itu adalah tamparan keras bagi kita bersama. Apa kita enggak malu misalkan dengan ini, apakah kita enggak malu dengan ini kan gitu. Tamparan kita lah. Kita bersama, saya pribadi dan semua masyarakat yang mendengar pada hari ini, sebuah hari ini. Nah, itu tamparan keras bagi kita bersama ya. Nah, itu Mbak, mudah-mudahan dengan momen Idul Adha ini, dengan momen berkurban, dengan momen kita melaksanakan ibadah haji bagi yang keluarga-keluarga yang melaksanakan ibadah haji, minta doa resulnya, kita doakan bersama mereka mudah-mudahan sehat walafiat, datang selamat, pulang pun selamat, menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya Pak ya. Dan semoga mungkin untuk semua pendengar yang sudah mempunyai niat juga ingin berhaji, sekarang udah mudah semuanya ya Pak. Yang penting tergantung dengan niat lagi.
1: Betul Mbak. Kembali lagi untuk yang berhaji nanti, karena Kementerian Agama dulu kan satu Mbak, satu penyelenggara umroh. Nah, sekarang ini kita udah pisah kamar ya. Jadi sekarang Kementerian Haji dan Umroh berbeda sendiri, jadi Kementerian Agama berbeda sendiri. Jadi ini mungkin dulu orang mikirnya, oh Kementerian Agama itu masih ngurus haji kan seperti itu. Tapi sekarang udah terpisah kementerian sendiri, manajemen sendiri, menteri sendiri kan seperti itu. Nanti termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, kapan yang udah daftar, tetap tunggunya nanti bisa dicek di Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh ya, samping Kementerian Agama yang dekat depan Basnas, depan masjid apa itu ya, masjid besar kah?
0: Iya, Masjid Agung Pak.
1: Masjid Agung, iya seperti itu.
0: Oke, ya semoga kalau punya niat ya udah cepat deh Pak ya daftar. Tuh. Walaupun ketika, karena memang sekarang ini udah kebanyakan umur yang masih muda Pak ya, nggak kayak dulu harus menunggu ketika sudah berumur di atas 50 atau di atas 60 baru diberangkatkan. Dan semoga niat lagi Pak ya, Allah juga lancarkan semuanya, amin. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak ya sudah menyampaikan tausiahnya di pagi hari ini, dan semoga di lain waktu dengan tema yang berbeda kita akan membahas kembali ya Pak ya.
1: Ya, bisa Mbak bertemu lagi kembali ya. Amin.
0: Amin. Oke. Okay. Ya, baik pendengar, kita cukupkan ya di program Mutiara Pagi Islam ya pada pagi hari ini bersama narasumber kami. Ini ada Bapak Denny Juanda yang selaku penghulu KUA Kecamatan Bedua yang telah memberikan banyak pencerahannya kepada kita tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Dan semoga melalui pembahasan ini kita semua dapat lebih semangat dalam memperbanyak amal ibadah ya, meningkatkan keikhlasan serta mempererat kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan bulan Zulhijjah ini sebagai momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Bapak Denny.
1: Rahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar, saya cukupkan di Mutiara Pagi Islam, karena selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kalau untuk minggu ini sih ada peningkatan, ada 5 kasus baru. Kalau kemarin kan jumlahnya 19.
1: Pembangunan pembentukan kelompoknya, itu binaan, pelatihan dan sebagainya, itu kita bangun.
2: Warta pagi selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Sarifadini. Berita utama. Pendengar, peningkatan kasus cikungunya kembali terjadi di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau pada pekan ini. Sebanyak 5 kasus baru tercatat dengan sebaran 1 kasus di Tanjung Sekayam dan 4 kasus di Tanjung Kapuas.
3: Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau mencatat penambahan 5 kasus baru cikungunya pada minggu ini di wilayah kerjanya. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau, Dr. Yohana Rima Rian Ayuri mengatakan, total kasus sebelumnya berjumlah 19, kemudian bertambah 5 kasus baru sehingga tren kasus masih mengalami peningkatan. Dari 5 kasus tersebut, 1 kasus berasal dari wilayah Tanjung Sekayam dan 4 kasus lainnya ditemukan di wilayah Tanjung Kapuas. Kasus yang tercatat saat ini didominasi pasien usia dewasa dan lanjut usia. Sementara hingga kini belum ada laporan penularan pada anak-anak. Sebagai langkah penanganan, Puskesmas melakukan pemberian bubuk abate di lingkungan warga dan akan melaksanakan fogging jika terjadi lonjakan kasus hingga sampai 3 kali lipat meski fogging dinilai hanya efektif membasmi nyamuk dewasa.
0: Kalau untuk minggu ini sih ada peningkatan, ada 5 kasus baru. Kalau kemarin kan jumlahnya 19 ya. Sekarang ada 5 kasus baru di wilayah kerja kami, satunya dari Tanjung Sekayam dan 4-nya dari Tanjung Kapuas. Kalau dari wilayah kerja kami ini rata-rata usia dewasa dan lansia. Kalau anak-anak masih belum ada laporan. Kalau penanganan untuk yang lingkungan kita seperti biasa, ada pemberian bubuk abate, kemudian kalau ada peningkatan kasus yang 2-3 kali lipat, kita lakukan fogging. Cuman fogging ini kan tidak terlalu efektif, karena fogging ini hanya membunuh nyamuk dewasa ya.
3: Dr. Yohana mengatakan, pihak Puskesmas Tanjung Sekayam terus memantau perkembangan kasus dan memperkuat upaya pencegahan di wilayah terdampak. Ia mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala cikungunya. Tri Putri melaporkan.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, MUI Kabupaten Sanggau mengingatkan masyarakat agar memperhatikan syarat hewan kurban sebelum membeli. Selain sehat, hewan kurban juga harus memenuhi ketentuan syariat Islam agar ibadah kurban sah.
4: Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sanggau, Haji Nasri Razali mengatakan, masyarakat perlu lebih teliti dalam memilih hewan kurban. Ia menyampaikan bahwa hewan kurban harus sehat, cukup umur, serta tidak memiliki cacat fisik yang dapat mengurangi kelayakan kurban. Haji Nasri menjelaskan, hewan untuk kurban minimal sudah cukup usia sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, ia mengungkapkan, hewan tidak boleh dalam kondisi sakit, pincang, buta, maupun terlalu kurus, karena dapat mempengaruhi kualitas kurban.
5: Hewan yang memenuhi syarat untuk hewan kurban itu diantaranya hewan tersebut adalah hewan yang tidak pincang, hewan yang tidak buta, ekornya tidak terputus, telinganya tidak terputus, hewan tersebut sehat, tidak kurus, ya. Kemudian hewan tersebut tidak sakit atau tidak berpenyakit. Apalagi berpenyakit yang membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya. Di dalam pemotongan hewan kurban, sebaiknya yang menyembelih itu dianjurkan sudah mengantongi atau memiliki sertifikat juru sembelih halal atau juleha.
4: MUI Kabupaten Sanggau menghimbau masyarakat dalam membeli hewan kurban harus dari pedagang terpercaya dan memastikan adanya pemeriksaan kesehatan hewan. Ia menambahkan, langkah tersebut sangat penting untuk menjaga keamanan daging kurban sekaligus memastikan ibadah kurban berjalan sesuai syariat. Eko Karjuan melaporkan.
2: Polsek Toba bersama kelompok tani usaha maju menanam jagung hibrida di lahan tumpang sari seluas 1 hektar di Dusun Kampung Baru, Desa Kampung Baru, Kecamatan Toba sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kapolsek Toba Ibtu Arnold Rocky Montol lalu ini mengatakan ya penanaman bibit jagung hibrida Betras di lahan milik warga bersama Jilus menjadi langkah konkret mendorong swasembada pangan dan pemanfaatan lahan produktif di wilayah pedesaan. Menurutnya, keterlibatan Polri di sektor pertanian merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah, sekaligus memperkuat sinergi antara aparat petani dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau terus memperkuat pemasaran kain kelengkang sebagai produk unggulan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan promosi, peningkatan kualitas produk hingga perluasan pasar ke luar daerah.
6: Pengembangan kain kalengkang di Kabupaten Sanggau terus dilakukan dari tahap pelestarian budaya hingga peningkatan nilai ekonomi. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sylvester Rowiranto menyampaikan berbagai program pembinaan dan pelatihan dilakukan untuk memperkuat keberlangsungan kerajinan kain kalengkang tersebut. Ia menambahkan, pembinaan terhadap para pengrajin dilakukan melalui pembentukan kelompok, pelatihan, hingga pendampingan usaha. Program pengenalan kain kalengkang, ia menyebut, juga mulai menyasar generasi muda melalui kegiatan edukasi. Ia mengungkapkan, saat ini pengembangan kain kalengkang difokuskan pada peningkatan pemasaran dan kualitas produk. Pemanfaatan teknologi digital dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk memperluas pasar.
1: Mulai dari pembangunan, pembentukan kelompoknya, itu binaan, pelatihan dan sebagainya, itu kita bangun nggak pendek, bahkan masuk ke kurikulum anak-anak. Itu juga kami gagas bersama Dekranasda. Nah, per hari ini itu fasenya sudah masuk ke fase ujung, yang mana lebih ke arah marketing, pemasaran, dan peningkatan produk beserta diversifikasi. Nah, memang agak sulit karena diversifikasi dan pemasaran itu terkait dengan nilai jual dan nilai beli ya pada hari ini. Namun kita tetap upayakan melalui banyak tips dan trik, salah satunya adalah dengan digital dan peningkatan produk premium namanya.
6: Selain pasar lokal, pengrajin kain kalengkang di Sanggau juga mulai menjalin kerjasama dengan pihak dari luar daerah. Pengembangan ekosistem kerajinan diharapkan mampu membuat kain kalengkang semakin dikenal hingga ke tingkat nasional. Wulandari melaporkan.
2: Pendiri Sanggar Segentar Alam Sunaryo Adema menyampaikan pihaknya menerima bantuan CSR dari PT PLN Persero UP3 Sanggau untuk mendukung pengembangan kerajinan kain kelengkang di Kabupaten Sanggau. Bantuan tersebut meliputi peralatan jahit, alat pelatihan, renovasi workshop, hingga pembinaan keterampilan bagi para pengrajin. Sunaryo mengatakan pelatihan yang diberikan difokuskan pada teknik dasar yang membuat dan menyulam kain kelengkang serta pelatihan menjahit. Ia mengaku bersyukur atas dukungan pemerintah dan pihak swasta dalam pengembangan kerajinan tradisional khas Sanggau tersebut. Ia berharap kerajinan kain kelengkang dapat terus berkembang sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengrajin lokal.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Puskesmas Tanjung Sekayam catat 5 kasus cikungunya minggu ini. Di Sperindakop, Sanggau terus perkuat pemasaran kain kelengkang. Saya Sarifadini, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir. Siang ataupun malam, pagi ataupun petang, jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih, bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sangsaka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka, karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan, dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

Di ujung negeri aku menghirup udara kehidupan. Tapal batas negara adalah tempatku berpijak. Di perbatasan Indonesia-Malaysia, aku merasakan cinta pada tanah air dan bangsa. Aku cinta

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
1: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Selamat pagi juga untuk semuanya ya yang akan memulai aktivitasnya di pagi hari ini dengan cuaca yang cerah nih pendengar ya, untuk di wilayah Kata Sangkau dan sekitarnya. Tetap semangat ya untuk Anda dimanapun Anda berada ya, yang mendengarkan kami melalui streamingnya juga nih ya di RRI digital di smartphone Anda di seluruh Indonesia. Dan juga pendengar untuk Anda yang mobile kami dalam perjalanan ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Tadi sudah Anda dengarkan Warta Pagi. Dan selanjutnya jelang pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar, kami akan mengupdate informasi Anda kembali ya di Kabar dari Kalbar. Dan nanti akan ditemani juga oleh rekan-rekan kami yang bertugas dari Pro 1 RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Entikong dan juga Sanggau ya, untuk menghadirkan informasi Anda di pagi hari ini. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. See you.

bangsa yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari langkah kecil, dari nilai yang ditanamkan, dan dari generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. Anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa. Mereka bukan hanya penerus cerita negeri ini, tetapi penentu arah masa depan Indonesia. Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir bersama kami pagi hari ini. Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di pagi hari ini akan berbagi informasi untuk Anda di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung juga di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi di kolom komentar. Bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042 ya. Saya absen dulu rekan-rekan saya di pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi, semangat pagi juga Mei.
3: Selamat pagi.
1: Baik. Saya sapa satu-satu dulu dari Sintang pagi ini ada Riko. Selamat pagi Riko.
3: Selamat pagi Mei, kawan-kawan dan juga penonton kita melalui YouTube RRI Pontianak. Pagi ini kondisi cuaca cerah, cetar membahana. Semoga semangat juga karena ini hari kebangkitan nasional ya. Kita harus semangat, tunas-tunas bangsa harus lebih semangat lagi tentunya. Pantauan lalu lintas di Jalan Jeciporai cukup lengang pagi ini Mei.
1: Baik, terima kasih Riko untuk update situasi terkini dari Sintang. Selanjutnya saya akan beralih ke Entikong ya. Ada Faisal, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi juga rekan Mei, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk di pagi hari ini di Entikong ya, sesuai dengan hari ini, hari kebangkitan nasional, cuaca juga cerah mendukung ya di pagi hari ini. Tampak sinar matahari begitu terang sekali dan juga tampak awan ini kayaknya malu-malu ya, artinya biru sekali langit di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Dan untuk pantauan arus lalu lintas nih rekan Mei, ya terpantau masih lengang.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Ada Dini, selamat pagi Dini.
4: Selamat pagi Mei.
1: Gimana cuaca pagi ini di Sanggau?
4: Kalau di Sanggau pagi ini cerah juga nih ya, dari tadi pagi. Wah, lumayan panasnya, cukup menyengat juga. Tapi kalau untuk olahraga pas banget ya di pagi hari ini. Dan juga untuk arus lalu lintas masih cukup lengang Mei.
1: Baik, seperti itu. Kalau di Kota Pontianak pagi hari ini ya, hari kebangkitan nasional harus semangat, cuaca juga semangat.
3: Harus dong.
1: Cuaca kok semangat ya? Enggak, karena memang cuacanya cerah sekali membuat kita semangat di pagi hari ini ya. Ini kalau kita enggak ini tidak mendengarkan perakiran cuaca tadi pagi gitu ya, ini pasti kita udah yakin langsung pasti panas bedengkang pagi hari ini gitu ya. Tapi ya sesuailah ya dengan cuaca yang sangat cerah ini. Sambil menunggu rekan kita yang dari Sambas, kita beralih ke informasi pertama dulu ya di pagi hari ini. Kita ke informasi dari Kota Pontianak di mana MPR RI menghormati keputusan SMAN 1 Pontianak yang tidak bersedia melakukan pertandingan ulang LCC 4 Pilar yang sempat menuai polemik. Hal ini disampaikan Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto saat berkunjung ke SMAN 1 Pontianak dalam agenda sosialisasi 4 Pilar. Abraham menilai bahwa para siswa telah mengimplementasikan sikap nasionalisme, persatuan, toleransi daripada empat pilar tersebut. Usai kegiatan dirinya juga menyampaikan bahwa SMAN 1 Sambas yang akan maju ke LCC MPR tingkat nasional. Hal ini dilakukan setelah MPR menerima masukan dari dua sekolah yaitu SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas. Sebelumnya, SMAN 1 Pontianak juga telah menyatakan sikap tidak bersedia untuk melakukan pertandingan ulang dan mendukung SMAN 1 Sambas mewakili Kalimantan Barat ke babak LCC berikutnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak Indang Mariati mendukung SMAN 1 Sambas untuk maju mewakili Kalimantan Barat pada LCC 4 Pilar tingkat nasional. Sementara itu, siswa SMAN 1 yang viral karena berani mengoreksi keputusan juri saat kompetisi LCC tingkat Kalbar yang lalu, Josepha Alexandra menceritakan pengalamannya usai menjalani kompetisi. Dirinya berpesan bahwa sebagai siswa dan generasi penerus bangsa harus selalu berani mengutarakan kebenaran. Baik, itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang, di mana kondisi banjir yang merendam desa Nyangkom, Kecamatan Ken Hilir, hingga kini dilaporkan masih tinggi, sehingga membuat warga sangat membutuhkan bantuan logistik dan obat-obatan. Riko, silahkan.
3: Baik, terima kasih Mai dan juga pendengar. Sebelumnya kita apresiasi untuk adik-adik kita yang luar biasa begitu ya, dengan kerendahan hati, tidak ingin memperkeruh suasana, dan itulah Indonesia. Keren pokoknya ya. Baik, Mai dan juga pendengar, berkaitan dengan banjir yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang, memang benar yaitu tiga dusun yang ada di Desa Nyongkam, Kecamatan Kayen Hilir, Kabupaten Sintang ini masih tergenang banjir dengan variasi ketinggian air itu dari setengah meter sampai dengan 2 meter. Dan ini tentu juga membuat masyarakat resah dan juga putusnya akses transportasi dan aktivitas yang terganggu. Dalam hal ini, Mai dan juga pendengar, Kepala Desa Nyongkam, Kecamatan Kayen Hilir, Kabupaten Sintang ini yaitu Albertus Herculanus, beliau mengatakan bahwa tiga dusun tersebut yaitu Dusun Oba, Nyongkam Hulu, dan Nyongkam Hilir. Dan saat ini memang warga terdampak ini memerlukan bantuan berupa sembako, obat-obatan, dan juga air bersih. Nah, ini memang menjadi kebutuhan dasar dan juga berharap kepada pihak-pihak terkait, ya para donatur juga bisa meringankan beban atau memberikan bantuan kepada masyarakat, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi sosialitas yang tinggi itu sangat penting. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang itu Bapak Kusnidar, beliau menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sintang ini, khususnya yang terdampak banjir, agar selalu waspada mengingat cuaca ekstrim curah hujan ini masih terus terjadi dan juga ini akan menyebabkan banjir yang bisa lebih tinggi. Oleh sebab itu, hati-hati dan pantau terus informasi cuaca dan keadaan geografis di daerah masing-masing. Bukan hanya di Kecamatan Kayen Hilir, tapi Kecamatan Kayen Hulu, juga di Kecamatan Klempermai, sehingga dalam hal ini total keseluruhan rumah warga terendam banjir ini mencapai ribuan unit rumah ini, Mai. Dan ini tentu menjadi hal yang harus dievakuasi dan menjadi catatan bersama pentingnya mengatasi dan juga kebersamaan ketika terjadinya banjir yang melanda wilayah Sintang dan sekitarnya. Mai, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Ntkong. Ketelitian panitia kurban tentukan kualitas hewan Idul Adha aman. Faisal, silahkan.
2: Iya, benar sekali rekan Mei. Menjelang hari raya Idul Adha ya, atau Idul Kurban, panitia kurban di daerah diingatkan untuk teliti dalam memilih hewan kurban agar sesuai dengan syariat dan kesehatan yang layak. Ketelitian dinilai penting guna memastikan hewan yang disembelih aman dikonsumsi masyarakat serta memenuhi standar kesejahteraan hewan. Medik veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Dr. Hewan Rian Winardi, menyampaikan bahwa pemilihan hewan kurban tidak boleh dilakukan terburu-buru. Menurutnya, panitia perlu memperhatikan kondisi fisik, umur, kemudian kesehatan, serta kelengkapan dokumen pemeriksaan hewan sebelum pembelian. Ia juga menjelaskan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, hewan yang sehat juga akan menghasilkan daging yang lebih aman dan berkualitas bagi masyarakat penerima kurban. Untuk itu, Mei dan juga rekan-rekan, Rian mengingatkan masyarakat agar membeli hewan kurban dari penjual terpercaya yang telah mendapatkan pengawasan dari petugas kesehatan hewan. Menurutnya, pemeriksaan rutin di lapangan terus dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual memenuhi syarat kesehatan dan bebas dari penyakit menular. Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. MUI Sanggau himbau masyarakat pilih kurban sehat. Dini, silahkan.
4: Oke, baik Mei ya. Ini terkait dengan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, ya, masyarakat mulai mencari hewan kurban yang memenuhi syariat Islam. Dan pemilihan hewan kurban ini sesuai ketentuan menjadi perhatian penting ya, agar ibadah diterima dengan baik. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sanguna Sri Razali, ya ini dalam pada hari Selasa kemarin juga mengingatkan masyarakat agar memahami ciri-ciri hewan kurban yang layak dipotong. Hewan kurban harus sehat, ya cukup umur, serta tidak memiliki cacat fisik yang mengganggu. Dan ia menyampaikan, selain sehat, ya hewan kurban juga harus memenuhi batas usia sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kambing minimal berumur 1 tahun, sedangkan sapi minimal berumur 2 tahun dan telah berganti gigi. Dan petugas kesehatan hewannya bersama panitia kurban di sejumlah daerah juga mulai melakukan pengecekan kesehatan ternak. Pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan hewan bebas penyakit dan aman ya dikonsumsi masyarakat. Mei.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Kita mengucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan kita juga dan pendengar yang sedang bergabung di Sambas sana ya. Dan untuk Anda ingin bergabung, silahkan berbagi informasi bisa di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini datangnya dari Kota Pontianak, di mana Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura mulai mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Kalimantan Barat melalui pembukaan program pendidikan dokter spesialis ataupun PPDS anestesi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Fauzan, menyatakan percepatan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis yang digagas Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah. Menurutnya, program ini tidak bisa dijalankan tanpa kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Fauzan menegaskan keberadaan program spesialis di UNTAN menjadi langkah penting menjawab kekurangan tenaga kesehatan daerah. Rektor Universitas Tanjung Pura, Garuda Wiko, menjelaskan program PPDS anestesi merupakan mandat dari kementerian kepada UNTAN untuk penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis, di mana saat ini program anestesi menjadi program pertama yang dijalankan dan diharapkan mampu menjawab kebutuhan dokter spesialis di Kalimantan Barat. Dalam pelaksanaannya, UNTAN bermitra dengan Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta sebagai Fakultas Kedokteran Pembina. Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran UNTAN, Ita Armayanti, mengungkapkan kebutuhan dokter spesialis anestesi di Kalbar sangat mendesak. Bahkan di Kabupaten Kapuas Hulu belum memiliki dokter spesialis anestesi, dan jikapun ada, hanya bertahan maksimal 1 tahun. Dan tidak hanya itu, kini layanan tindakan bedah yang diklaim BPJS harus melibatkan dokter spesialis anestesi. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Sintang, di mana Bupati Sintang menyambut positif peluncuran operasional Koperasi Merah Putih yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM daerah. Riko, silakan.
1: Baik, betul. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala dalam hal ini menyaksikan secara langsung launching operasional sebanyak 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, yaitu secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui siaran langsung, yaitu di Koperasi Desa Merah Putih yang berlangsung di Desa Balai Agung, Kecamatan Sintang, Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada Sabtu 16 Mei 2026. Mai dan juga pendengar, kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Dandim 1205 Sintang, kemudian juga para pejabat utama Kodim, lalu Camat Sungai Tebelian, Kepala Desa Balai Agung, kemudian para pengurus Desa Merah Putih yang ada di Desa Balai Agung. Usai mengikuti launching, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang menyambut baik program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh pemerintah pusat, dan menurut dirinya memang program ini merupakan langkah positif, yaitu dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Gimana caranya supaya tetap baik? Tentu ini membutuhkan semuanya, semua pihak untuk saling bahu-membahu, kekompakan. Memang kalau berbicara tentang koperasi bukanlah hal yang mudah menurut Bala, tetapi yakin bahwa ini terpusat dari pemerintah pusat sampai ke desa bisa memberikan dampak positif, pergerakan ekonomi yang lebih masif, yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat desa di berbagai desa di Sintang dan Indonesia pada umumnya. Mei, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya. Kita beralih ke Antikong. Pemulangan PMI bermasalah melalui Antikong kian masif. Faisal, silakan.
2: Iya, Mei, benar sekali. Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Sanggau mencatat sebanyak 2.728 warga negara Indonesia bermasalah WNIB dipulangkan ke tanah air sepanjang Januari hingga pertengahan Mei 2026. Sebagian besar pemulangan dilakukan melalui pos lintas batas negara PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Koordinator P4MI Sanggau, Asri Kurniasih, mengatakan tren pemulangan PMI bermasalah dari Malaysia terus mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut terlihat dari intensitas pemulangan yang dapat terjadi hingga 4 kali dalam 1 bulan. Di kesempatan yang sama juga ia menjelaskan, mayoritas WNI yang dipulangkan diketahui merupakan pekerja migran Indonesia PMI yang mengalami kendala saat bekerja di Malaysia. Diungkapkan kasus yang sering terjadi adalah pelanggaran administrasi dan aturan keimigrasian negara setempat. Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Dan selanjutnya kita beralih ke Sanggau. DPRD Sanggau dorong Pemda prioritaskan pembangunan infrastruktur dasar. Dini, silakan.
3: Ya, Mei, ini Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau Yeremias Marcelinus ini terus mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan anggaran daerah. Karena menurutnya pembangunan jalan dan jembatan juga menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Selain infrastruktur, ia juga mendorong pemerintah daerah ya untuk memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut juga dinilai penting untuk menunjang pelayanan masyarakat. Ia menambahkan kondisi keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus lebih selektif ya dalam menentukan program pembangunan, dan pemerintah juga harus turun ke lapangan untuk melihat kebutuhan masyarakat secara langsung. Dan Yeremias juga berharap pembangunan yang dilakukan ini dapat berjalan merata dan tepat sasaran. Infrastruktur yang memadai juga diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Sanggau, Mei.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan itu menjadi informasi terakhir yang bisa dihadirkan di Kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan, ada Riko, ada Faisal dan juga Dini ya, sudah bergabung dan berbagi informasi pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan, selamat bertugas kembali, tetap semangat pastinya.
1: Oke, terima kasih kembali.
2: Nyala-nyala ya Hari Kebangkitan Nasional.
0: Betul sekali. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan, bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Baik, berikan usai sudah rangkaian acara dalam
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau.
6: Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi.
2: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengan Anda Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Yang tadi sudah kita dengar bersama informasi-informasi yang sudah disampaikan rekan-rekan kami di RRI Pontianak, RRI Sambas, RRI Sintang, dan juga RRI Sanggau. Dan pendengar, semoga informasi-informasi yang sudah dihadirkan tadi dapat memperkaya informasi harian kita. Dan barangkali juga ya pendengar bisa menjadi bahan obrolan ya ketika lagi di tongkrongan atau ngobrol bersama kerabat tetangga. Dan pendengar, untuk pada pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan tampak cerah ya pendengar. Sinar matahari bersinar begitu terang, dan jika melihat ke langit ya tampaknya awan putih mulai memudar, tampak hanya langit biru ya pendengar di wilayah perbatasan ini. Dan kemungkinan cuaca akan sedikit cerah ya di hari ini, bukan sedikit ya pendengar, tapi kayaknya akan membuat gerah begitu ya di siang hari ini. Dan pastinya kami menghimbau untuk para pendengar ya yang beraktivitas di luar ruangan di hari ini, tentunya untuk selalu kita mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, jangan sampai dehidrasi. Karena kalau dehidrasi ya pendengar, tentu akan ada risiko-risiko kesehatan yang akan dihadapi. Pendengar, selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 7 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Sentral, dan nanti kita akan relay ke Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, stay bersama kami di 99,9 MHz.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya...
7: Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral.
8: 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
9: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
10: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
8: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
10: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan.